Kelantan FM. Gu pagi, gu pagi, gu pagi, gu pagi, gu pagi, gu

sikit. Naklah santai-santai. Luar ke masuk ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa he, ada juga. Sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu, tak geti bahasa. Bebeng, ya situ tulis di lari merokok. Tapi dia isak juga rokok dari kedai. Mek bunga tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benar-benar lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dari kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dari kedai juga. Tak kiralah, demo tu nak hisap juga. Bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Allergic lah sakit hidung, tak boleh nak nyawa dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berhisap juganya, nuh, dia cari tempat jauh-jauh nuh, jauh daripada orang. Lagi boleh, kalau kita kurek ke ataupun pinggah ke teruh, tapi ak merokok tu. Mek bunga tak marah, mek bunga nak raya je.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Dengarkan bersama Suhai Lam.
0: Penuhi citarasa anda.
2: Okey, good pagi Kelantan FM. Dan ini pukul 8.12 minit pagi. Selamat pagi belakang, masih lagi terus bersama dengar di waktu ini. Di jam yang ketiga, Cik Su menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita. Ada yang nak nunggu dah tu. Nak nunggu dengan pen, nak nunggu dengan ketah. Bahagia nak jawab Cik Su. Hari ini kita ada kelas ke? Alhamdulillah. Bijak pandai berlaku anak murid Cik Su. Tiba-tiba Cik Su jadi cikgu deh. Okey, apapun terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang berkongsi dengan kita satu perkataan yang perlu adik jawab, adik kakak jawab, tapi mengenai banyak benda yang berkaitan dengan perkataan yang bakal dijawab. Okey, baik. Jadi bakal dengar molek-molek menerusi ceria bahasa ni sebenarnya ada macam-macam ilmu kita boleh daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Ada juga penggunaan-penggunaan bahasa daripada bahasa Inggeris kot logat Kelantan yang mungkin kita guna. Ada juga perkataan yang sama kita guna dengan pelbagai cerita. Okey, begitu juga dengan kelas kita untuk hari ni. Okey, jadi cerita kita hari ni menerusi ceria bahasa. Adik kakak dengar molek. Ia berkaitan dengan telinga ataupun pisau lebih besar daripada yang biasa. Kalau linga tu orang panggil, kalau linga besar orang panggil gapo adik kakak. Ah, gitu. Ataupun pisau tu nampak besar dah. Lebih beza daripada orang lain dia panggil gapo. Ataupun penerangan yang kedua yang saya nak baginya, ia berkaitan dengan ikan laga. Ada bahasa tengok dah ikan laga. Dalam keadaan dia mengembangkan sirip, ridip ataupun ekornya ketika nak belaga ataupun belawai, kita pun akan kata, guano nampak ikan laga tu. Dek. Gitu. Jadi apa dia jawapannya adik kakak boleh berkongsi cerita bersama dengan Cik Su. Ataupun juga dia berkaitan dengan pipi, berkaitan juga dengan kaki, nampak lebar besar sebab ke berisi dengan gemuk, orang panggil gapo. Okey, boleh berkongsi dengan Cik Su pehe kalau tidak tu. Okey, berusia di talian kita poskala 7488-30743-3858. Menerusi WhatsApp pun boleh, menerusi TikTok mana di itaklis Cik Su pun boleh berkongsi-kongsi juga. Okey, baik. Hari ni Uncle Lee kata telinga besar dia panggil telinga gajah, betul ke? Bukan gitu Uncle Lee. Ada perkataan yang sesuai dengan bahasa yang betul. Baik, boleh berkongsi bersama dengan Cik Su pagi ni. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bonda, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
2: Okey, Bonda. Biasa dengar ada orang kata, guana telinga mu besar, ya tu.
3: Oh, telinga gebing orang panggil.
2: Gebeng besar gitu.
3: Gebeng, oh, telinga gebeng molek.
2: Okey, kalunya ikan laga, biasa tengok dia ikan laga tu, tangi nak
3: belaga. Oh, ikan laga tu dia ngembek gitu ke?
2: Ngembek gitu. Okey, jadi jawapan bondanya ialah?
3: Telinga gebeng, oh, ikan laga tu ngembek.
2: Okey, dia jawapan dia sama
3: tu,
2: je.
3: Kalau pisah tu bolok lah, nak panggil tak?
2: Bukan, jawapan dia sama je. Penerangan yang
3: sama,
2: Cik Subui, penerangan dua, Cik Subui, penerangan tiga, Cik Subui.
3: Oh, maknanya gebeng belakang lah. Ikan lombok pun gebeng juga lah.
2: Okey, baik. Terima kasih, okay. Bonda.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Azmi Mipers kata gebeng, Cik Su. Dua orang dia jawab gebeng tu. Halo, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Su.
2: Apa khabar Cik Edah dia tu?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Besok kau doa kata Cik Edah guano nampak bibi. Pipi besar, molek lepar, berisi.
4: Oh, kalau pipi panggil kembar.
2: Kembar?
4: Guano nampak. Gue kalau panggil makan rasa benda sebekali sebetul traveling. Semua kau panggil gebe, orang kata panggil kembar. Oh, tembang. Orang kata, mau tembang, okay. Okay. Yang nampak besar pipi tu.
2: Baik.
4: Nak kata pipi bekok, kata bekok.
2: Baik. Cumanya jawapan dia ni adalah sama. Jawapan
4: sama. Dia gebeng.
2: Gebeng. Kalau kaki besar, berisi pun, orang panggil gebeng juga.
4: Gebeng juga.
2: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lagi pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Nak pagi, cikgu.
2: Nak pagi juga, Pak Deng. Mana hari ni lambat tu?
5: Mulanya ada begitu lah. Ada main jeng.
2: Jawapannya ke apa, Pak Deng, untuk hari ni ceria bahasa kita?
5: Oh, kalau kaki besar apa, gebeng kaki dia tu.
2: Okey. Kalau telinga?
5: Telinga gebeng. Telinga kajol.
2: Biasa tengok dah ikan laga tu. Kalau tangan dia belaga tu nampak besar tu?
5: ada kembeko dia tu, dia kakari tu.
2: Baik.
5: Ha, kembeko. Okay, kalau pipi, apa pipi cik tu tu kembeko.
2: Cik tu kuruh, dah dua hari dah kuruh.
5: Sama, tak tengok.
2: Okey, baik. Terima kasih, Pak Deng.
5: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah Aziz kata lebar. Mek jangok kata gebok molek. Ah, gitu. Okey, terima kasih juga untuk Rosidah Safi. Jawab lagi lepas ni deh. Bersama dengan Cik Su, kita dengar lagu dulu. Kalanya pipi gebeng. Comel kau tak rupa dia ada kakak eh. Tapi ada orang kata sukanya tengok pipi gebu gitu deh. Dengar dululah lagu pada Ijak Akin dan juga Ijak Nadia. Comel rupa. Menerusi Gu Pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

0: Sawadeekap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak raikti nak fang tang pe nakap. Khob kun mak kap. Sawadeekap.
1: Sawadeekap. Selamat pagi belakang yang terus bersama dengar Kelantan FM yang berada di negeri Kelantan, yang berada di Putrajaya, yang berada di Bangi Selangor, di Banting Selangor, yang berada di Terengganu, yang berada di Setiu, yang berada di mana-mana sahajalah. Hok mana duk dengar Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak. Ada hok dengar menerusi dan menonton menerusi TikTok Kelantan FM. Ada juga yang mendengar dan juga mengikuti kami menerusi RTM Klik. Ada hok dengar menerusi frekuensi radio. Terima kasih. Terima kasih juga untuk rakan-rakan sahabat kita di Naga, di Alik Golok, juga untuk dengar siaran Kelantan FM lalani tu. Ada jawab pekos like care, boleh telefon ataupun juga jawab menerusi TikTok dan juga WhatsApp Kelantan FM. Menerusi TikTok ni, menerusi WhatsApp, Cik Sunok baca, kiriman daripada Kak Sah. Jawab pek dia gebeng. Kak Sah hejo gebeng, G-E-B-E-N-G. Haji Rek hejo gebeng, jawapan gebeng juga G-E-A-B-E-N-G. Okay, baik. Jawapannya sama, cuma ejaan sahaja berbeza. Jadi boleh berkongsi lagi dengan Cik Su pagi ni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okay, apa khabar Pak Teh dia tu?
2: Khabar baik, Cik.
1: Alhamdulillah. Cik Su tiap kali telefon, Cik Su akan tanya khabar. Takutnya pukul lapan ni batuk pula deh.
2: Okay, baik. Ya, ya.
1: Jawapannya gapa dia tu Pak Teh?
2: Jawapannya gapa ya. Kalau kali lingok spa, kali ke laku tu, panggil gebeng.
1: Gebeng? Eh, gebeng alik Pak Tehnya lagu mana pula?
2: Mana panggil dia?
1: Ejo.
2: Ejo. Kita ejo. G-E-B-E-N-G.
1: Gebeng itu je elek buat tira. Okey, baik. Terima kasih.
2: Sama-sama je.
1: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Yo, Kak Syimah dia tu.
3: Ya.
1: Acu palu dia jawapannya berapa ejo sekali.
3: Kalau kita ke, kita yang ke panggil. Kalau lingam satu, ya lingam kembeh. Lingam kembeh.
1: Kembeh?
3: Haa, dia kembeh.
1: Kalau ikan laga tu pulak, kalau tangi nak belaga tu, ekor.
3: Tutup je. Kembeh panggil.
1: Kembeh juga.
3: Kalau pipi tu tembang ke, cara tu. Lalu kembeh lah, dia pipi tu tembang.
1: Gitu. Jadi jawapan oleh Kak Syimahnya adalah?
3: Ya, kembang, kembang.
1: Kembang, kembang. Baik, terima kasih Kak Syima.
3: Assalamualaikum.
1: Okey, baik. Ada lagi ke nak berkongsi jawapan dengan Cik Su? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
4: Khabar baik. Di sana apa khabar?
1: Baik juga. Abang Waria.
4: Oh, adik Suryo.
1: Okey, jawapannya berapa?
4: Jawapannya gebeng. Atau paling selingkuh rajuk. Hidup baik gebeng. Dia hidup
1: kembang-kembang
4: apa pagi. Dia
1: dong tu. Okey,
4: baik. Nengok gebeng. Hidup gebeng. Hidup kembang.
1: Biasa tengok ada ikan laga. Tanya nak belaga.
4: Oh, belaga betul. Kepi lah. Kepi.
1: Baik. Jadi kalau dia panggil gapo kalau ada ikan tu pula?
4: Oh, ikan tu kok gebeng lalu.
1: Oh.
4: Dia orang ekor. Kajak yang gebeng lalu.
1: Alright. Jawapan. Jadi jawapannya alik. Ialah.
4: Gem sepore, okey, yang gebel, yang hidup. Dia nak angin wallet atau dah gebel lalu. Jangan tu.
1: Besok, besinya tu. Okey, baik. Jadi jawapan gue adalah gebeng lah ni.
4: Yes. Yes.
1: Baik, terima kasih. Thank you very much.
4: Selamat.
1: Okey, baik. Hari ni kita bertanya soalan mengenai dengan kalau telinga besar ataupun pisah tu besar lebih pada biasa orang panggil gapo. Kalau kita tengok ikan laga tu tangi nak belawai tu nampak sirip dia ke nampak ekor dia jadi ngembel orang panggil gapo. Kalau pipi ke kaki lebar berisi gemuk tu orang panggil gapo. Jadi rata-rata hok mana bijak pek Cik Su ialah gebeng. Okey, adik kakak. Terima kasih. Hok mana berkongsi-kongsi jawapan dengan Cik Su pagi ni. Kita dengar lagu dulu sekali. Lagu slow lah pula deh. Dan berkata Cik Su beri lagu rancuk belakang. Kitanya sedih pagi ni buat apa pulung. Salah beli nasi belauk, lauk ikan dengan lauk ayah kau.

kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Terima kasih belakang terus bersama dengan Good Pagi Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita lah. Dan di pukul 8:30 dah tu. Ada dah menduduk nunggu dah jawab pay Syed Suhaq mana so. Ada macam-macam jawab pay tapi ramai rata-rata yang memberi jawab pay. Menerusi ceria bahasa hari ni adalah gebeng. Okey, jadi Cik Su pun tengok kepada apa yang dikongsikan oleh DBP juga. Jadi kalau adik kakak nak tahu sebenarnya boleh rujuk dengan Kamus Dewan Perdana. Okey, daripada maksud yang Cik Su kongsikan yang pertama berkenaan dengan telinga atau pisau lebih besar daripada biasa. Berkenaan dengan ikan laga dalam keadaan mengembangkan sirip, ridip dan ekornya ketika hendak berlaga ataupun berlawan. Yang ketiga berkenaan dengan punggung, pipi atau kaki lebar dan berisi kerana gemuk. Gapo jawapan dia. Jadi rata-ratanya memberi jawapan gebeng. Okey, tahniahlah kepada semua pemenang kita. Memang jawapannya adalah gebeng. Ejaannya G-E-B-E-N-G. Gebeng. Kita panggil gebeng. Kalau kot Kelantan jadi G2 adik kakak dah. G-G-E-B-E-N-G. Tapi ejaan yang tepat ialah gebeng. Jadi terima kasih kepada Yang Bahasa dan Pustaka. Terima kasih juga untuk semua yang berkongsi-kongsi jawapan. Terima kasih juga yang sudi bersama dengar Kelantan FM di atas kebijaksanaan semua berkongsi jawapan. Cik Subi hadiah sebuah sekali TV Laga Hanya Stella sementara. Hiburan untuk semua lah yang terus bersama dengar Good Pagi Kelantan FM. Ada seorang mak.

0: Hidayah Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
1: satu jiwa.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah, long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakolah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga copal lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Cik Sunak Ushak kepada semua yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Pastinya Kelantan FM menemani semua rakan sahabat pendengar kita. Start pukul 9 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Bermula dengan segmen Gu Pagi, lepas tu Gu Galik, Akok Selekta dan juga Cekok. Alright, kalau marginnya dek Kakok pada pukul lebih kurang lah 2.45 petang maring, taklimat krisis bekalan global yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berkongsi kepada kita. Banyak jugalah antaranya juga, kalau mungkin Cik Su boleh kongsi kalau mana tak ada dengar maring deh. Lebih kurang pukul 2.45 minit petang, krisis bekalan global, taklimat krisis bekalan global untuk tarikh maring 5 Mei 2026, kalau kita sebut mengenai situasi krisis global di mana krisis bekalan global menyebabkan harga barang naik, kesan berantainya juga disebabkan oleh hal yang sedemikian, kos logistik, bahan mentah, makanan juga melibatkan kepada peniaga kecil dan juga penjaja hok paling terasa. Jadi usaha yang dilakukan oleh KJN pelbagai, antaranya kekalkan subsidi RON 95 dan juga diesel, kos ditanggung kerajaan RM5 bilion tambahan untuk setiap bulan dan juga fokus kerajaan untuk kurangkan beban rakyat. Antaranya juga yang dimaklumkan ialah membantu peniaga kecil maring yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, sewa permis dikurangkan untuk permis di bawah MARA, UDA Holding dan seruan juga kepada PBT dan juga kerajaan negeri untuk ikut serta. Fokusnya adalah untuk bantu penjaja, kedai kecil dan juga warung. Selain itu juga sokongan kepada pesawah-pesawah kita disebabkan oleh kemarau yang teruk khususnya di utara, khususnya di Kedah. Di Kelantan pun ada juga tempiasnya yang menjejaskan hasil padi. Langkah yang diambil ialah pembenihan awan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga Jambatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selain dari itu juga bantuan khas insentif pembajakan, yang mana insentif pembajakan naik daripada RM160 kepada RM300 sehektar dan juga bantuan awal sebanyak RM200, dan impaknya peruntukan RM48 juta, manfaatnya diberikan kepada 240 ribu pesawah. Itu antaranya lah yang dinyatakan hasil daripada rangkuman apa yang dikongsikan, hasil daripada apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri kita kemarin lah. Taklimat krisis global pukul 2.45 minit petang yang adik Kakop boleh dengar di Kelantan FM kemarin, menteri saluran nasional FM juga lah. Alright, terima kasih belakanglah yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM di waktu ini. Kita dengar dulu lagu yang seterusnya daripada Manekan dan juga Rosalinda, lagu baru ni adik Kakop, Make in Kelantan. Dan selepas tu kita dengar dulu We Got lagu Inggeris daripada kumpulan Westlife. Jadi terus berhibur dengan rakan-rakan sahabat pendengar kita yang mungkin sedang bekerja juga di waktu ini. Selamat bekerja. Ada mungkin hari ini juga yang ada temu janji dengan Dr. Gigi. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. Ingat juga lesen memandu kita tu. Supaya memandu dalam keadaan lesen kita segar bugar dekat kakak sepah kita.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadikan kerja kita hebat adalah dengan mencintai gapo yang kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar setia Kelantan FM.
2: Thank you for listening Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi citarasa anda. Alright,
5: terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Sudah pun 8.54 minit pagi. Lagi 9 pagi sepuluh skala. Kita jika lupa sekali lagi untuk ikuti berita utama. Dan insyaAllah kembali bersama dengan Cik Su di jam yang keempat nanti. Ada macam-macam lagi yang perkongsiannya Cik Su nak kongsi untuk anda. Ada pelbagai lagi pilihan lagu-lagu. Mungkin ada yang terkena dengan hati. Ada mungkin sesuai dengan rasa. Ada mungkin juga boleh mengimbas kembali di zaman remaja. Ah, gitu. Okey, demikian tadi pilihan lagu yang telah pun saya keudarakan. Lagu daripada Westlife, Uptown Girl. Dan sebelum tu lagu baru daripada Manakan dan juga Rosalinda, Made in Klaten. Okey, apapun untuk anda, ini pula sebuah lagu lama daripada Kashima untuk anda sedar. Okey, dan terus selepas itu dengarkan lagu-lagu pilihan yang seterusnya di jam yang keempat nanti. Alright, terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada semua. Terima kasih belaka juga yang terus mengikuti, yang terus bersembang-sembang, yang terus bagi gift kepada Cik Su menerusi TikTok Kelantan FM.

0: Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 don. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pelaksanaan program jualan ramah madani akan terus diperhebat dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hilir itu terbukti berkesan menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Jualan ramah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan ramah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan ramah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Menurut beliau, program tersebut tidak wajar didominasi syarikat besar semata-mata. Sebaliknya membuka ruang kepada peniaga kecil. Dalam perkembangan sama, Pensyarah Kadan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur mengulas, program itu memberi kelegaan kepada pengguna dan isi rumah mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih berpatutan. Menurutnya, pelaksanaan program itu juga wajar diperluas kepada penawaran barangan

0: Pelaksanaan program itu juga wajar diperluas kepada penawaran barangan sekar bagi memastikan manfaatnya lebih menyeluruh.
1: Contohnya ikan, sayur dan juga barang-barang mentaya lain seperti bawang. Kita tahu bahawa kos-kos ini akan sedikit terjejas ataupun meningkat ekoran daripada krisis tenaga. Kita tahu nelayan-nelayan yang dapat subsidi diesel dan juga petrol, tetapi mereka juga mempunyai kekangan dari segi kos-kos yang lain.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan yang melibatkan kedua-dua parti yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi. Dalam kenyataan bersama menegaskan, sebarang keputusan kerajaan negeri yang berpotensi mencetuskan sensitiviti perlu dirujuk terlebih dahulu kepada majlis berkenaan. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pihak turut menghormati keputusan biro politik parti masing-masing bagi memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat di negeri itu. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 3 minggu, lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
2: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam akta ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putera keseluruhannya di negara ini.
0: Dalam perkembangan lain, Ketua Pengarah MARA menyasarkan penjanaan nilai pelaburan berimpak tinggi berjumlah RM2.2 bilion menjelang tahun 2030. Ketua Pengarahnya Zulfikri Osman berkata, strategi tersebut merangkumi inisiatif kredit karbon dan pembangunan hartanah bagi memperkukuh asas aset MARA.
3: Secara keseluruhannya, time frame dia adalah sehingga 2030. Tetapi sebab kita ada banyak inisiatif di situ, mungkin tempohnya berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau saya ambil yang paling senang kita lihat adalah inisiatif kita untuk pembangunan hartanah. Kita ada 3 pembangunan hartanah. Ketiga-tiga itu bernilai 1 bilion. Dan untuk pembangunan hartanah ini, kita menjangkakan ketiga-ketiga itu mungkin kita akan dapat siapkan menjelang 2030.
0: Zulfikri Osman. Berita seterusnya. Lebih 38,000 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak Mac hingga 4 Mei, dengan 506 kes direkodkan serta 147 individu ditahan atas pelbagai kesalahan. Menteri Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penyelewengan bahan api khususnya diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi dalam operasi bersepadu itu. Beliau memaklumkan, diesel merekodkan 228 kes diikuti petrol 105 kes, gas petroleum cecair 64 kes, minyak masak 57 kes, gula 35 kes dan tepung gandum 16 kes. Menurut beliau, operasi berkenaan dilaksanakan secara bersepadu melibatkan KPDN, Polis Diraja Malaysia serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Isu pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taipin and Night Safari ke Zoo Tennonoji, Jepun menjadi perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Ng Sri Ching berkata, Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri dengan fokus kepada aspek kebajikan haiwan melibatkan gajah dara, amoi dan kelat. Menurut beliau, penekanan turut diberi perhatian termasuk kepentingan menjaga hubungan diplomatik, menghormati komitmen dan perjanjian yang telah dimeterai antara pihak terlibat.

Seorang murid tahun 2 maut selepas dipercayai dilanggar sebuah van di hadapan pintu pagar sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Komisioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, van berkenaan sedang keluar dari kawasan sekolah selepas menghantar barang. Beliau memaklumkan pelanggaran itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas perubatan. Pemandu van tidak mengalami kecederaan dan kini ditahan bagi membantu siasatan. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dalam siri serangan Rusia ke atas Ukraine. Daripada jumlah itu, 12 mangsa maut dalam satu serangan di bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur Zaporizhia mengesahkan 4 bom udara berpandu dilancarkan ke kawasan perumahan mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Serangan mencetuskan beberapa kebakaran besar di lokasi terjejas termasuk sebuah kemudahan industri. Di Afrika Selatan, para saintis di Institut Penyakit Berjangkit Kebangsaan sedang menjalankan ujian bagi mengesan jangkitan hantavirus. WHO memaklumkan pelbagai analisis makmal dijalankan, ini termasuk ujian serologi, penjujukan genom serta kaedah metagenomik bagi mengenal pasti dan memahami virus berkenaan dengan lebih mendalam. Langkah itu bertujuan mempercepatkan pengesanan kes serta menilai potensi penularan wabak di samping membantu pihak berkuasa kesihatan merangka tindak balas yang sesuai. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas mendudukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 namun tewas 1-2 kepada Barcelona. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30 ribu don. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan FM.

citarasa anda. Dengarkan Kelantan FM. Alright, kembali bersiaran Gu Pagi Kelantan FM bersama saya Suhaila Mak Daud menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar di jam yang keempat. Gu Pagi ada sama menemani rakan-rakan pendengar kita di mana saja berada. Ada yang duk baca akhbar menerusi telefon. Okey, kemudahan di hujung jari sekarang ni deh. Selain itu juga banyak maklumat-maklumat yang kita perolehi semuanya di hujung jari. Tapi nak tahu sahaya ke tak sahaya, hok tu rasa debanyo. Betul ke dok yang betul ke tidak? Okey, jadi ada pelbagai keadaan caranya juga untuk kita mengetahui berita itu benar ataupun tidak. Kalau kita terima link itu daripada jabatan ataupun kementerian tertentu, kalau kita rasa was-was untuk kita nak tahu sahaya ke tidak, kita terus ke laman sesawang ataupun page kementerian tersebut. Barulah kita tengok kalau di page pun dia ada kongsi, maknanya mungkin berita itu tepat. Kalau di page pun tak ada cerita pun hatu, mungkin itu adalah benda yang tidak betul. Tapi adalah salah satunya juga yang terkini ialah chatbot sebenarnya .my ataupun yang dikenali sebagai Aifa berperanan untuk memerangi maklumat palsu dan juga berfungsi sebagai platform untuk membantu menyemak kesahihan berita dalam talian. Jadi Aifa ni boleh diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu serta tersedia dalam 4 bahasa. Itu bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, Tamil dan juga Mandarin. Bagaimana keadaannya untuk kita dapatkan maklumat melalui Aifa? Kita imbas kod QR untuk semakkan kesahihan maklumat dengan cepat dan juga mudah. Alright. Pertamanya, kita imbas kod QR ataupun simpan nombor telefon ni 03-88-88-79-97. Kemudian hantar mesej untuk semak kesahihan maklumat dan Aifa akan semak dan jawab guna sumber yang sahih dan seterusnya semak di portal. Layari portal sebenarnya .my untuk semak berita palsu. InsyaAllah, semoga apa juga berita yang kita terima hari ini adalah berita-berita yang benar, bukan berita-berita yang membuatkan kita menengung adik kakak 4 tahun tak habis lagi kes satu kesilapan kita terkeling yang mencurigakan.

meluncurkan satu chatbot dalam aplikasi WhatsApp di bawah usaha sebenarnya.my yang kita namakan sebagai iFarm. Ia bermaksud Artificial Intelligence Fact Check Assistant. Ia boleh dimuat turun dengan nombor telefon 03-8688-7997 atau boleh download pautan dari laman sebenarnya.my. Kita sediakan aplikasi ini untuk bantu rakyat Malaysia berdepan dengan pelbagai berita palsu, fitnah, isu-isu yang dibangkitkan, dan pengguna dalam aplikasi WhatsApp boleh berkomunikasi dengan AIFA untuk mendapatkan pengesahan tentang sebarang maklumat ataupun berita yang mereka terima dalam aplikasi WhatsApp.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan tanpa membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: penuhi citarasa anda.
1: Alright, Kelantan FM penuhi rasa anda. 9.31 minit pagi. Selamat pagi belakang gugur kita tu. Okay, semoga dalam keadaan baik dan sihat sentiasa lah deh. Alright, sambil-sambil tu juga Cik Su rasa ada di antara kita. Asalkah hari Minggu ada lalu mikir kita nak pergi mana bahagian Jumaat ni? Soalan-soalan sebegitu deh. Ada nak pergi makan luar-luar kah kita? Ada nak ikut program kah? Sialah kau anak kita puah duduk di rumah. Bahagi ayat mok. Okey. Jadi Cik Su pun nak ajak juga adik kakak ni untuk sama-sama meriahkan satu program yang bakal berlangsung pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu ni. Mana Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kota Baru dengan kerjasama Majlis Daerah Kota Baru akan melaksanakan sambutan program Semarak Hari Belia Negara peringkat Daerah Kota Baru bagi tahun 2026. Jadi program ini merupakan antara inisiatif strategik dalam usaha memperkasa pembangunan belia di peringkat akar umbi, di samping untuk menyokong agenda pembangunan negara melalui penglibatan aktif golongan belia dan juga aktiviti berimpak tinggi. Jadi pelbagai program yang akan berlangsung selama 2 hari pada 8 dan juga 9 Mei, Jumaat dan juga Sabtu, start pukul 7 pagi sampai 11 malam, lokasinya di SMK Pakar Kalung Kota Baru. Dekat rumah Cik Su tu. Jadi dengan pelbagai program yang diadakan antaranya, kalau mungkin Cik Su boleh kongsi pada 8 hari bulan, hari Jumaat akan diadakan pelancaran aktiviti bermula pukul 4 petang dan majlis perasmian insyaAllah akan berlangsung pada sebelah malam dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, ataupun juga pada malam tersebut juga akan berlangsungnya persembahan kebudayaan tradisional dan juga moden merangkumi Dikir Barat dan juga nasyid sport class. Biasalah deh, kalau Kelantan ni kalau tak ada Dikir Barat macam tidak lengkap majlis tersebut. Pada hari Sabtu pula pada 11 pagi bermulanya senam aerobik perdana, selepas itu diadakan fun run dan juga aktiviti-aktiviti dan juga karnival yang berlangsung bermula 9 pagi, adanya sukan rakyat, pameran agensi, ceramah agensi, demonstrasi kebakaran oleh Jabatan Bomba, pemeriksaan kesihatan dan juga pergigian percuma, kempen derma darah, macam-macam lah. Dan insyaAllah majlis penutup akan berlangsung pada pukul 12 tengah hari pada hari Sabtu. Jadi kalau belum ada perancangan, selekeh gilah adik kakak deh untuk kita memeriahkan aktiviti yang berlangsung. Alright, teringat dulu ini pilihan lagu seterusnya baru daripada KRU untuk anda, One More Time. Dan selepas itu daripada Diva Berubah, semuanya menerusi Good Pagi Kelantan FM insyaAllah. Ada sama.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kelantan FM, penuh rasa anda. Kelantan FM, Gu Pagi ada sama menemani rakan-rakan sahabat. Kelari ni Cik Su, esok list. Esok ikan pada kau? Esok list. Gu Pagi Luso nu pula, Zidi. Gu Pagi hari Sabtu bersama dengan Aina. Gu Pagi hari Ahad bersama dengan Cik Su. Mula, gitulah. Kita ada gilirannya adik kakak dia. Tapi kok mana pun terima kasihlah kepada semua hok tok jemu-jemu yang sentiasa memberi sokongan kepada kami. Okey, ada hok dengar menusi frekuensi radio. Ada juga orang mendengar menusi internet. Kalau cerita mengenai internet ni adik kakak, kita kena beringat juga, kena ita-ita tengok juga, khususnya untuk anak-anak kita tu. Telepon sorang-sorang lah ni Cik Su, tebal tak beri kat bergelepar dan mau kata dah. Tapi harus kita ingat, media sosial bukan untuk anak yang berumur 16 tahun dan ke bawah. Jadi kita kena pantau-pantau, kena tengok-tengok. Sebab apa? Banyak risiko juga kepada kanak-kanak sekiranya mereka terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Mungkin akan tercetusnya kes penipuan dalam talian. Ada juga kandungan-kandungan yang tak sesuai yang mana anak-anak kita tengok. Jadi lelaki kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sahaja. Kanak-kanak mungkin akan mendaftar umur palsu sebabnya dia nak mengaktifkan dia punya media sosial. Jadi risiko keselamatan semakin meningkat. Jadi hasil daripada tu, kita kena sentiasa mendapat mengintai, tengok apa juga yang anak-anak kita tengok mesti platform. Kerana apa? Platform akan menjadi lebih selamat sekiranya kita menghadkan penggunaan dan kita buat pemantauan. Lebih sesuai juga untuk kanak-kanak, kurang risiko jenayah cyber. Jadi peranan kita sebagai ibu bapa, pantau dan kawal aktiviti anak, didik anak tentang keselamatan dalam talian. Itu pentingnya deh. Alright, dan mau kata walaupun tak boleh gelepar teras, sekali-sekala kita gelepar pula. Okay, apa pun Yesu pun ngajar siapa ke penghujung pertemuan dah untuk hari ni menerusi Gu Pagi Kelantan FM. Jadi yang mana dengar Kelantan FM dari pukul 9 tak ada lagi, siapa kalau ni terima kasih banyak-banyak. Lepas ni pukul 10 kita ikuti berita. Lepas tu bersama dengan Dia Fauzi menemani rakan-rakan sahabat pendengar menerusi Guralik Kelantan FM. Dan selepas itu kita bersama dengan Pak Do dan juga Kak Ngoh menerusi Akok Petai Karir bersama dengan Rudin Haji Ismail adik kakak. Malai Karir bersama dengan Azidi penutup untuk segmen ataupun pertemuan hari ni, hari Rabu 6 Mei 2020. Jadi Cik Su tinggalkan adik kakak dengan lagu-lagu terbaru yang disediakan khusus untuk anda daripada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati, dan juga lagu lama yang diberi nafas baru oleh Tajul dan juga Afiq Syazwan, Utusan Rindu. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ada yang putus cinta ke tu? Kalau ada, jangan semua dikongsi di media sosial. Sebab banyak mata yang memandang dan mungkin mempunyai pemahaman tersendiri. Tapi, kalau nak tahu lebih banyak info semasa, ikuti media sosial Kelantan FM. Pesanan penuh kasih sayang ini daripada saya, Huzaimi.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

genom serta kaedah metagenomi bagi mengenal pasti dan memahami virus berkenaan dengan lebih mendalam. Langkah itu bertujuan mempercepatkan pengesanan kes serta menilai potensi penularan wabak di samping membantu pihak berkuasa kesihatan merangka tindak balas yang sesuai. Sementara itu, Spanyol menafikan laporan WHO bahawa kapal persiaran yang dijangkiti hantar virus bakal berlabuh di Kepulauan Canary. Sebaliknya, menegaskan pemeriksaan menyeluruh perlu dijalankan. Menurut Kementerian Kesihatan, keputusan mengenai destinasi pendaratan kapal itu hanya akan ditentukan selepas analisis data epidemiologi ketika persinggahan kapal berkenaan di Cape Verde selesai dikaji. Di Denmark, rundingan untuk membentuk kerajaan baharu berlangsung 43 hari, berpotensi menjadi yang terpanjang dalam sejarah jika melepasi rekod sebelumnya iaitu 45 hari. Perdana Menteri sementara Mette Frederiksen mengetuai rundingan selama 6 minggu. Jelasnya, perbincangan sukar masih berlangsung antara parti. Tidak pasti sama ada persetujuan politik dapat dicapai atau sebaliknya. Pilihan raya parlimen pada Mac lepas menyaksikan Parti Social Democrats menang 21.9% undi. Namun tiada calon Perdana Menteri memperoleh majoriti untuk membentuk kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates, sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 bertemu Barcelona, namun tewas 1-2. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gulakan semula lagu tadi.
1: Kelantan FM.

0: Run FM, penuhi citarasa anda.
1: Hei, Neng. Nak pergi mana nampak lorak tu?
2: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke Neblah dan leji Oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dan 10 Mei ni.
3: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
2: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
1: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
2: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni buat.

Hello, hi, assalamualaikum, selamat pagi. Weh, kecek sore. Kita rasa kita buka mic dah salah tekan butang rupanya. Dan untuk hari ini, alhamdulillah, hari Rabu 6 Mei 2026 bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Saya Dia Fauzi temani anda sehingga jam 2 petang, dan terima kasih buat rakan-rakan sasaran kita, sobat-sobat kita yang sentiasa menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan anda. Dan saya di sini sehingga jam 2 petang, dan terima kasih juga buat rakan tugas Kak Su kita tadi. Hak baru je keluar daripada bilik konten ni selama 4 jam terbang solo. Bulan ni terbang solo lah sebab dia punya gu dia tak ada dah. Gi ke Terengganu FM. Selamat bertugas juga buat DJ Ayi yang kini bertugas di Terengganu FM. Dan tak kisahlah di mana saja anda berada. Harapan saya di sini, saya doakan yang baik-baik sahaja mengiringi hidup kita semua, insya-Allah. Right, jom layan lagu dari lagu siapa ni? Kita punya nama lagu My Stupid Heart Kids version. Tapi dengarkan dulu Francis Capital, Olala Tropica, untuk anda di Kuralik Kelantan FM.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 10.34 minit pagi. Masih lagi kita teman-teman bersama saya Dev Azri jam ini. Dan ini kita nak kongsikan dengan anda yang di mana satu kejadian yang menyayat hati seorang kanak-kanak yang berusia 8 tahun yang dilanggar van sekolah di hadapan sekolahnya. Terus meninggal dunia petang semalam. Dan jangan salahkan Pakcik Van, kami lepaskan Nur Aini Umairah dengan hati yang tenang. Itu kata bapa Nur Aini Umairah yang meninggal dunia petang semalam, murid tahun 2 yang dilanggar di hadapan pintu pagar utama sekolahnya ketika sedang menunggu dijemput ibunya pulang. Semoga kedua ibu bapa adik Nur Aini Umairah dan seluruh keluarganya tabah di atas kehilangan Nur Aini Umairah. Dan untuk kita semua, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk adik Nur Aini Umairah.

0: Info Sukan Kelantan FM. Info Sukan.
1: Okey, Info Sukan Kelantan FM hari ini kita mulakan dengan berita dari sukan basikal, di mana persaraan Bukan Noktah buat jago berbasikal Lebuh Raya Negara Mohamad Arif Saleh apabila Pelumba Terengganu itu memberi bayangan untuk kembali berjuang, tetapi dalam acara track endurance dan berhasrat untuk bersaing menjelang sukan C2027 di Malaysia sekiranya diberi peluang. Dan Pelumba berpengalaman yang berusia 38 tahun itu secara rasmi mengumumkan persaraan daripada kancah Lebuh Raya awal tahun ini, mengakui minatnya terhadap sukan berbasikal masih membara, khususnya bagi acara kegemarannya seperti scratch dan penyingkiran. Dan seterusnya, Harif yang lebih mesra disapa Mamat berkata, meskipun sudah tidak lagi aktif secara profesional terutama acara Lebuh Raya, dia masih konsisten menjalani rutin latihan bagi mengekalkan tahap kecergasannya. Dan seterusnya, mengenai kekecewaan di Piala Thomas 2026 tidak mematahkan semangat pemain beregu lelaki utama Aaron Chia, sebaliknya menjadi pencetus utama untuk bangkit lebih kuat menjelang kejohanan besar selepas ini. Skuad lelaki negara menamatkan cabaran di Horsens, Denmark selepas tewas 0-3 kepada juara 11 kali China dalam aksi suku akhir sekaligus menguburkan impian melangkah lebih jauh. Dan lebih mengecewakan, gandingan utama Aaron bersama Soh Woyi yang diharapkan menyumbang mata gagal menunaikan tugas apabila tewas kepada pasangan China Liang Wei King dan Wang Chang. Bagaimanapun, Aaron yang turun ke pentas Piala Thomas selaku kapten pasukan tetap melihat kempen kali ini dari sudut positif apabila menegaskan seluruh pasukan telah memberikan komitmen penuh sepanjang kejohanan. Sebagai kapten, Aaron menegaskan fokus kini terarah kepada usaha memperbaiki kelemahan dengan kerja keras dan perancangan lebih rapi bersama barisan kejuru latihan. Sekian info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.

0: Stan FM, penuhi citarasa anda.
1: Lama akak tak nampak anak-anak kau. Hantar balik kampung ke?
2: Ada je kak dekat rumah tu. Sekarang dah pasang wifi. Tu yang mereka tak keluar rumah.
1: Oh, patutlah. Tapi kena awasi juga tu. Jangan sampai mereka bebas sangat guna internet. Dalam tu, semua ada.
2: Saya pasang wifi untuk mudahkan mereka juga. Nak cari soalan-soalan periksa ke? Atau apa-apa je lah yang patut.
1: Iya, tapi kena pantau juga. Dah banyak kes salah guna internet sekarang ni.
3: Pesanan ikhlas dari Kelantan FM.

Nak bunga. Nak bunga ni ke, mari kita makan. Naklah santai-santai. Luar ke masuk ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa, he? Ada juga sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu. Tak reti bahasa. Tebeng, ya situ tulis di lari merokok. Tapi dia isak juga rokok dari kedai. Mek bunga tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benda-benda lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dari kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dari kedai juga. Tak kelah, demo tu nak hisap juga. Bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Allergic lah, sakit hidung, tak boleh nak nyawa. Dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berhisap juganya, Nuh, dia cari tempat jauh-jauh ni. Jauh daripada orang. Lagi boleh kalau kita kurek ke ataupun pinggah kita tu. Tapi aku merokok tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan dengan merampas 500,000 batang rokok disyaki diseludup dianggarkan berjumlah RM960,000 di kawasan Kampung Pantai Sabak, Kota Baru, kemarin. Serbuan kira-kira jam 9.30 malam oleh cawangan Risik Ibu Pejabat Briket Tenggara PGA Kuantan bersama Risik Batalion 8 PGA menerusi Optaring Alpa 1 turut menahan seorang lelaki. Komander Briket Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, ketika serbuan anggota pasukan mengesan dua kenderaan berada di tepi sungai dan beberapa lelaki sedang memunggah kotak warna coklat ke dalam sebuah kenderaan. Menyedari kehadiran polis, beberapa suspek bertindak melarikan diri menggunakan perahu. Namun seorang lelaki berjaya ditahan di lokasi. Pemeriksaan lanjut ke atas dua kenderaan itu menemukan sebanyak 50 rokok putih seludup dan semakan lanjut juga mendapati kedua-dua kenderaan itu menggunakan nombor pendaftaran palsu. Beliau menerusi satu kenyataan semalam berkata, siasatan awal mendapati suspek berperanan sebagai pemandu menghantar rokok seludup dan mula terbabit dalam kegiatan itu sejak awal April lalu selepas ditawarkan pekerjaan oleh seorang lelaki warga Thailand melalui aplikasi WhatsApp. Katanya menurut pengakuan suspek, dia diarahkan mengambil kenderaan yang siap diisi dengan rokok seludup sebelum menghantar ke lokasi tertentu di kawasan Tok Bali dengan bayaran RM300 bagi setiap penghantaran. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kustom 1967 dan Seksyen 108-3-F Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jemaah solat subuh di Masjid Asyakirin Mukim Klewit Tanah Merah dikejutkan dengan insiden seorang lelaki warga emas meninggal dunia ketika sedang sujud semalam. Dalam kejadian sekitar jam 6.09 pagi itu, Allahyarham Razmi Muhammad Nur, 66 tahun yang

0: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

Okey, itu adalah lagu dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, membawa kita ke pukul 11.13 minit pagi. Dan assalamualaikum untuk sesi awak baru saja mengikuti siaran kami di jam yang kedua ini. Masih lagi bersama saya, Dia Fauzi, temani anda. Mungkin yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Dan untuk anda yang masih lagi berada di tempat kerja, awal lagi memang masih lagi lah, baru pukul 11 ni, orang kata teruskan usaha ataupun fokus anda dengan tugas-tugas anda. Okey, sambil-sambil layar Radio Kelantan. Terima kasih banyak-banyak, alright. Dan mungkin ada orang kata hok baru nak makan nasi belauk pagi hari ni, lambat sikit pukul 11 bereh kau. Bereh kau set-set dia sebab pagi tak ada meeting. Kita tak ada nak makan nasi pun boleh. Deh, janji apa yang kita rancang, apa yang kita lakukan, orang kata dipermudahkan, insya-Allah. Kita tarik nafas kejap, kita relax-relax, kita tenang-tenang, sambil-sambil kita layan lagu, kita kongsi-kongsikan info-info yang terkini untuk set-set awak belakang, right? Jom kita layan lagu duet dari Tajul dan juga Wani Hasrita, Di Sana Cinta Di Sini Rindu. Dan selepas itu sebuah lagu Hindustan. Jari-jari kita main lagu Hindustan lah ni, serah teringin jugalah. DJ pun ada juga tentang dia nak dengar lagu dia. Alright, jom kita layan Kuralik Kelantan FM, pastinya ada sama.

lagu dari Lynn Marlin, Unforgivable Sinner, membawa kita ke pukul 10.28 minit pagi. Siap-siap awak beres ke belakang awak gapo. Ni, kita nak cerita sikit ni. Ada satu isu yang kita nak kongsikan sama-sama, terutamanya untuk anak-anak kita yang berusia 16 tahun ke bawah, di mana sekarang ni kata tengah hangat bila ada cadangan ataupun langkah baru di mana media sosial tak dibenarkan untuk anak-anak yang berusia 16 tahun ke bawah, dijangka bermula Jun nanti. Kalau kita tengok balik, rasanya betul jugalah. Sebab budak-budak bawah umur ni sebenarnya terdedah kepada macam-macam risiko, terutamanya dalam dunia online. Dia dari segi penipuan, grooming, sampailah kandungan yang tak sesuai untuk ditonton oleh kanak-kanak bawah umur ni. Masalah sekarang ni, banyak pula platform bergantung kepada umur yang diisi sendiri. Biar budak tu umur 8 tahun pun, tapi dia isi umur 17 tahun. Tu yang jadi boleh akses lah dia. Jadi budak-budak ni kata boleh letak je. Nak letak umur dia berapa, nak letak umur 20, nak letak umur 18 pun, orang kata mudah. Sebab orang kata bypass je sistem tu. Dia tak ada kata kena selfie, pakai IC ke, kena ada kata kena tunjuk bukti lah bahawanya kita ni umur gini-gini. Ni kita pakai IC je umur kita berapa. Memang mudah lah nak lepas harap. Jadi antara cadangan penyelesaian dia, nak guna pengesahan umur yang lebih ketat. Contohnya kena guna ID rasmi ataupun macam tunjuk IC lah, supaya akses itu lebih selamat. Tapi dalam masa yang sama juga, peranan ibu bapa sangat penting, iaitu kita sebagai orang tua ni kena sentiasa kawal, kena sentiasa pantau, paling penting didik anak-anak tentang keselamatan dalam talian. Sebab kita tak boleh nak sekat 1%, kata sebab semuanya di hujung jari dia. Kita duduk dapur, anak duduk luar. Kita duduk bilik, anak duduk dapur. Maksudnya, benda ni telefon ni ada sok-sokmo dengan anak-anak kita ni. Tapi kita boleh ajar hok mana baik, hok mana buruk. Kita kena pesel je lah. Pesel-pesel. Kalau kata pesel, mok pesel ni sampai buih mulut. Ni lah dia. Sambil-sambil makan nasi pun kena royak. Sambil-sambil duduk tengok TV pun kena royak. Sambil-sambil nak atas pergi sekolah pun kena pesel. Walaupun kita pesel benda yang sama berkali-kali, tapi insyaAllah bila benda tu masuk dalam telinga, dalam palu anak ni, dia lain sikit lah daripada mok ni macam duduk senyap tak royak gapo tak. Kena royak juga. Kena gapo dia baik buruk, duk main telefon, duk main game online. Dan kita nak pesan juga untuk anak-anak yang sedang mendengar ni, especially lah ibu bapa muda ni deh. Kan rasa-rasanya pendapat set-set awak okey ke tak okey bila umur media sosial ni dikuatkuasakan. Ada setengah-setengah orang tu dia kata macam bukan mudah nak buat, tapi kalau tak buat sebab bila-bila tak buat. Banyak je apps hok kata hok bagi kita guna dulu, dok bagi hutang dulu tu, SP letter contohnya, Atome lah, macam-macam lah, TikTok lah, macam-macam semua tu. Sebenarnya bila kita nak access, nak berhutang, kena tunjuk IC. Seperti ni lah juga. Sepatutnya benda-benda ni kita boleh guna juga lah untuk app-apps ataupun aplikasi untuk anak-anak kita nak access tu, kena tunjuk IC dia. Betul kau ada hormon ni belah kat atas. Nak oyaknya benda memang kita rasa macam rumit, rasa macam susah, tapi kalau buat insyaAllah jadi. Alright, layan lagu dari zaman ni, Syair Si Pari-Pari. Tapi dengarkan dulu Alfa P. Ramli, Seloma, untuk anda di Kuralik, Kelantan FM.

Alright, itu adalah lagu dari Liana. Lagu yang pernah popular tahun 80-an dulu, Hangatnya Cinta, membawa kita ke pukul 11.46 minit pagi. Dan untuk sesi awak yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Alright, di tengah waktu apa? Di tengah pejabat. Awak yang berada di pejabat tu, kalau rasa macam agak-agak lemau, rasa macam ngatuk-ngatuk sikit, boleh lah tu bangun-bangun deh. Ita-ita kafe ke kantin yang dibuka, masih lagi dibuka. Kita di Kelantan FM ni tak ada kantin. Hak mana rasa kantin tu jauh nak pergi, tak apa, bancuh-bancuh dulu lah, 3-in-1 ni. Buka-buka sorok tu, ambil air, pergi pantry, buat-buat air, relax-relax dulu dah. Mungkin gapo sebab nak balik, nak tumbik makan tengah hari ni, ada lagi lebih kurang sejak lebih lagi. Sejak suku lagi deh. Ataupun yang orang kata duduk nyengen-nyengen rumah tu, duduk nyengen molek lah. Dan cuaca sekarang ni di Kota Baru ni, nak kata sejuk tu tak sejuk lah, tapi tak ada lah panas terik sepuluh minggu lepas, tapi masih lagi panas. Jadi musim-musim panas ni, kita nak pesan kepada set-set awak belakang, minum air masuk banyak, tak, minum air kosong banyak. Pastikan air kosong tu ada dengan kita semua, sebab air ni kadang-kadang kita tak rasa kering tekok pun, tak, tapi kalau ada kita boleh minum. Hok tak ada tu kita payah nak cari deh, walaupun hanya air kosong saja. Tak kisahlah duduk dalam kereta ke, duduk di pejabat ke, biar duduk di sebelah kita, rasa-rasa macam kering sikit minum air. Kering sikit minum air. Sebabnya dehidrasi ni, aku kata kering ni dari tubuh badan kita ni, kita tak perasa. Jadi selain pada anak-anak kita, kita kena pesan minum air. Mak ayah sebenarnya pun kena minum air. Duduk dari pejabat, dari aircon sejuk ni tak serah sangat. Tapi bila kita tubik luar lepas ni, dia nak tubik ambil anak sekolah, kalau nak tubik makan tengah hari ni, terasalah dia punya bahang haba tu. Alah, aku tengah hari. Alright, kita layan dulu lagu dari Eda Ezrin dan juga Din Manjo, Adik Saya Abis Sore. Tapi dengarkan dulu Bintang Budak Kacamata untuk anda di Gurali Kelantan FM.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Perluasan program Jualan Rahmah Madani kepada 30,000 siri jualan disifatkan langkah tepat dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Penganalisis ekonomi Putras Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, inisiatif itu sekaligus memperluas capaian program berkenaan dan meningkatkan kesedaran rakyat terhadap manfaatnya. Selain itu, pengurangan kadar sewa premis perniagaan milik agensi kerajaan juga dijangka dapat mengekang kenaikan harga barangan dan perkhidmatan daripada dipindahkan kepada pembeli. Usaha menangani kesesakan trafik khususnya di kawasan bandar, pembangunan lebuh raya bertingkat serta penggunaan teknologi pintar menjadi antara pendekatan utama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ketua pengarahnya Muhammad Hazmi Yusof berkata, keperluan membangunkan lebuh raya baharu dan penggunaan teknologi seumpama itu jelas berikutan peningkatan jumlah kenderaan serta penggunaan lebuh raya yang kini mencecah 6 juta sehari. Cubaan menyeludup 500,000 batang rokok putih ke negara ini tumpas. Kegiatan itu diserbu pasukan gerakan UMNO di Kampung Pantai Sabak, Kota Baru Isnin lalu. Komandan Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan ditahan manakala beberapa suspek melarikan diri menggunakan perahu. Permisaan ke atas dua kenderaan menemukan 50 kotak rokok putih seludup mengandungi 500,000 batang rokok, nilainya mencecah RM960,000. Serbuan dilakukan selepas beberapa lelaki dikesan sedang memungkah kotak terbabit ke dalam kenderaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sedang menjejaki 82 penumpang dan 6 kru penerbangan yang dinaiki seorang penumpang kapal persiaran yang meninggal dunia akibat hantar virus. Kes berkenaan melibatkan penerbangan dari Pulau St Helena ke Johannesburg pada 25 April lalu. Pengasaran kontak bagi penumpang penerbangan itu telah dimulakan. Menjelang Sukan Asia 2026 di Jepun September ini, hanya dua pasangan terbaik Malaysia akan dipilih untuk menggalas cabaran negara dalam acara berpasukan badminton. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirganti berkata, pemilihan dibuat berdasarkan prestasi semasa pemain dalam beberapa kejohanan penting termasuk kejohanan dunia dan beberapa siri jelajah dunia akan datang. Ketika ini, skuad sedia ada menjadi asas utama persiapan. Namun, masih terdapat ruang untuk penilaian dan penambahbaikan sebelum senarai akhir dimuktamadkan. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, Kelantan FM berhenti terasa anda di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman-berteman bersama saya, Dia Fauzi, sehingga jam 2 petang insyaAllah. Dan sekarang sudah 12.07 minit tengah hari. Assalamualaikum untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, dan harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Alright, dan untuk petang ni, dalam akok 2 hingga 6 petang ditemani Pak Do dan juga Kak Ngoh, dan selepas itu 6 hingga 9 malam. Kalau sebelum-sebelum ni pukul 9 hingga 9 ni dia ada Abelah, tapi minggu ni, bulan ni, kita ada Abiruddin kita. Pak Ding mari hingga 9 malam, dan sebelah malamnya bertemankan dengan DJ Azidi Abdullah. Itu antara berita penyampaian yang bersama dengan anda untuk sepanjang hari Rabu 6 Mei 2026. Alright, jom kita layan lagu hiburan seterusnya untuk anda. Sambil-sambil duduk goyang-goyang kaki ataupun duduk relax-relax, duduk nengung-nengung, kita ada lagu dari SPDC, Hijau Bumi Tuhan, untuk anda di Kuralik, Kelantan FM.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kugalik sekarang sudah 12.23 minit tengah hari. Ingatan yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, jangan ikut perasaan. Dan juga jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Kalau duduk jauh tu kita nampak lampu kuning, kita kena tekan brake, bukan tekan horn. Sebab ada antara kita yang tekan horn bila lampu dia tu mula bertukar kuning sebab dia nak pergi juga. Dia tekan horn dia. Sebenarnya awak kena tekan brake, bukan tekan horn. Alright. Dan ini kita nak kongsikan mengenai satu kes di mana seorang pelajar KPTM yang dijumpai dengan 61 kesan tikaman di Ketereh, di mana suspek utama yang dipercayai terbabit dalam kes kematian penuntut kolej dengan 61 kes kesan tikaman di Ketereh dijangka akan dituduh esok. Dan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmat, katanya setakat ini siasatan kes berkenaan sudah pun 70% selesai. Pihak polis dalam proses melengkapkan kertas siasatan dan hanya seorang suspek dijangka akan dituduh pada Khamis ini.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听，克朗丹 FM。
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Tengah hari dah lah. Di sekala pukul 12.30 ni, jari-jari kita ada tetamu di konti. Tapi hari ni kita menerima tetamu istimewa kita. Hari ni kita ada dua orang tetamu. Ada Dr. Hanif Ismail dan juga Dr. Safwan Saifuddin. Betul ke? Betul ke tak?
5: Betul. Badi anggut ni.
4: Okey. Dr. Hanif ni merupakan pengerusi . Pengerusi Persatuan Strok Kelantan dan Dr. Safwan ni kata kalau saya tengok sini ni macam kolaborasi lah.
5: Betul.
4: Di hari ni kita nak catch up mengenai strok korang ni, doktor.
5: Betul.
4: Okey, kita nak suruh Dr. Hanif dululah deh. Kita nak tahu juga mengenai kata secara ringkas lah latar belakang penubuhan Persatuan Strok Kelantan ataupun Persona dan juga objektif persatuan ni.
6: Terima kasih DJ Ria. Baru saya ucap terima kasih lah kepada pihak RTM lah menyentuh Persatuan Strok ni Kelantan untuk bersama lah di sesi bicara siap komuniti pada hari ini. Terima kasih juga Dr. Safwan sama-sama Persona di konti hari ini. So untuk makluman semua, Persatuan Strok ni Kelantan telah ditubuhkan pada 7 Februari 2012. So Alhamdulillah tahun ni dah tahun 14 NGO kami ditubuhkan. So pada asalnya Persatuan Strok ni telah ditubuhkan di mana telah lakukan bengkel berkaitan dengan perawatan strok oleh pensyarah USM. Di mana pada mulanya hanya 14 orang sahaja ahli persatuan strok ini, terdiri daripada pakar perubatan keluarga, pakar perubatan masyarakat, staff nurse, pakar telinga dan mata daripada pihak USM lah. So Alhamdulillah sekarang terkini kami ada 136 ahli aktif. Dan yang mana setakat ini kami ada bukan sahaja daripada perawatan kesihatan, kami juga ada ahli daripada swasta dan orang awam, dan termasuk juga penjaga dan pesakit strok yang telah pulih.
4: Okay.
6: So objektif penubuhan satuan strok di Kelantan ialah ada tiga lah. Yang pertamanya ialah kami cuba menyebarkan maklumat berkaitan penyakit strok dan rawatan pemulihan secara holistik. Yang kedua, kami cuba menghimpunkan lah perawat-perawat dari segi dari kerajaan swasta maupun penjaga pesakit strok dan orang awam yang berminat kolaborasi dengan pesakit strok. Dan terakhir sekali ialah kami cuba menganjurkan program-program aktiviti kesihatan bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup sihat lah di kalangan komuniti kita. Itu sahaja.
4: Okey, itu orang kata sedikit pengenalan mengenai Persona dan juga objektif tertubuhnya Persona ni. Sebenarnya mungkin ada pendengar kita yang sedang menyaksikan juga live TikTok Kelantan FM sekarang ni ataupun menerusi FB. Kita nak tahu juga Dr. Hanif ni sebenarnya dari mana?
6: Okey.
4: Bertugasnya.
6: Saya daripada Kota Baru, asal Kota Baru. So sekarang ni saya bertugas di Kelantan Pasir Mas.
4: Okey. Kalau tadi Dr. Hanif terias bersedikit lah mengenai pengenalan, dan sekarang kita nak ke Dr. Safwan pula. Kita nak tahu juga kepentingan dan juga peranan Persona ni. Dr. Safwan ni rasa saya je tengok lah.
5: Ya.
4: Sebab depan rumah je klinik dia ni.
5: Ya.
4: Okey, Dr. Boleh teruskan.
5: Okey. Saya cerita berkenaan dengan latar belakang lah. Jadi saya Dr. Safwan lah, selaku pemilik bersama kumpulan klinik Primer Cerang. Bersama Dr. Rahimi. Dr. Rahimi kirimkan salam untuk semua pesakit-pesakit kami di luar sana dan juga keluarga. Dr. Rahimi ada urusan pagi ni, tak dapat sertai kita. Jadi klinik Primer Cerang ditubuhkan di Kota Baru. Maksudnya kita asal ni kita di Kelantan lah. Ditubuhkan pada tahun 2013.
4: Okay.
5: Jadi sekarang ni Alhamdulillah dengan izin Allah, klinik Primer Cerang ada 40 cawangan seluruh Malaysia. Kecuali di negeri Perlis, Melaka, Sabah dan Sarawak. Tapi insyaAllah lah dalam masa terdekat ni akan ada rezeki untuk kita buka, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Jadi klinik Primer Cerang ni kita bukan ada klinik swasta saja, tapi dalam masa yang sama klinik Primer Cerang kita ada klinik pakar Primer Cerang, yang mana kita ada doktor pakar jantung bersama kita. Dan dalam masa yang sama kita juga ada Prof. Dr. Muhammad Hafiz. Prof. Hafiz ni merupakan konsultan kita bagi pesakit strok. Jadi pesakit strok, pesakit rehab, untuk masalah tulang belakang, masalah saraf dan sebagainya, Prof. Hafiz akan membantu. Dan kita ada Dr. Azrin juga bersama kami selaku doktor pakar jantung, kardiologis in the house lah. Jadi selain daripada klinik, kami ada klinik pakar, dan juga yang terbarunya kami ada buat, kita buka pusat, kita panggil sebagai pusat rehabilitasi, rehab center kami. Yang mana rehab center kami ni, kita banyak tengok pesakit yang ada masalah stroke, masalah saraf dan juga masalah lutut lah. Jadi apabila kami menerima pelawaan daripada persona untuk bersama-sama berkolaborasi, yang mana persona memang dah establish untuk kita kata adanya tim yang jaga pesakit stroke di negeri Kelate. Jadi kita di klinik Primer Cerang, yang mana kita juga asal dari Kelate, kami menyambut baik dasar yang di yang kata dia ajak kita sama-sama. Jadi kita bersetuju untuk bersama-sama dengan persona supaya pesakit strok ni kita akan dapat rawat secara lebih holistic approach bersama-sama dengan persona lah. Jadi kita akan sokong apa program yang persona buat, dan insya-Allah yang dapat manfaat nanti bukan sekadar persona, tetapi yang dapat manfaat adalah pesakit-pesakit strok kita lah. InsyaAllah lah, itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan klinik Primer Cerang dan macam mana kita ingin berkolaborasi dengan lebih rapat dengan tim daripada persona lah.
4: Alright, tu aku kata sedikit juga pengenalan dari Dr. Safwan kita deh, kata pengenalan kepada klinik Primer Cerang ni lah. Okay, kita nak tahu juga mengenai aktiviti dan juga program yang diaturkan oleh pihak persona bersama dengan kolaborasi bersama dengan klinik Primer ni.
6: Terima kasih Pak Dijadia. So untuk makluman, alhamdulillah selama 14 tahun kami telah menjalankan pelbagai aktiviti lah berkaitan dengan stroke. Antaranya ialah bengkel kemanjam sakit stroke lah, di mana kami jemput penjaga-penjaga pesakit stroke, macam mana cara nak menjaga pesakit stroke secara lebih baik lah. Yang keduanya, kami zaman teknologi ni kita cuba buat webinar lah secara tahunan berkala, untuk memberi informasi lah berkenaan dengan cara pencegahan, perawatan, rehabilitasi pesakit stroke secara holistik. Yang ketiga ialah kami juga mewujudkan grup WhatsApp lah kepada kumpulan sokongan pesakit stroke. Mana-mana penjaga pesakit stroke boleh join grup WhatsApp ni. So kadang-kadang pesakit ni segar, tak tertanya masa jumpa di klinik, tak tertanya. So betul, boleh tanya dalam grup WhatsApp lah apa-apa sahaja kemusykilan. InsyaAllah kita punya ahli ni tadi ada pakar-pakar stroke dan rehabilitasi fisio semua, so kami cuba bantulah menjawab persoalan penjaga lah. Dan yang keempatnya, kami juga membuat sambutan hari stroke lah peringkat negeri Kelantan, yang mana disambut setiap Oktober pada setiap tahun, di mana sambutan ini biasanya kami akan bekerjasama lah dengan pihak kesihatan negeri Kelantan, kerajaan negeri dan beberapa NGO lah, termasuk Mesra Home Care, and then pertubuhan prihatin warga emas, dan insyaAllah yang akan datang kami akan bekerjasama dengan klinik Primer Cerang. Dan yang lainnya ialah kami cuba buat lawatan ke rumah pesakit strok dan menyampaikan sedikit sumbangan ataupun peningkat kesihatan lah kepada penjaga dalam pesakit strok. Dan kami juga, untuk makluman di Kedia, kami juga sekarang alhamdulillah dah bekerjasama dengan Trust Stroke Network Malaysia, NASAM, untuk lebihkan kami punya aktiviti lah. Dan yang terakhir sekali, kami buat aktiviti lah untuk mendengar, untuk ahli jugalah lawatan negeri dan luar negara lah, untuk kita panggil rehat minda lah.
4: Alright,
6: itu saja.
4: Okay, kita rehat dulu seketika, lepas kita sambung balik bersama dengan Dr. Weh.
5: Baik.
4: Layan Republik untuk anda, mantan terus layan Kuali Kelantan FM.

0: Alright, itu dia mantan untuk anda Republic, membawa kita ke 12.46 minit tengah hari dan masih lagi bersama dengan dua tetamu istimewa saya, Dr. Hanif dan juga Dr. Safwan. Dan hari ini diorang datang ni sebenarnya nak catch up mengenai persona dan juga stroke. Dah. Kalau tadi Dr. Hanif dah bagi penerangan dan Dr. Safwan juga pun cerita dah kata mengenai aktiviti dan juga program yang dianjurkan oleh pihak klinik dan pihak persona sendiri. Jadi kita nak tahu nak tahu lagi lah bagaimana pihak klinik Primer sendiri melihat impak sumbangan terhadap kata pesakit stroke dan juga keluarga yang berada di negeri Kelantan.
1: Jadi secara jujurnya, sekali lagi saya tekankan, klinik Primer Cerang seluruh Malaysia menyambut baik hubungan dua hala di antara persona dan juga klinik Primer Cerang. Jadi macam mana klinik Primer Cerang seluruh Malaysia ni ingin support perjuangan persona? Yang pertamanya, kami telah bersetuju untuk semua mereka yang berdaftar dengan persona, apabila sahaja datang ke klinik Primer Cerang, seluruh Malaysia akan mendapat konsultasi doktor secara 50% kita bagi off. Maksudnya di sini, mereka yang ingin berjumpa doktor yang ada masalah stroke yang berdaftar dengan persona, kita bagi diskaun 50%. Itu yang pertama. Jadi pihak klinik juga meletakkan komitmen yang tinggi dalam masa yang sama untuk sama-sama mempromosikan perjuangan persona. Dan bagi mereka yang ada masalah stroke, terutamanya yang datang ke klinik kita pada peringkat awal, yang masih tercari-cari support group yang ada. Jadi kita akan sarankan mereka, sama ada ahli keluarga, pesakit sendiri, untuk sama-sama masuk dalam persona sebagai NGO lah. Jadi setiap program yang persona adakan, seperti mana yang Dr. Hanif cerita tadi, yang pertama buat webinar ke, buat face to face ke, ataupun buat talk ceramah kesihatan atau program bersama pesakit, klinik Primer Cerang akan meletakkan komitmen untuk turut bersama-sama. Maksudnya kami boleh turut hadir ke sebarang program yang persona lakukan sebagai outreach program, kerana klinik Primer Cerang ni kita memang ada tim outreach kita yang memang pergi ke luar daripada klinik untuk buat pemeriksaan kesihatan. Kita buat secara percuma. Maksudnya tak perlu bayar. Kita yang akan sokong dan support perjuangan persona. Jadi kita akan bagi talk ceramah kesihatan kalau perlukan doktor sebagai contoh. Kalau perlukan bantuan daripada kita kata fisioterapi, sebab kita ada rehab center kami, kita boleh juga. Dan sekiranya perlu bantuan dari segi kewangan untuk menjayakan sebarang program, InsyaAllah klinik Primer Cerang boleh support. Dan yang terbaru, yang paling penting untuk semua pendengar kena tahu, klinik Primer Cerang baru sahaja melancarkan application kita panggil sebagai Hello Primer Cerang. Jadi Hello Primer Cerang ni sebenarnya pesakit sekarang dah tak perlu mari dah ke klinik. Hanya perlu download sahaja Hello Primer Cerang dalam Apple Store dan juga Google Play Store tu. Masuk dalam telefon dia, sebarang masalah, contohnya tiba-tiba kita punya keluarga yang pernah ada stroke ada masalah, ataupun bukanlah stroke sajalah, sebarang masalah lain, nak turun berat badan kau contohnya, dan sebarang masalah lain, boleh sahaja hubungi kami secara video conference, video call, application telehealth tu. Jadi ini memudahkan pesakit yang ada rumah, contohnya penjaga nak bawa pesakit stroke datang ke klinik ni payah, nak kena naik ambulans, nak masuk ke klinik susah. Just telefon kami dulu menggunakan application Hello Primer Cerang, kita sama-sama bantu daripada rumah. Dan mungkin kita juga boleh hantar tim untuk pergi check di rumah, termasuklah tim rehab fisio kami untuk pergi ke rumah. Jadi ini memudahkan, sebab apa? Persona dia ada banyak pesakit dah yang duduk dalam persona. Berbanding dengan klinik Primer Cerang, kita tunggu pesakit mari. Tetapi dengan adanya hubungan ni, lebih mudah untuk kita mendekati pesakit yang dah berdaftar dengan persona, ataupun kita hadirkan pesakit baru untuk join kita. So insyaAllah ini komitmen yang akan diberikan oleh pihak klinik Primer Cerang lah kepada persona, insyaAllah.
0: Alright, okay. Berbalik kepada Dr. Hanif sendiri, kita nak tahu juga, mungkin ada pendengar kita sekarang ni hok berminat ataupun orang kata ingin menyertai sebagai ahli ataupun sukarelawan. Mungkin Dr. Hanif orang kata boleh bagi jalan sikit.
2: Okay, terima kasih dia. So untuk makluman, mana-mana Kelantan ataupun luar Kelantan pun tak apa, berminat untuk join NGO Persatuan Stroke di Kelantan, boleh berhubung lah WhatsApp, sebagai nombor telefon lah, dengan Puan Zaihan, 016-986-9554. Saya ulang, 016-986-9554. So boleh maklum, berminat join persona. So untuk jadi syarat ahli persona ni ialah syarat 18 tahun ke atas lah, dewasa dan sukarela. So untuk yuran keahlian, untuk pertama kali yuran kemasukan RM10 sahaja, dan yuran keahlian tahunan RM20. So kalau rasa malah bayar acak-acak daun ni, kita ada ahli sumber hidup lah, RM200 je.
0: Sekali bayar.
2: Sekali bayar. Lepas tu tak payah mikir dah.
0: Kira pakai langsung.
2: Pakai langsung.
0: Kata. Okay. Alright, itu kalau set-set awak tengah dengar ni berminat nak join Persona. Dan sekarang ni kita berbalik kepada Dr. Wan kita. Kita kapan nak tahu juga, adakah pihak klinik ni merancang untuk meneruskan ataupun memperluaskan lagi kerjasama dengan pihak Persona?
1: Betul. Apabila saya bincang dengan Dr. Hanif tadi, saya tanya, Persona ni hanya ada di Kelantan je ke? Jadi Dr. Hanif kata yang pertama, Persona ni memang ditubuhkan di Kelantan. Oh, kenalah dengan kita. Klinik Primer Cerang pun ditubuhkan di Kelantan. Jadi apabila kita buka cawangan kita, bukan sekadar di Kelantan lah ni, Klinik Primer Cerang ni ada di seluruh Malaysia. Ada di kebanyakan negeri, kecuali beberapa negeri yang tak ada lagi. Jadi selain daripada kita kata hubungan ni di Kelantan lah, kalau boleh kita kata sebarang program di Kelantan, kami juga nak jemput Persona untuk memperluaskan lagi ke negeri-negeri lain lah. Jadi kita merancang untuk memperluaskan lagi, bukan sekadar kepada pesakit strok yang ada di Kelantan, tapi kita jemput juga pesakit-pesakit strok yang di luar sana yang untuk masuk beramai-ramai dalam support group ni ataupun dalam NGO ni Persona ni, sebab apa? Banyak kelebihan yang dapat. Jadi dengan adanya Klinik Primer Cerang bersama dengan Persona, pentingnya benda ni sebab apa? Sebab pesakit strok lepas pada ni dia akan nampak mana nak pergi. Sebab apa yang terjadi di luar sana, pesakit strok ni kebanyakannya apabila dia kena strok, dia ibaratnya macam putus harapan. Dia macam rasa dia lah yang paling malang sekali, dia lah yang macam Allah uji dia lah.
0: Memang down.
1: Sebab apa? Sebab dia orang rasa diri dia seorang. Tetapi dengan adanya NGO seperti Persona ni, dalam tu ada pesakit-pesakit lain, ada doktor, ada fisioterapi, ada occupational therapy, ada nutritionist dan sebagainya, dietitian ke apa semua. Kita akan bersama-sama jaga dalam satu keluarga. Dia lebih pada keluarga. Jadi kami fikir kalau sekadar di Kelantan sahaja, molek dah untuk orang Kelantan kita semua ni. Tapi kalau kita, mesti ada juga keluarga kita yang mana duduk di luar Kelantan. Jadi kita nak memperluaskan lagi hubungan ni untuk sama-sama mendapat manfaat. Pesakit yang ada di luar Kelantan juga boleh join Persona dan juga boleh datang ke Klinik Primer Cerang. Sebab apa? Sebab kalau mari ke Klinik Primer Cerang dan sekiranya you memang dah berdaftar dengan Persona, insyaAllah akan dapat diskaun atas consultation doktor pula. Dan insyaAllah akan lebih mudah. Dan saya difahamkan bahawasanya sekarang dah ada application untuk pesakit stroke yang dilancarkan di USM. Jadi kami sendiri pun ada application Hello Primer Cerang. So apabila kita gabungkan benda ni, pesakit ni lebih mudah. Sebab sometimes apa yang terjadi di luar sana, pesakit tak tahu nak tuju mana.
0: Betul.
1: Bila pesakit tak tahu nak tuju mana, bila ada stroke je dia jadi lost. Jadi apabila kena stroke sahaja, jangan bimbang. Klinik Primer Cerang yang berdekatan ada, mari beramai-ramai kita check. Peringkat awal mungkin kita boleh buat CT scan di hospital, kita download apps macam mana nak buat penjagaan stroke. Dan sekiranya perlu lagi, kita ada apps Hello Primer Cerang untuk bantu di rumah pesakit kita. Dan benda ni akan membantu bukan sekadar pesakit stroke, membantu penjaga stroke, membantu anak-anak, membantu keluarga dan sebagainya. Jadi saya memang berharap lah agar hubungan dua hala ni lebih lama, lebih besar, dan insyaAllah kita go lebih luas lah. Bismillah.
0: InsyaAllah. Alright doktor, masa kita pun berada di penghujung dia dah. Okay, kita nak dengar lah juga kata-kata akhir dari doktor-doktor kita ni kepada pendengar. Silakan.
2: Okay, untuk terakhir saya pada tengah hari ni, so saya nak lah Dr. Safwan dah sebut tadi, untuk makluman semua, sekarang ni kita di Malaysia ni kita dah ada apps China Stroke, yang mana anda boleh download nanti Google Play ataupun App Store. Type saja China Stroke, CAKNASTROK, dan sila download. So di mana apps ni telah dibangunkan dan inovasi oleh pihak USM, di mana apps ni penting untuk penjaga atau pesakit stroke untuk tahu lebih lanjut dengan stroke melalui aplikasi. And then di sana juga ada video yang telah disahkan oleh pakar-pakar. Kalau kita di YouTube ni macam-macam, ada betul ada tak betul, tapi betul. Di apps stroke, China Stroke ni video yang telah disahkan bagus untuk pelayan kita. And then dalam apps tu juga ada sokongan emosi dan mental untuk penjaga dan pesakit. Dan dalam tu juga, dalam apps tu, jika ada keperluan, perlu bantuan nak ke mana, and then ada nombor telefon yang boleh dihubungi,
0: insyaAllah.
2: So di samping itu juga, untuk makluman, kami sekarang Persona sedang fasa akhir lah menghasilkan stroke smart kit. Di mana dalam stroke smart kit tu, kalau pesakit stroke yang alami pesakit stroke, so penjaga boleh beli untuk kegunaan bersama manfaat lah. So kita dah gatherkan beberapa 10 alat, sebenarnya tak perlu beli asing-asing. So beli just smart stroke kit tu one off lah. So untuk makluman juga, kami ada dua buku yang dihasilkan oleh penjaga stroke dan kita punya AJK lah, di mana buku tu bertajuk Bercinta Sampai Syurga. Dan yang kedua ialah DIY pengurusan sakit strok di rumah. So harapnya itulah yang berkenaan boleh kontak kami lah untuk dapatkan maklumat lanjut. Itu sahaja.
0: Okey, kita pun berada di hujung-hujung Julai dah panggil doktor. InsyaAllah mungkin pendengar-pendengar kita kata berminat dengan program yang ditawarkan oleh macam Dr. Safwan awak tadi. Nak kuruh kau gapa-gapa lah. Boleh boleh cari doktor-doktor kita ni sama ada menerusi pesona ataupun direct pergi ke klinik pemerceria lah.
1: Betul.
0: Alright, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk tengah hari ni. Ada rezeki penyomor, kita jumpa lagi. Alright.
1: Terima kasih semua.
2: Terima kasih.
0: Okay. Yeah. Itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ni, Dr. Safwan Saifuddin dan juga Dr. Hanif untuk program Cakna Pesona kita. Alright, terus layan camilan untuk anda di Kuralik Kelantan FM.

kenderaan serta penggunaan lebuh raya yang kini mencecah antara 5.5 juta hingga 6 juta sehari. Susulan banjir kilat melanda Kampung Batu Talam, Rauh Pahang, seramai 49 orang daripada 16 keluarga kini ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Sekolah Menengah Agama Al-Falah. Perkembangan mengenainya dimaklumkan Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Rauh. Data berkaitan jumlah penduduk terjejas sedang dikumpul Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bantuan awal sedang digerakkan. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke Moskow atas jemputan khas Kerajaan Persekutuan Rusia menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan pada 9 Mei ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pesawat peribadi Sri Paduka Baginda berlepas dari hangar di Raja Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor pukul 8 pagi tadi. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Sri Paduka Baginda untuk berangkat ke sambutan itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi Kerajaan Rusia terhadap Malaysia. Rakyat perlu sentiasa peka terhadap perkembangan semasa dan cakna akan keperluan negara, terutama ketika ketegangan geopolitik. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin bertitah, masyarakat juga perlu serta sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggungjawab. Baginda turut mengingatkan graduan agar sentiasa bersedia menyesuaikan diri, berfikiran kritis serta berdaya saing dalam depani era kepesatan teknologi selain perubahan lanskap ekonomi global, tanpa mengabaikan nilai adab, integriti dan tanggungjawab dalam mengejar kemajuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, pemimpin ASEAN dijangka membincangkan kesan konflik Asia Barat terhadap rantau Asia Tenggara dan tindak balas peluang itu dalam memastikan keselamatan tenaga serta makanan serantau. Pernyataan Malaysia menunjukkan komitmen dan keazamannya untuk mengukuhkan pemusatan serta perpaduan. Ini termasuk daya tahan ASEAN dalam persekitaran global yang semakin kompleks. Ekonomi Indonesia berkembang 5.6% pada suku pertama tahun ini mengatasi jangkaan kerajaan dan meningkat berbanding 5.4% suku akhir tahun lepas. Menurut Ketua Statistik Amalia Adininga Widayasanti berkata, pertumbuhan itu dipacu perbelanjaan isi rumah selain peningkatan ketara perbelanjaan kerajaan. Kerajaan pimpinan Presiden Prabowo Subianto menyasarkan pertumbuhan ekonomi sehingga 8% menjelang 2029. Penganalisis memberi amaran tekanan harga minyak global dan kelemahan nilai rupiah boleh menjejaskan kedudukan fiskal negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari China Wang Yi bagi membincangkan hubungan dua hala serta perkembangan serantau dan antarabangsa. Lautan itu berlangsung di Beijing menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping pada pertengahan bulan ini. Australia akan mewujudkan simpanan bahan api nasional sebanyak 1 bilion liter bagi menghadapi kemungkinan krisis tenaga susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Anthony Albanese berkata, rezerv milik kerajaan itu akan memperkukuh bekalan jangka panjang diesel dan bahan api penerbangan. Perinciannya akan diumumkan minggu depan ketika Canberra membentangkan bajet tahunan kerajaan. Menjelang Sukan Asia 2026, Aichi Nagoya, Jepun, September depan. Hanya dua beregu terbaik akan dipilih bagi menggalas cabaran Malaysia dalam acara badminton berpasukan. Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Negara, Harry Iman Pengadi, menegaskan pemilihan akan dibuat berdasarkan prestasi semasa dalam beberapa kejohanan utama, termasuk kejohanan dunia dan siri jelajah dunia. Katanya tahap kecergasan pemain akan dipantau rapi dengan penyertaan kejohanan dipilih secara selektif bagi memastikan mereka berada pada prestasi terbaik. Kejohanan Dodgeball Remaja Asia 2026, skuad remaja negara mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 4 pingat emas dan 2 perak. Persekutuan Dodgeball Malaysia, MDF, memaklumkan emas dimenangi dalam kategori B13 campuran dan lelaki

serta B19 lelaki dan wanita, manakala 2 perak disumbangkan oleh skuad B16 lelaki dan wanita. Kejayaan itu lebih bermakna apabila majoriti atlet membuat penampilan sulung di pentas antarabangsa sekaligus membuktikan potensi besar negara dalam pembangunan sukan dodgeball. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله yang pertama-tamanya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berpandukan kepada tajuk yang begitu indah sekali, yaitu setitis darah segunung harapan, yang mana kita tahu betapa besarnya harapan. Seseorang itu memerlukan bantuan daripada kita, namun begitu dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari daripada hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila disebut asasnya darah, maka asal darah adalah haram. Tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini yang mana segulungan ulama fuqaha berpendapat bahawa ianya harus berumat dengan benda haram dan najis. Benda yang haram dan najis hukumnya harus, selama mana jika tidak ada ubat-ubatan yang diharuskan dan suci. Bermakna di sini menunjukkan bahawa di dalam konteks ini Islam mengharuskan kita berubat walaupun benda ini haram asasnya, dasarnya haram dan najis. Tetapi bila ianya tidak ada benda yang suci, hukumnya harus kita berubat. Namun begitu, dalam hal ini kita kena tuju kepada pandangan doktor pakar Islam. Sebagaimana sekiranya doktor pakar Islam yang berpendapat bahawa keselamatan nyawa pesakit bergantung kepada pemindahan darah daripada orang lain kepadanya, maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada ketika itu haruslah menurut pandangan syarak melakukan perpindahan darah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini bahkan syarak mengharuskan perkara yang haram itu apabila berlakunya darurah. Dengan bahasa kelate kata darurah. Bila berlakunya benda darurah, hok haram boleh jadi halal. Hok haram boleh jadi harus. Ini gambaran ini ulama ambil berpandu kepada sandarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Bagi Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kita melakukan perkara yang sukar. Benda ni bila sukar, Allah Ta'ala suruh kita permudahkan. Daripada yang haram diharuskan, khususnya dalam kita menderma darah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sandaran ini disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah untuk menguatkan kita betapa harusnya kita menderma darah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Yang mana Allah Taala sebut dan menegaskan, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam agama. Dalam agama kita tidak susah. Kita tidak perlu fikir banyak, terutama sekali dalam kita untuk menerima darah, yang mana besarnya harapan orang menunggu dia punya derma darah daripada kita. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hujah ini
juga disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah syara'ad-din faj'alahu sahlan wa lam yaj'alahu dayyiqan." Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan agama kita, agama Islam, maka dijadikannya mudah dan tidak menyusahkan, dan dia tidak menjadikannya sempit. Yang ini disebut sebagaimana Nabi SAW menegaskan kepada kita bahawa dalam Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan kita supaya ianya sahlan, mudah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyempitkan. Ini dapat kita lihat berpandu kepada hal ini dalam qawaidul fiqhiyah, yang mana kita berpegang, berpandu kepada kaedah al-musyaqqatu tajlibu taysir dalam bab idza dhaqal amru ittasa'a. Di dalam Islam ini senang saja muslim muslimat sekalian. Sebagaimana yang disebut dalam kaedah fiqhiyah ini, yaitu iza dhaqa, apabila benda itu sempit, asasnya darah ini haram, tetapi dia boleh jadi harus, yang mana iza dhaqal amru ittas'a. Bila benda itu terkepit, tersempit, ittas'a, ianya boleh diperluaskan. Asalnya haram, tetapi panduan kepada hujah ini membolehkan ianya menjadi harus. Sebab itu dalam kita untuk mendermakan darah ini, maka ulama mengatakan harus bagi kita. Bagaimana yang kita tahu, yang kita maklum bahawa bila menderma darah sama-sama kita ni tak ada apa-apa dan ganjarannya besar. Maklum begitu sebenarnya. Memberi dan menerima darah orang yang bukan Islam, kita bui ke dia, dia bui kita. Hak kita bui ke dia tu boleh fikir. Hak dia bui kita ni lagu mana? Namun begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni telah selesai pada tahun 1982 lagi. Di mana muzakarah jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan, yang mana majlis fatwa kebangsaan kali yang keempat yang bersidang pada 13 dan 14 April 1982 telah membincang dan memutuskan, merumuskan derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam, dan sebaliknya adalah sebagaimana berikut. Yaitu yang pertama, majlis fatwa kebangsaan menyatakan, yaitu menderma darah hukumnya harus, tak kira Islam ke tidak Islam ke, harus. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dalam sekalian, darah itu pula apabila derma sahaja, darah itu tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. Sabar-sabar sahaja derma darah, tak kira Islam ataupun tidak Islam, boleh letak sekali. Tak ada masalah. Derma darah, okey. Cuma satu sahaja saya nak sebut. Jangan derma darah sahaja. Derma darah, no problem. Derma darah, masalah. Itu dia. Jadi ada sejarah dia, insyaAllah. Yang ketiga, ini dia punya majlis fatwa kebangsaan telah mengeluarkan, yaitu penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan. Oleh kerana saya ni, keluarga saya ni memerlukan darah, awak mari derma, tak apa saya bayar. Tidak digalakkan. Maksudnya makruh. Mudah ya kaedah dia. Sebab itu saya sebut dah tadi,
Yang mana dalam Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah yang sebenarnya dalam pengamalan kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang sekalian, sandarannya di mana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwa. Yang mana kita disuruh tolong menolong, bantu membantu untuk perkara yang baik dan takwa. Maksudnya, tak kira agama apa, Islam atau tidak, kita mesti tolong dan membantu. Membantu mereka yang memerlukan itu adalah satu kebajikan. Oh, sebagaimana dan dijelaskan oleh Allah SWT hujung ayat, kita tidak dibenarkan tolong menolong ke arah benda yang tak baik. Lebih-lebih lagi dalam hal ini yang mereka memerlukan kita. Maka Allah SWT mengharuskan dan majlis fatwa pun dah keluarkan arahan. Mengatakan bahawa darah Islam atau tidak Islam tidak jadi masalah. Itu asasnya. Dan muslim muslimin sekalian, dalam surah Zalzalah ayat 7 dan 8 yang selalu kita dengar imam-imam baca dalam solatnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mana sesiapa yang buat kebajikan walaupun sebesar zarah, dia dapat melihat, maksudnya dia dapat balasan dari Allah Subhanahu Taala. Walaupun kita sebesar zarah, dan lebih-lebih lagi kita dermakan darah, yang mana darah kita ini, darah kita yang kita derma tadi, kalau setitik daripada setitik menjadi 40 titik, dia menjadi satu aimani. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya dalam kita mendermakan darah tadi berpandu kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita lihat bagaimana kita menderma, bagaimana kita sedekah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yang mana ada seorang lelaki, ni hadis Rasulullah cerita, ada seorang lelaki dia memohon dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku malam ini ingin bersedekah. Dia minta dengan Allah, dia nak bersedekah. Dan apabila dia keluar daripada rumah dia, dia pun bersedekah. Bila dia bersedekah berjumpa dengan orang perempuan, dia bagi kepada perempuan itu. Nak ceritanya, kita sedekah ni tak kira orang lagu mana. Jadi dia sedekah kepada perempuan itu, maka pada pagi esoknya, kalau dalam rumah kita, dalam bahasa kita kak, gegel lah. Bahwasanya ada orang tina, dia ni pezina, dia boleh sedekah daripada orang. Orang sedekah ke dia. Dia ni pelacur, orang sedekah ke dia. Dia kawan ni pun menengung. Dia sedekah semalam. Malam tu dia sebut pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kena mulai aku semalam lagi sedekah ke hak zina. Aku sedekah kau pelacur, dia kata. Tak. Ya Allah, hatu aku suruh kamu lah. Malam ni aku duduk ni, aku nak sedekah pula. Ini sabda Nabi SAW. Maka dia pun keluar pula. Jumpa dengan orang lelaki. Dia tengok orang lelaki tadi, dia bui pula kepada lelaki ni. So orang lelaki dia bagi ke dia. Bila bagi, esok gegel lah. Bahwasanya orang kaya pun terima sedekah juga. Rupanya semalam ni, dia minta orang kaya. Jadi siapa orang kaya kalau minta sedekah, pergi tengah malam. Jadi dia ni bagi kepada orang kaya sedekah. Jadi orang kaya tu terima sedekah, esok gagal. Dia pun menengung, malam tak menengung. Sedihlah dia. Mari kena orang pelacu. Malam ni pula, pagi malam tadi, kena pula orang kaya. Ya Allah, tak utuh hasa dia. Ya Allah, dah kena dah aku suruh kamu lah. Nak lagu mana? Malam ni aku nak sedekah lagi. Tengok ni hebat. Nak sedekah lagi. Maka dia pun keluar daripada rumah dia. Dia beri sedekah pada seorang lelaki.
Dia bagi pada seorang lelaki ni. Esok gege juga. Bapa? Dia wui kau orang curi. Orang ni lagi curi. Gos dia boleh. Dia ni lagi curi mutu. Dia wui pinjam mutu. Ambil mutu aku. Hal ni pun. Dia lagi curi dah. Gos dia boleh. Orang kahaya ni wui ke dia. Dia ni ni wui ke dia. Ahli sedekah tadi wui ke dia. Tak? Jadi esok ke gege. Bahawasanya. Orang curi boleh sedekah. Maka dia kata, dia serahlah kepada Allah SWT. Dia rasa sedikit kecewa. Ini sebut hadis Nabi SAW. Ini riwayat Muslim. Yang mana Nabi sebut, pada keesokan hari datangnya seorang lelaki mengatakan kepada orang yang sedekah tadi. Sesungguhnya, hak mu sedekah, hak tiga golongan tadi, Tuhan terima. Tuhan terima. Allah SWT terima. Jadi, sebab apa Allah Ta'ala terima? Dengan mubui pitih kepada pezina pelacur tadi, dia boleh mengisafkan diri dia. Menyebabkan dia tak jadi pelacur. Mubui ke orang kaya. Dia boleh mikir. Selama ni aku tak bui ke orang. Harta aku. Hari ni, dia kata, aku kaya dah orang bui lagi. Bagaimana orang miskin yang memerlukan? Maka, dia boleh mengisafkan diri dia. Dan begitu juga orang curi. Orang curi. Nah, dia tak ada nak curi orang buit dah. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah. Sebelum waran-waran ni. Dia boleh mengisafkan diri dia. Apa kaitannya dengan derma darah tadi? Nak menggambarkan bahawa. Kita memberi darah kita tadi. Nah, dengan orang yang memerlukan. Betapa besarnya kebajikan yang ada pada kita. Di samping itu, darah kita, contohnya kita Islam. Darah hasil daripada makanan yang halal. Lepas tu pula kita semayang betok tinggal. Dengan harapannya, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak Islam itu masuk darah dia. Masuk darah kita dalam dia. Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kepada dia. Hasil daripada darah kita. Dan dia pula daripada tak sehat kepada sehat. Hasil daripada darah kita. Bagaimana kebajikan yang Allah Ta'ala akan ganjarkan kita di akhirat. Tebui ke dia. Tu dia. Ini ganjaran yang besar. Lepas tu pula. Hak tadi ni, hak yang kedua. Bagaimana hak dia mari kita. Hak dia mari kita. Kena-kena dia. Muka dia tidak Islam kan? Lagu mana rasa? Lagu mana? Dia mari kita ni. Kita tak payah pergi jauh. Muslimin dalam muslimat yang orang sekalian. Majlis fatwa bagi tahu dah kita. Kita orang awam ni tu. Ada dah. Lepas tu ustaz dia makan babi tu lagu mana? Dia panggil istilah dianya. Dia panggil istilah proses istihalah. Proses memakannya. Makannya hok arah. Bila masuk ke dalam tubuh manusia, jadi darah, dia tidak jadi haram. Beza. Dan bila berlaku pertukaran darah, tak jadi masalah. Tak kena mikir benda lagu ni. Laki aku lagi jadi tubik, jadi dia. Okay? Dah. Tak ada kaitan pun. Itu dia. Ini gambaran menunjukkan bahawa dalam Islam ini, ta'awun tadi. Kita kembali kepada ta'awun tadi. Bantu-membantu di antara satu sama lain. Di antara kita dengan dia, dia dengan kita. Jadi tidak jadi masalah. Dia boleh tolong kita, kita boleh tolong dia. Dengan cara mana? Dengan cara derma darah tadi. Sekarang ini telah jelas kepada kita muslim-muslim. Jelas kepada kita bahwasanya derma darah ini tak kira untuk muslim ataupun non-muslim. Dianya harus sama ada kita bagi ke dia. Atau kita, dia mari kita. Jangan duduk takut. Yang pentingnya sekarang ni adalah bagaimana kita nak menambahkan darah di hospital tu sahaja. Benda ni duduk di tangan kita, puak kita. Hak takutnya penceramah pun tak terima juga. Kita mesti terima darah. Tengok dalam hospital, tak ada nama Ustaz Baharin, tak ada. Walau bagaimanapun muslimin dalam muslimat yang dirahmat sekalian, walaupun hukum mengharuskan, asasnya yang menentukan
boleh ataupun tidak adalah terletak kepada keputusan doktor. Bukannya ustaz buat kita ni. Ustaznya sama gambaran hukumnya macam ni. Tapi kalau boleh mudaratkan, maka jadi kepada haram. Itu dia, benda sikit je. Sebagaimana yang disebut tadilah, iza daqa amru ittasa, walakin akan tetapi iza tasa, bila benda tu luas maka dipersempitkan. Benda asalnya harus, tapi kalau kena darah HIV haram, tak boleh secara otomatik, tak boleh selalu, tak kira muslim ataupun tidak muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi di sini jelaslah kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini, kita bantu-membantu di antara satu sama lain adalah menjadi satu kebajikan. Cukup jelas kepada kita. Cuma sekarang ni, tepuk dada tanya iman. Jangan tanya hati. Jangan hati, sah tak derma. Tanya iman kita. Kena keyakinan kita. Bahwasanya pentingnya kita tolong-menolong di antara satu sama lain. Wallahu'alam.

0: Baik, Dekka. Kita lain ni terpada. Pukul 2 seminit dah tu. Bapa ambil mic mana pula dah?
1: Kau pula. Dah tukar lah. Nak marah kan?
0: Ada.
1: Assalamualaikum belakang. Sehat kau tu?
0: Alhamdulillah. Harap penya supaya adik kakak kita sihat segar bugar belakang lah Pak Dadeh.
1: Ya. Yeah.
0: Hari ni kita harap budah kita. 6 hari bulan Mei 2020 ni. Bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi alhamdulillah cuaca kita di Kota Baru ni pun comel. Agak-agaknya tempat dekat kok pun comel. Dari sehari dua ni dia tidak panas perik manalah. Sebab ada beberapa kawasan yang hujan.
1: Kota Baru pun alhamdulillah lah tidak berapa panas sangat lah.
0: Tak panas sangat.
1: Dia mendung. Kadang-kadang dia mari apa hujan
0: mentah-mentah. Alik malam dah ada hujan sikit-sikit dekat ni.
1: Okay, dah sedap juga lah tidur bahagian nak berehat tu.
0: Yo.
1: Nak kita ni rumah kapung ke kat ngoh?
0: Ya.
1: Tidak ada pasal ekong.
0: Tidak pasal ekong.
1: Kita ni rumah kapung ni pasal-pasal ekong ni. Lah mikir lah juga dah.
0: Yolah.
1: Takutnya sakut dinding, rutuh dinding. Muka bergerak kau tu.
0: Ada pun jadi dah tu. Dia buka panggung dia tu.
1: Tak lah, muka sungguh lah kita rumah kapur ni kan. Dinding pun
0: rumah tak apa nak kukuh mana.
1: Rumah pun berapa generasi. Zaman tak nye dulu. Lepas pada ayuh tuk, lepas pada tuk tak nye. Zaman-zaman tak nye dulu lagi tu kan. Nak sakut-sakut ekong ni takutnya rutuh.
0: Tak apa beranilah mana. Kipah boleh lah. Kipah catok kita.
1: Bimbang juga. Tanya pasal kipah duk berhati sama kipah takutnya telucuk.
0: Telucuk.
1: Telucuk gak. Nyo saya wah kau kipah tekok-tekok.
0: Tak
1: apalah. Tunggu ada rezeki ni kita buat lah rumah batu. Kau boleh pasal ekong. Maksudnya dah kita kapur. Tapi tidak lah. Panas sedap duk rumah kayu ni kat kau.
0: Dia tidak kuat panggil.
1: Dia duk main jenguk-jenguk mak sumu kat luar tu.
0: Marilah.
1: Marilah masuk kan. Tanya apa
0: kita buka panggung dulu.
1: Buka panggung dulu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tapi lagu lama yang nostalgia hari ni.
1: Lagu lama pun sedap.
0: Laila Olela dari filem Korbani.
1: Korbani.
0: Korbani. Ha, itu dia. Tapi tak apalah untuk ibu dah kita lagu petai-petai makan nasi dah kau ada.
1: Alhamdulillah dah. Kita jumpa karipak ya hari ni. Pak ada semua kadu tangi konti. Pak ada tak boleh nak makan.
0: Oh.
1: Ha, bila makan dia akan jadi ngatuk.
0: Naik mata
1: lah kak Ngoh. Nak boleh sampai ke pukul 5:30 gak. Aduh, kena main sengguk-sengguk ngatuk.
0: Yalah.
1: Dah kita hari ni pukul 2:30 ada tajak gap.
0: Hari ni ada bersama dengan Humairah.
1: Humairah Go.
0: Humairah. Pusat rawatan Humairah.
1: 2:30.
0: Dua setengah. Ya, sikit lagi lah ni.
1: Lepas tu?
0: InsyaAllah. Lepas tu tak ada lah.
1: Humairah lah. Tetamu kita hari ni. Dok lah, dok cerita pasal rumah tadi ramai juga. Pas kau cek sumu pun mari. Mari masuk. Dia
0: mari ketuk pintu kita pula.
1: Dia kata awak nganyi ke rumah dia kok. Pak ada kata rumah Pak ada. Tidak rumah cek su. Tapi nak ayah rumah ni kat ngah dia. Orang zaman dulu dia fikir tu.
0: Dah fikir dah. Dengan situasi masa tu lah.
1: Dia fikir dah nak adak pintu kok mana.
0: Nak adak dapur kok mana.
1: Nak adak dapur kok mana, bilik kok mana. Biasanya dia akan adak pintu kok angin masuk. Buat tu rumah zaman itu kan dia ada lubang-lubang angin banyak atas
0: angin
1: tu. Tapi comel lah dia buat tidak kata tergohong gitu.
0: Dia buat macam ukir-ukir. Dia buat jari-jari.
1: Pak segi.
0: Maknanya tak ada benda masuk lah. Tak ada benda boleh masuk. Tapi kreatif orang zaman-zaman dulu ni pak dah.
1: Dia fikir banyak sebelum dia buat rumah kan. Lepas tu latar dia pun renggel-renggel. Latar
0: angin,
1: kayu.
0: Angin masuk kok bawah.
1: Kok bawah. Orang zaman itu. Lepas tu kita dengar kau, lu baik kecil kau bergapa.
0: Kalau waktu tu dia panggil latar jarik.
1: Latar jarik. Dia kena jarik ada. Tempat orang mandi. Tempat orang uzur dalam rumah. Dia ada dah. Dia pilih dah. Ruai-ruai. Ni latar jarik. Latar jarik ni untuk
0: orang
1: ada
0: sakit.
1: Orang-orang sakit
0: kalau
1: nak mandi dia.
0: Kalau keluarga yang sakit nak mandi situ.
1: Iya. Tu nak ayak orang zaman itu tu. Tandah duduk mana. Orang zaman itu. Dia tak buat tanah dalam luar.
0: Jauh. No.
1: Sebab apa tu kat kau? Jauh satu hal.
0: Lagi membuang apa takut.
1: Sungguh-sungguh zaman itu tak ada.
0: Tak takut ni.
1: Mungkin lagu tu belakang. Mungkin lo ni ya jadi takut tu kat kau. Sebab kita tak biasa. Kita tak biasa. Kata buaya air besar kecil luar. Biasa mungkin tanah lo ni dalam rumah.
0: Rumah belakang. Tapi dalam rumah memang jauh.
1: Jauh sikit lah.
0: Jauh lah.
1: Dia ada sebab tu. Jauh tu sebabnya elok daripada bau.
0: Bau dah.
1: Dari kumel-kumel dan sebagainya. Mungkin tempat tak comel. Lepas tu dia pergi pada petua zaman itu.
0: Petua nama apa?
1: Benda-benda hak tidak bersih ni tidak seharusnya duduk dalam rumah. Dia kena duduk luar.
0: Begitu.
1: Jadi siapa tahap tu orang zaman itu fikir. Jadi begitu juga. Setengah-setengah pada kasut selepas tadi tak dalam rumah. Orang kita lah ni benda-benda tu semua duduk dalam rumah belakang. Kasut selipar duduk dalam rumah takut kena curi demo. Tak?
0: Selipar mahal.
1: Orang-orang zaman itu tak tangga ya. Kalau tidak, mahal pun.
0: Selipar mahal.
1: Jadi gitulah maknanya orang dulu banyak dia fikir. Tak? Kita lah ni ambil mudah ya kadang-kadang.
0: Ya ni. Perubahannya tu dia kak. Tapi maknanya orang dulu ni dia apa ni dia tahu dah lah. Sebuah dalam satu sebutir rumah tu dia tahu dah fungsi benda ni kapa dia fungsi di kawasan ni kapa nama fungsi di kawasan ni kapa nama lepas tu dia nya tak jarang buat kak ngaduk perhatilah rumah zaman dulu dia susuk dapur pak dah
1: lo ni nampak lo ni
0: masuk piuk tu
1: dapur selalu dah
0: ni zaman dulu dah susuk dapur
1: kalau di KL kak ngaduk dapur dengan ruang tamu sekali. Ada pak dah tengok rumah lagu tu. Telah ni. Maknanya tetamu mari tu nampak dia sekali ya duduk dalam dapur. Zaman itu dia susuk.
0: Susuk memang susuk.
1: Tak siwi nampak
0: dah ruang dapur tu.
1: Takut apa?
0: Takut apa?
1: Takut orang nampak kober.
0: Bukan-bukan kata takut nak takut minta nasib nama dah.
1: Minta nasib pun ada juga. Tapi nak ajaknya dia
0: je. Betul dia tu tak senapak kober lah.
1: Kober. Tak suwi tetamu nampak benda-benda yang tidak.
0: Comel.
1: Tidak comel. Jadi susuk lah. Mana boleh susuk.
0: Boleh kita praktik sebenarnya.
1: Jadi rumah lah ni kat ikut dah. Ada ngadak ke ulu. Ada ngadak ke ilir. Pitu dah. Nak boleh kata pergi rumah eh.
0: Tak? Iyalah.
1: Banjar ni ngadak kau ni pitu. Banjar alik nu ngadak kau alik lain pula pitu. Yeah. Jadi kau dah tak. Zaman gitu dia ada ngadak kau mana-mana kena ngadak kau ni rumah. Barulah rumah sejuk.
0: Sejuk.
1: Angin tiup masuk kau mana tak tahulah dia fikir tu.
0: Molek juga kalau apa ni sahabat-sahabat kita ada jenis kontraktor-kontraktor buat rumah ke. Dia kena baca sipit tu pula lah eh. Lepas-lepas ni lah.
1: Iyalah.
0: Kemudian-kemudian hari ni kalau nak buat rumah kena baca sipit hok supaya orang zaman dulu. Angin masuk kok mana, tari jatuh kok mana.
1: Ni kat rumah masuk macam sona panah ni. Angin hok tu lah. Mungkin dia mau fikir tak apalah panah beli aircon.
0: Tak. Tak lah.

0: Minta dengan Tuhan sekali ni biar jadi.
1: Biar jadi. Gapo-gapo kita buat pun biar jadi. Minta dengan Tuhan. So, Allah.
0: Yo.
1: Kita ikhtiar. Selebihnya kita mohon.
0: Kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi hari ni alhamdulillah Cik Wei, Cik Bak, Pak Doa ada dengan kita hari ni.
1: Mana tak bawa orang bisnes kalau bawa orang bisnes.
0: Sakit lah.
1: Budak bandar mana dia getih. Lubeh halus-halus. Lubeh kasar-kasar ke mana pula. Latar jari. Rumah cewek rumah batu ke?
2: Rumah batu.
1: Tak ada lah.
2: Tak ada.
1: Oh, silap tanya ni. Silap orang okay, kita tanya ni.
2: Kalau tanya Cik Bat lagi tak.
1: Ni generasi baru kan. Itu ada generasi kita.
0: Ya lah.
1: Tapi suka tidur atas gelegar jarang ni. Angin dia masuk daripada bawah.
0: Angin ke bawah.
1: Orang tua zaman itu dia buat rumah kan. Latar dia kan jarang-jarang. Nak suruh angin daripada kok bawah tu lah masuk.
0: Pada atas pula ada sisi angin.
1: Ada sisi angin rumah zaman itu.
2: Tapi zaman itu tengok. Angin petai kau malam ke tengah hari kau berangin sejuk.
0: Sejuk?
2: Lon ni pagi berangin sejuk lah. Masuk tengah hari masuk malam kan.
0: Berangin pun panas.
2: Angin pun panas.
1: Kalau gitu kak. Cik Wei putus lah rumah ada dia. Buat lagu tu lah.
0: Ni.
2: Putus.
1: Dah nak merasa benda gitu. Baik. Lagi kita nak kajak pasal kesihatan. Jaga kesihatan.
0: Ya.
1: Kita boleh duduk cakap kau latar jari berapa tu lah. Supaya kita sihat, tak perlu kita duduk atas latar jari. Supaya kita sihat, kita boleh mandi sendiri.
0: Ada tenaga.
1: Ada kedegak.
0: Ada kedegak. Tak ada berasa kembah-kembah dan lain-lain tu.
2: Tak duduk selebek atas kata.
0: Tak siwi selebih atas katil. Jadi boleh amalkan jus merah lah kat ngosok.
2: Iya,
0: betul. Baik. Hari ni Cik Wei nak kacik pasal jus merah ku.
2: Assalamualaikum Kak Ngoh, Pak Do, selaku DJ kita untuk petang ni. Tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali pelanggan-pelanggan Pusat Rata Humairah lah. Gapa dia kat jus merah ni Kak Ngoh. Jus merah ni pos kalor lah. Cik Wei dua ayat jus merah ni pemakainya tambah.
1: Dia buat dengan gapa?
2: Herba. Dalam tu kita ada moringa. Kita ada peria katok. Kita ada tunjuk langit.
1: Orang Kelantan kita panggil mung, apa? Semungga?
0: Munga.
1: Hebat daun kau ni kat kau. Kita zaman gitu. Kalau duduk kapur ni muka orang yang telur. Tidak daun kau ni kan?
2: Ayolah dah.
1: Deh.
2: Daun kelur.
1: Kenal kodok tak tahu.
2: Hak jamin lon ni. Jadi kalau dulu memang sahur lah.
1: Kau ingat telur.
2: Untuk kesihatan ke apa. Sahur pak ada. Jadi jus merah ni dia pemakan yang tambah eh. Untuk dalam meh lah. Dalam meh untuk orang yang ada masalah sarah. Ada masalah kecil mani. Orang ada masalah buah pinggir. Jadi hak terbaru ni untuk orang yang ada masalah tekanan darah tinggi. Kita bubuh itu sekali lah. Kita
0: masuk
2: lah. Kita masuk ke.
0: Maknanya upgrade jus merah
2: upgrade
0: tu.
2: Upgrade jus tu dari segi dia punya rasa. Dan juga untuk kesel dia lain lah.
0: Untuk demo yang ada masalah darah tinggi pun boleh amal.
2: Kalau hak dulu tu dia rasa pahit.
1: Manis.
2: Pahit kelak. Hak ni dia rasa juga pahit tapi tak pahit sangat. Boleh minum. Kalau dulu tu kalau minum. Kena bilah dengan air pun serah lagi je punya.
0: Kelak pahit dia tu.
1: Kelak pahit akan kayu lah.
2: Akan kayu.
1: Boleh telek. Tidak sabar bukan kata tak boleh telek.
2: Boleh telek lah. Mana kita boleh minum lah. Jadi macam ada. Ada tadi seorang pelanggan kita daripada Tok Sader kan.
0: Tok Sader?
2: PC.
1: Kalau sepor
2: di situ dia. Tok Sader tu ada seorang tu makcik tu. Jadi masa mula dia ada dulu kat ngah dak kali ikut lah. Masa mula dia ada dulu rana kita wayak tu memang dia ni nampak lah dia punya sakit tu. Maknanya dia kat daerah dia terletih muka pucat memang kata nak jalan pun payah lah dia ni. Jadi kata lon ni hot terbaru pagi tadi dia datang dengan kita lah. Dia atas pagi tadi tu ni nampak lahir dah perubahan dia tu kat kau.
1: Berapa cerah muka dah?
2: Muka dia bukan setakat cerah dah pak tu. Dia kata boleh make up dah lah.
1: Janggut.
2: Masa pergi dengan atas tadi tu.
1: Janggut dah tajel dah.
2: Janggut dah. Dia tak silap tadi nak pergi ngeteh dengan anak dia. Dia nak kita pergi ngeteh dengan anak dia lah.
1: Ngeteh tu ke apa? Minuteh?
2: Minuteh. Dia pergi ngeteh dengan anak dia jadi.
1: Ingat kau nak pergi ngeteh padi
2: ke? Nak pergi minum air dengan anak dia. Tapi nampak lah dia punya perubahan tu dari segi penampilan dia, dari segi gaya dia, gerak geri dia tu nampak
1: kan. Jolok sangat lah cik weh. Orang ni kalau dia sakit tak macam kat ngomong, kalau dia mes hari malah dah cara ke muka nak make up kasi tak ada muk dah.
2: Bukan setakat nak kecek, bukan setakat nak jaga ke muka, nak kecek pun tak sih.
1: Dia gitu, dia jadi putus hangin.
2: Dah
1: nak make up nak gimana pun tak
2: terlihat. Dia sebel, jadi nampak lah dia tu. Maknanya dah lain lah daripada sebelum ni. Nampak segar, lepas tu dia siap royak lah ni. Dia kata patah anak dia ajak ke Kuala Lumpur lagi selalu.
1: Sehat lah.
2: Boleh pergi dah Kuala Lumpur, pergi Kuala Lumpur.
1: Dulu mikir ni, takut tak ada siapa.
2: Takut siapa sana nyusah kanak. Nama pergi sana nak gerak, pergi siapa sana tersebek nanya ke anak pula. Jadi lawan dia kata patah lepo, patah anak dia ajak.
0: Ajak pergi. Alhamdulillah lah.
1: Anak dia nyesah beri kau tu kau dia.
2: Tapi nak kata nyesah daripada tiap-tiap bulan habis hodah. Anak dia je hodah, habis
1: anak dia hodah. Saja gurah ya tu.
2: Anaknya hodah seumur lah.
1: Nak royaknya adik kakak. Nak nak memberi kegembiraan kepada orang tua kita ni, itulah salah satu
0: cara dia.
1: Cari produk hok betul.
0: Biar buat kita sihat.
1: Sebab produk ni banyak macam-macam. Orang tu royak gini, orang ni royak gini. Jolah kodok tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Dapat kelulusan kodok tak tahu. Tak boleh lah main ikut dia gitu ambil beli.
2: Betul.
1: Jadi cari hok betul-betul.
2: Cari hok betul. Lepas tu nak cari tu biar ada kelulusan. Macam kita Jus Merah ni, kita ada kelulusan dia.
0: Betul-betul.
2: Jadi lepas tu nak cari hok betul ni, dia mudah je. Terah dulu kat kau.
0: Terah dulu
2: baru kita tahu kesel dia. Kalau kita tak terah, kita tak akan tahu siapa bila-bila betul ke hak kita buat ni, betul tak kita beli ni, betul tak kita minum ni.
0: Kau dengar saja tak jadi.
2: Jadi nak tahu lagu mana betul, terah dulu. Terama, patut tengok kesel dia lagu mana. Tu cara dia Pak Du. Jadi hak mana kata mak ayah hak duduk dengar sok modoh. Mana duduk dengar sok modoh. Ada masalah seperti wewek tadi, ada masalah seperti manis Sarah. Ada masalah darah tinggi tadi. Jadi terama dulu kan.
1: Tengok lagu mana. Cek balik.
2: Tengok lagu mana kesel dia. Perubahan dia.
1: Sebelum minum cek dulu berapa.
2: Ya.
1: Lepas minum amal boleh 2-3 minggu cek pula. Kalau tak turun-turun boh lah.
2: Kalau tak turun-turun boh minum. Tapi kalau hok sudah-sudah. Kalau ada sebotol. Duduk 2 minggu pula. 2 botol atau 3 botol pula. Hok sudah-sudah dah.
1: Sebab tu nak suruh terah dulu.
2: Tu nak terah dulu. Sebab itulah kita ada pelanggan tu siapa ke hok. Daripada awal kita buat keluar dulu Jus Merah ni sampai hari ni tak berhenti minum pun ada lagi kan.
0: Ada lagi. Maknanya amal berterusan lah tu.
2: Amal berterusan walaupun dia kata dia sihat dah.
0: Sihat dah.
2: Tapi dia kata dia nak amal juga.
1: Okey, katalah ni Cik Wei.
2: Iya
1: ada. Orangnya tak biasa lagi belilah.
2: Iya.
1: Berapa botol Cik Wei sareke sebelum dia berhenti kalau
2: sebelum
1: tak jadi?
2: Belum berhenti. Okey, pada Cik Wei sareke beli 3 botol.
1: Maknanya terah 3 botol.
2: Terah 3 botol tengok kesel dia lagu mana. Kalau kata 3 botol tu tak ada langsung ataupun sikit pun tak ada perubahan.
1: Boleh beli.
2: Boleh beli kat
0: dia. Boleh lah.
2: Tapi kalau kata ambil 3 botol tu ada perubahan dia sikit, ada kesel dia sikit.
1: Minta teruskan
2: amat. InsyaAllah lah mana nyakit-nyakit dia ada berat-berat tu. Boleh.
0: Boleh ni.
1: Maknanya kalau nasib baik kat dia tak ada apa 3 botol tu nampak dah
2: perubahan. Dia nampak nasib baik ada kalau kadang-kadang sebotol pun ada nampak.
1: Ada nampak dah. Cuma suruh terah 3 botol tadi tu.
2: Tengok orang kata biar lawah molek.
1: Biar lawah molek.
2: Mana kalau nak cuci pun biar cuci bersih-bersih kat dalam tu dulu. Tengok 3 botol dulu. Kalau kata tak ada kesel, tak ada gapo, bawa beli. Bawa beli.
0: Bawa belilah.
2: Jadi untuk orang kata nak beli ni, telefon lah. Ataupun WhatsApp kita.
1: Jadi nak suruh beli 3 botol ni ada diskaun lah tu.
2: Ada diskaun Pak. Ada
1: syarat 3 botol.
2: Syarat 3 botol dia tiap kali kita masuk kita akan ada diskaun dia. Jadi diskaun dia lepas ni cebak kita kira.
0: Cebak lah. Cuma nombor telefon
2: lah. Cuma nombor telefon. Kalau orang nak telefon kita nak tanya berkenaan dengan Juh ni, boleh telefon kita di nombor 013-999-5900.
1: Tu dia. Dia kat dia kat tu 013-999-5900.
0: Kosong-kosong.
2: Iya, betul.

0: Yang mana pula ada kat bersama dengan Jeffrey Dean Seruling Bambu. Jadi Kak Ngo masih lagi bersama dengan Cik Bak kita, Cik Wei kita dan juga Pak Do kita.
1: Ya, lalu kita ada Cik Bak pula.
0: Cik Bak pula promosi.
1: Mengalungkan suara merdu dia pula.
2: Merdu lagi suara Pak Do.
0: Ya.
2: Terima kasih Pak Do Kak Ngo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Sebelum ke promosi Kak Ngo Pak Do, kita nak ulas sekali lagi. Jus Humairah ni dia untuk penjaga air dalam air kita lah. Jadi kalau ibu ayah kita ada masalah saraf, masalah serba kaki tangan ko, masalah angin ataupun yang lain-lain berkaitan dalam air, kita sure ke sangat-sangat amal jus ni. Sebab saya sebut semua kan, kalau ibu ayah kita ada tiga tanda ni, kena hati-hati. Yang pertama, kerak berasa serba kaki, serba tangan. Ni kena hati-hati. Yang kedua, berehinya tok. Dan yang ketiga, berasa panah pedih di mana-mana anggota tubuh kita. Ini tiga tanda yang jelas lah, yang kita ada masalah saraf ataupun tanda-tanda awal masalah saraf deh. Jadi kita kena jaga, kita kena amal suplemen supaya dalam tubuh kita ni Kak Ngoh ada benteng Kak Ngoh deh. Terutama macam Cik Wei sebut tadi, pesakit kecil manis, pesakit darah tinggi. Sebab jus ni dia ada moringa dan perekatok yang boleh bantu kawal semula paras gulungan darah kita Kak Ngoh deh. Kalau nak kecek bab testimoni terlalu banyak Kak Ngoh. Kalau kita nak kecek sos sore. Jadi yang lebih mudah ibu ayah kita amal, lepas tu macam Cik Wei sebut tadi, kontak kita cerita pula apa yang ibu ayah kita rasa deh. Jangan using Kak Ngoh, produk kita ni tak ada bahan-bahan yang mudarat ke. Macam Cik Wei sebut tadi, bahan dia ni semula jadi bahan alami lah. Tak ada campuran bahan bahaya, tak jus Humairah ni memang kita jaga Kak Ngoh daripada segi kualiti dan juga daripada segi keberkesanan dia Kak Ngoh deh. Cuma tahap keberkesanan ni bergantung atas individu Kak Ngoh. Ada hak cepat-cepat,
0: ada hak cepat-cepat,
2: ada hak lambat-lambat. Tapi majoriti saya boleh royak Kak Ngoh, kebanyakannya sebotol pertama tu dia boleh nampak kesel dah Kak Ngoh. Jadi untuk ibu ayah kita yang mana nak dapatkan jus Humairah ni Kak Ngoh, boleh mari di pusat rawatan kita, boleh beli secara walk in lah. Kalau tinggal di kawasan sekitar Kota Baru, kita boleh COD rumah Kak Ngoh deh.
0: Sekitar Kota Baru COD boleh?
2: COD rumah. COD percuma je Kak Ngoh. Percuma. Tak ada cah ngatar deh. Kalau tinggal sekitar Kota Baru ataupun jauh daripada Kota Baru Kak Ngoh, macam Kerai ko, Jeli ko, Cik Wei tak boleh nak pergi ngatar Kak Ngoh. Kalau jenis gitu, kita kena puh Kak Ngoh. Puh ni percuma sahaja.
0: Puh percuma sahaja.
2: Jadi yang mana nak dapat keju kita ni Kak Ngoh, macam Cik Wei sebut tadi, kita ada promosi. Tiap-tiap minggu kita ada promosi Kak Ngoh.
0: Betul.
2: Untuk pembelian jus kita ni sebotol Kak Ngoh, harga dia RM129 Kak Ngoh. Jadi untuk promosi yang kita bagi sokmo ke ibu ayah kita, untuk 3 botol harga dia kita bagi dengan harga
0: RM300 sahaja.
2: Kalau harga asal 3 botol ni RM387. Kita potong RM87 tu, kita bagi RM300 saja. Dan kita bagi pula percuma minyak urut yang berharga RM70 botol tu. Jadi untung dan jimat sangat-sangat lah. Stok kita terhad Kak Ngoh. Yang mana nak boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau hubungi kita tak dapat Kak Ngoh, boleh WhatsApp kita
0: WhatsApp
2: juga. Yang sama 013-999-5900. Yang mana duduk di kawasan Bacok Kak Ngoh, boleh beli dengan ejen kita di Kak Yah di F Beauty, di Cabai 3 Melawi. Yang duduk di Jertih, produk kita ada di Galeri Hidayah Jertih deh. Jadi boleh beli juga di ejen-ejen sah kita ni, di Bacok dan juga di Jertih Kak Ngoh. Sekali lagi kita ulang nombor kita Kak Ngoh, yang mana nak buat pembelian ataupun sebarang pertanyaan, hubungi kita di talian 013-999-5900.
0: Jadi untuk promosi hari ni Cik Bak kata, kalau sebotol harga dia RM129. Tapi kalau dek kakak beli 3 botol dengan harga RM300 sahaja, dia capu pula dengan minyak urut Cik Bak deh.
2: Ya betul Kak.
0: Jadi berhubung terus dek kakak di 013-999-5900. WhatsApp boleh, call pun boleh. Kalau WhatsApp apa ni, call tak jawab, boleh WhatsApp dulu insyaAllah. Akhirnya dihubungi balik oleh pihak Humairah Gold. Baik, terima kasih banyak. Cik Wei, Cik Bak kita untuk hari ini. Kita berjumpa semula pula.
3: Okey,
0: baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

Jadi aku hanya sengoti. Kupu pula Pak Rama, Pak Aretok benar. Lepok main-main. Sabu perutlah kita hari ni. Kalau begitu, kalau begini muka cek apa dia aku nak dengar juga. Ha ha ha. Nilah aku nak royak. Mungkin aku marah. Jadi orang duduk jege. Pakai mutu tepat hari ramah. Orang nak ke situ sini jadi kenal lo. Aku setuju. Buat malu muka ke kapur kita lah. Orang

Tuhnya ke masuk tu bik ore gimari-gimari semua. Tu ke tepat tepuet dunia. Apa yang mahe? Ambola juga ni rohana. Amo nak tanya lah juga anak baik aduk kau parking situ. Kalau lu omek juga aku bedah terini sungguh. Kita ni sepatutnya ya beyo. Abe mak, pak abu, pak mak pau. Kita kena jago tempat-tempat tepuai ramal. Supaya nyo.

0: Aku setuju kata Musa'i. Memboleh 18 Mekah. Sungguh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Tu dia adik akak weh bahagia. DK apa ni tunggu-tunggu tak kelih.
1: Gialah mana tak tahulah tu.
0: Pusinglah Pak Dok.
1: Ya sangatlah.
0: Susulan daripada hak berita kemarin. Kau kemarin dulu hak budak sekolah kena tepuh tu kan. Allah Kak Angoh tak nera tidur Pak Dok. Tak nera tidur ke mana sebenarnya.
1: Lagu mana kejadiannya tu?
0: Dianya beritanya pasal budak tu balik sekolah lah. Jadi kak apa ni mak dia lambat sikit ya. Lepas tu nya belanggar dengan budak yang penghantar makanan.
1: Dengan mutu.
0: Dengan mutu budak tu bawa balik sekolah budak tu bawa tu ambil pagar lah kat masa
1: tu. Guano lanjut.
0: Aku tak tahulah. Tapi lagu tu
1: salah pula minyak kau guano.
0: Allah alam lah. Tapi Kak Angoh duk tengok-tengok lah ni. Pasal anak-anak kita anak sekolah kita ni kata memang kalulah demo tu berada di luar pagar. Luar pagar sekolah lah. Dari segi tapi lah ni sekolah-sekolah semua ada pengawal belakang dah. Hak bahagia je tulung litah jalan kau nama kau. Cumanya kadang-kadang budak ni pada dia nak pergi beli kedai seberai. Contoh sekolah Lekning, kedai sebelah Lekning dah. Dia budak umur jah satu, jah dua, jah tiga ni bimbel jugalah kita sebab dia mau berekep begitu. Pakat hunggar nak litah jalan, nak beli kedai seberai. Jadi kita sebagai pemandu ni kita kena alert sikit.
1: Ya sangat. Dia ada peraturan dah sepatutnya. Dia depan sekolah dia boleh bawa kereta tak kurang berapa kilometer sejam. Dia ada dah. 30 kau rasa 30 ke 20. Begitulah. Maknanya kita tahu dah macam kan ngoyak. Bila lalu kawasan sekolah, kawasan hospital. Maknanya kena ikut.
0: Kadang-kadang demo ni tak ingat tau laju. Walaupun ada bongkok tu ting-ting-ting pun demo dah laju semacam. Tu tak boleh lah. Galak lah kita dek kat
1: kita sebagai pemandu ni kena peka lah.
0: Peka.
1: Bila nampak je kawasan sekolah selu selalu. Sebabnya budak-budak lah maklum lah. Kak Angoh dok kadang-kadang dia melitah tak tengok kiri kanan. Dia pakai gi.
0: Pakai gi begitu. Tama-tama lagi kalau dia ada saing ke dek kat kiri kanan dia pegi ke. Dia pegi bereget berata begitulah. Unggak ketung-ketung. Jadi
1: kalau kena agak berjojok berata
0: kena
1: tu deh.
0: Jadi itulah. Ingat-ingatlah.
1: Kemarin juga pagi kemarin berlaku kemalangan di Kuala Kerai. Di Kuala Kerai dua maut di tempat kejadian. Pukul 9:12 pagi kemarin. Mati di tempat kejadian dan juga cedera parah. Melibatkan tiga buah kenderaan kemarin tu. Jadi gitulah. Orang benda-benda gini kita minta elok jauh belakang. Cuma kok mana pun berhati-hati itu sangat penting. Tak kira lah kita naik kereta kau, naik basikal kau, naik motor kau. Tak kira lah naik apa-apa saja bila duduk atas jalan raya ni. Apa saja boleh berlaku.
0: Lepas tu kita kena itulah. Alert lah. Macam kena alert ni panggil. Tepat-tepat. Jalan kapung pun serupa dah kak. Jalan kapung pun serupa. Shortcut-shortcut tu memang laju. Jadi kena beringat.
1: Ni kak Wemu ni. Kak Wemu kama pula. Jamaliah Romi ni. Kena
0: sangat lah. Apa-apa kak Wemu pun masalah.
1: Tidak ada masalah gapo. Masalahnya lah ni duk makan nasi dengan ikan bekok katanya.
0: Allahuakbar.
1: Duk dengar lagu. Dia kata sedak dengar lagu betul ni teringat ko Zaidi Buluh Perindu.
0: Tadi lah tu.
1: Dia kata juga kau Angoh lah tu.
0: Lagu tadi tu lagu Juwita.
1: Lagu Juwita. Dia kata comel budak ni dulu-dulu. Ya sangatlah Zaidi Buluh Perindu mulah ni memang antara pendikir yang comel. Manis senyum.
0: Palon ni no kau anak dia kat weh.
1: Lesung pipik pun ada Zaidi ni deh.
0: Orang
1: jatuh hak comel tengok siapa tengok kat terpikat lah. Jadi itulah orang kata kita kehilangan seorang
0: legenda
1: di Kibarat. Jadi tak apalah, pewaris dia ada dah.
0: Pewaris dia ada.
1: Pelapis
0: dia ada.
1: Anak dia sendiri. Nama berapa anak dia?
0: Zaidi.
1: Dia nama Zaidi.
0: Adam
1: ZBP.
0: Zaidi. Pasal lagi tu nama entah.
1: Dua orang anak dia.
0: Dua orang.
1: Jadi gitulah adik kakak.
0: Terima kasih juga lah Kak Wei dengan kita.
1: Agak-agak Kak Wei sehat lah tu.
0: Sehat deh.
1: Eh Kak Wei, makan ikan bekok juga yang duk kerek sangat bahagian masing-masing ni.
0: Ya tak boleh. Ya ikan bekok pun ya timbangan budu Kak Wei mu.
1: Eh tapi Kak Wei ni zaman-zaman gitu sampai keluar ni kalau bak makan lalu sokmo dia.
0: Ya. Tak rajin tak lalu. Ingat agak bawa mari apa dia dak ikan apa ni? Nasi goreng ikan rebus tu. Aku mari dia bawa lagi depan dah mula.
1: Itulah Kak Wei mu bak makan tak talas sikit abuk. Allah lah gapo pun.
0: Ada lah.

0: Si, men, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi ke orang musel lah, long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapung pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga kecopal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu.

0: Ah, tu dia dekat kat bahagian lagu ni saya jadi kat ngoh harap supaya dekat kat semua terhibur lah ni. Dengan lagu-lagu hak kat ngoh. Ada juga Pak Do sia untuk hari ni. Jadi lagu tu lah alhamdulillah. Saat ni pun demo dah hantar-hantar mesej mari kat ngoh best. Ha, best apa? Best lagu betul-betul ni. Terima kasih lah. Ne, tanpa sokongan dekat kakak. Apa ni? Kita ni siapa lah sebenarnya. Dan juga Kak Ngoh nak ucapkan terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Kelantan FM. Yang dengar di RTM Klik. Yang dengar di radio. Di frekuensi kita di radio tu. Alhamdulillah dah. Ne, yang dama-dama yang duduk dekat-dekat ni. Lepas tu nyohak di live TikTok kita pun alhamdulillah. Ramai juga deh. Ramai juga apa ni yang menonton secara kita. Lepas tu join di RTM Klik adik aku. Deh nak menyohak sikit boleh? Nak menyohak sikit boleh? Boleh lah ada. Sebab ni ada laporan terkini hak kat ngasih terima. Ada juga Pak Dah terima. Dari segi statistik pendengar lah deh. Radio apa ni Kelantan FM ni melalui RTM Klik. Melalui RTM Klik ni jumlah pendengar yang paling ramai di RTM Klik antara stesen-stesen negeri, 34 stesen negeri di Malaysia ni, Kelantan FM berada di tangga yang pertama. Yang pertama. Jadi alhamdulillah. Tu adik kakak lah tu. Ni sokongan adik kakak lah tu. Yang kata tetap setia, yang tetap bersama, yang tetap menyokong Kelantan FM. Jadi dia kata tanpa sokongan adik kakak tak boleh. Sebab tiap-tiap bulan setiap 6 bulan sekali kah. Kajian yang dibuat oleh pihak HQ Kak Angoh lah ni. Ibu pejabat Kak Angoh dah kena maklum stesen mana yang kedudukan ataupun range pendengar yang paling tinggi. Jadi untuk 6 bulan pertama ni alhamdulillah masuk bulan kedua, bulan ketiga tu alhamdulillah maknanya Kelantan FM ni masih lagi mendominasi atau masih lagi kata mendapat perhatian daripada semua adik kakak yang setia. Hak tu kat ngono ayatnya.
1: Bangga deh.
0: Bangganya sikit dapat dah.
1: Dia tidak akan jadi gini kalau adik kakak tidak sokong kita.
0: Hak tu kakak katanya.
1: Sebab tu Pak Dara, ya ni lah radio kita. Orang Kelantan. Tak kira lah orang Kelantan duduk mana.
0: Duduk mana-mana pun.
1: Kau lupa kau duduk di Johor, duduk di mana-mana pun.
0: Ya.
1: Inilah radio kita. Jadi kena pastikan radio Kelantan FM ni sentiasa ada sokmo.
0: Ada sokmo dengan adik kakak. Tak kira jauh kau, dekat kau. Deh, kalau dia mahu betul kan, dia mahu duduk luar ke Pak Do. Deh, sayang sahabat kita, pendengar-pendengar kita, dia kata, dengar Kak Angoh ni. Dia atas klik. Bila-bila dia buat kerja tu pun dia mahu tunjuk gambar komputer tu ke. Logo Kelantan FM di RTM Klik.
1: Ya, kalau kita boleh bangga so. Sebenarnya banyak benda boleh bangga. Radio Kelantan ni radio nombor satu.
0: Nombor satu.
1: Betul? Nombor satu gapo kak ngoh? Nombor satu ada di Pantai Timur.
0: Ada di Pantai Timur.
1: Di Kelantan kita lah. Utamanya lah di Kelantan. Maknanya sebelum radio-radio lain mari, inilah radio hak pertamanya.
0: Betul?
1: Jadi boleh berbangga kita lah.
0: Alhamdulillah.
1: Kau kan nak?
0: Yalah.
1: Radio pertama.
0: Radio
1: di Kelantan.
0: Pertama di Kelantan.
1: Jadinya yalah macam Pak Doyak tadi dah kat ngoyak tadi lah. Kita tidak akan berjaya tanpa sokongan adik kakak.
0: Tanpa sokongan adik kakak.
1: Dan kita sentiasa nak buat yang terbaik untuk adik kakak. Dan kita sentiasa nak memenuhi cita rasa adik kakak. Benda-benda gini kita ambil cakno semua. Dan kita pun harap adik kakak boleh terima juga kita. Dan pastikan radio kita ni ada sokmo.
0: Di sisi
1: adik kakak.
0: Ya.

Skizofrenia adalah salah satu penyakit otak dan mental yang serius. Masyarakat biasanya menggunakan perkataan seperti orang gila, orang sakit mental atau psycho terhadap pesakit skizofrenia. Psikosis adalah simptom penting skizofrenia kerana pesakit yang mendapat psikosis boleh mengalami delusi atau halusinasi. Tanda-tanda negatif skizofrenia biasanya melibatkan sikap malas, tidak mahu bercakap, tiada motivasi, tidak mahu bergerak atau membuat kerja dan seolah-olah tidak mempunyai perasaan. Tanda negatif lain seperti bercakap dengan sedikit, pertuturan tidak mempunyai isi dan perkara penting serta mengambil masa yang lama menyambung perkataan. Selain itu, emosi pesakit skizofrenia selalunya bercelaru dan tidak sejajar dengan apa yang mereka fikirkan. Pesakit juga dikaitkan dengan tingkah laku yang agresif.

Rohaya, dia kat wei kepo you al kesohnya. Deh, tapi lagu tu lah. Dalam rumah tangga ni kita kena sentiasa bertimbang rasa. Sentiasa tolak ansur deh. Tambah-tambah lagi dunia hari ni dah kok. Kita kata bukan orang jatuh sahaja yang bekerja. Deh, maknanya bukan suami saja bekerja. Perempuan, wanita, ibu, isteri pun bekerja juga dah kok weh. Untuk kata tapung-tapung dah. Perbelanja hari ada dalam rumah tangga. Jadi kita kena bertimbang rasa lah. Jadi kalau rasa macam tak puas hati kamu nama, royak. Moga lah ni kan dari segi, kita boleh royak tak? Kau dia patut-patut dibaiki dalam rumah tangga. Jadi kalau kata jenis dia, ada tak kok? Ada jenis dia, senyak, tok laki tok kecek, bini pun tok kecek, kadang-kadang bini kecek, tok laki tok kecek. Payuh juga lagu tu dah. Jadi lagu tu lah. Apapun dari segi hubungan tu dalam rumah tangga. Kak Ngoh nak yak dalam rumah tangga. Begitu juga dengan antara jiran-jiran tetangga dia. Kalau sekiranya kita duduk kapung, kapung ni dia lain sikit. Kapung ni Kak Ngoh duk tengok dari segi gi mari antara satu sama lain, jumpa di sejik, jumpa di kedai, jumpa di surau ke mana ke, kata erat lah. Tapi berbanding dengan kita duduk kawasan-kawasan bandar ni, kawasan-kawasan perumahan ni, betul lah dia kata. Duduk kawasan perumahan ni tak ada nak bersaing ni aku weh. Tak ada nak bersaing. Sebabnya sibuk dengan dunia masing-masing, sibuk dengan kerja masing-masing. Pagi turun. Contoh pukul 9:30 pagi cikgu. Pukul 9:30 turun. Pas balik pukul 3, pukul 4. Balik pukul 3, pukul 4 tu kat letih dia lah. Tak ada masa dah nak tanya apa khabar Pak Mak. Tak ada masa dah nak tanya. Lagu mana kita hari ni? Ada dah. Tapi walaupun hubungi kita dengan jiran-jiran ni kena baik. Kena rapat dah kok. Sebabnya kalau takutnya berlaku apa-apa ke apa ni, kesusahan ke nama ko, dok musakoh ko apa ko, jiran lah orang yang paling paling cepat untuk kita minta tolong. Minta tolong. Mudah kita nak cuik dak, contohnya sakit dada ko, sakit kepala ko nama ko, orang yang paling dekat lah, depan rumah kita kiri kanan. Lepas tu jiran rumah kita kiri kanan, lepas tu jiran rumah kita hok depan, hok tu yang hok paling cepat kita mudah minta tolongnya. Kalau harap kadik-kadik lama juga nak boleh siapa deh. Wak imah kita ni duduk halah ke Kota Baru dengan Pasir Mah ke, ataupun Kota Baru dengan Pasir Putih, Pasir Putih dengan Bacok ke, lama juga. Dan mana boleh siapa tolong kita tu. Jadi jiran-jiran lah ni. Jadi tanya kau balas jiran tu jauh-jauh dia kat belakang mana, sihat konsep kita.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Ha, itu dia adik akak lagu pilihan pada petang ni. Semoga adik akak terhibur lah.
1: Ya, dia cerita apa? Demo orang berjual. Ni kalau orang jual di Kelantan ni Pak Do, kalau kita tengok banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak.
0: Jadi Kelantan kita ni dia gitulah Kak Ngor, dia semangat orang menego ni lain macam.
1: Lain macam.
0: Kalau kita kecek benda orang kada kecek negeri Kelantan orang bayar lalu orang Kelantan berhim nego.
1: Berhim nego lah deh. Apa ni? Kalau di Kelantan ni dia memang ikon dah reti nom nego deh. Kalau di pasar-pasar apa orang kata? Kata memang soho dah orang puas. Tapi lo ni orang jatuh kau orang tino kau sama naik nego pak dah.
0: Cumanya halah sama naik cumanya orang kata bila orang luar, bila orang dua kata
1: mari pak kita.
0: Mari tempat kita ataupun kita duduk di luar. Bila kita kata kita ni orang Kelantan dia boleh gambar lah orang Kelantan ni boleh nego. Sikit-sikit kacaan nego, sikit-sikit kacaan nego deh. Jadi sebab Kelantan ni memang dikenali sebagai orang ataupun penduduk ataupun orang ayat yang suka bernego daripada dulu lagi. Orang Kelantan negeri di mana-mana pun kebanyakan buka kedai lah.
1: Buka kedai.
0: Kedai Kelantan ni mana-mana pun ada. Jadi cuma nyolo ni mungkin ada sedikit orang kata terkesan sikit lah Kak Ngor dalam keadaan kita lo ni apa krisis ekonomi global. Jadi kita kena tahu dulu gapuriyo gitu oyak krisis ekonomi global ni gapuriyo sebenarnya. Kak Ngor rasa gapuriyo Kak Ngor?
1: Nak kena tak kata kok pada.
0: Jadi kita ni
1: kita tak payah juga dah.
0: Jadi kita kena kenal dulu orang duk kecek lah. Ni bukan kata orang lah. Semua orang lah. Orang besar, orang kecil, rakyat rendah, rakyat tinggi, rakyat biasa dah. Semua duk kecek lah ni. Krisis ekonomi global. Jadi maksud dia, kita lah ni sedang menghadapi krisis ekonomi global. Yang mana situasi bila ekonomi seluruh dunia jatuh serentak bukan satu negara saja. Bermaknanya apa yang kita alami hari ni Kak Ngo, adik kakak, apa yang kita alami hari ni negara kita Malaysia ni bukan kita saja. Dia jatuh serentak berpunca daripada peperangan baru ni lah yang berlaku. Jadi bila seretak ni maknanya rakyat kena faham. Kita semua kena faham bahawa situasi yang berlaku ni bukan kehendak kerjaan kita.
1: Betul. Maknanya kesel dia tu juga dapat dirasai oleh banyak-banyak negara lah.
0: Jadi bila pertumbuhan ekonomi dunia berhenti, terhenti, maka perdagangan tersekat, harga barang naik mendadak, pasar sahaja jatuh. Ramai orang hilang kerja. Jadi kesel dia, orang kata memang, orang kata teruk jugalah. Jadi maka sebab tu KJL sedang berusaha untuk orang kata membantu rakyat dalam KDL ni. Seperti mana Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri kita kecek kemarin pada rakyat kemarin dia. Maknanya setiap minggu, setiap hari Perdana Menteri kita dan juga menteri-menteri kita ni duk tengah fikir lagu mana cara kaedah supaya rakyat tidak terkesan teruk. Supaya rakyat tidak terbebel teruk. Jadi dengan pelbagai krisis dengan krisis yang berlaku ini. Jadi pelbagai cara cuba untuk meringankan beban rakyat. Kemarin Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri kita umum. Salah satunya sebelum ni banyak dah. Buat go tu, buat go ni.

0: Walaupun walaupun negara kita orang kata terkena juga kesan global ni, ekonomi krisis global ni, tetapi kerajaan masih kekalkan lagi subsidi minyak.
1: Ada.
0: Ha,
1: subsidi minyak masih kekal.
0: Berbanding dengan negara-negara lain yang terpaksa membayar dengan harga yang tinggi. Negara kita pun terima minyak dengan harga tinggi juga. Tapi kerajaan tak si orang kata apa?
1: Berbaikan rakyat.
0: Tak si berbaikan rakyat kekalkan dengan subsidi. Walaupun kerajaan Malaysia sendiri terpaksa berbelanja berbilion ringgit untuk bagi subsidi kepada rakyat. Lepas tu kemarin yang amat berhormat Perdana Menteri kita umum. Hak lain pula. Dia memahami keadaan baja naik. Dia memahami orang kata diesel naik. Diesel ni biasanya digunakan oleh orang-orang ni lah. Orang buat kerja lah.
1: Kelau-kelau.
0: Petani, pesawah. Nak membajakkan lah ni guna.
1: Minyak diesel.
0: Kereta gun lah. Jadi semua tu diesel. Jadi kerja EPH bahawa mungkin upah dia ataupun bayaran untuk dapatkan perkhidmatan kereta gala ni mahal dulu ni. Sebab dia terpaksa charge. Sebab dia beli minyak mahal.
1: Beli minyak diesel tu mahal.
0: Jadi KJR ada ke juga subsidi untuk apa
1: subsidi
0: ni?
1: Subsidi diesel.
0: Oh, demo-demo ni ni lah. Orang pakar-pakar diesel ni. Tu orang persendirian. Jadi semalam Perdana Menteri Umum, okey, untuk pesawah-pesawah dia akan berikan lagi subsidi tambahan kos membajak.
1: Nane-nane buat kebun ke nama?
0: Bukan dia kata ada kebun lah, lade.
1: Lade.
0: Kalau kebun ni kecil dia.
1: Lade.
0: Sawah hok main dengan beraka-eka ni dok. Jadi kerja bagi peruntukan subsidi menambah, dia tambah sikit. Lepas tu dia memahami jerit perih peniaga-peniaga kanung rakyat tu, orang Kelantan kita ni suka nego dah. Terkesan dengan keadaan krisis ekonomi ni. Jadi dia bukan we pada Kelantan saja. Kepada semua peniaga-peniaga ada bantuan dia.
1: Ada bantuan.
0: Kemarin dia umum untuk demo-demo hot nego di premis-premis kerajaan ataupun kerajaan tempat teh. Dia minta supaya di
1: Tunggu sewa.
0: Dengan seberapa segera. Maknanya kalau kita di tapak-tapak peniagaan di Mara. Tu hak milik KJR kan? Dewan peniagaan yang sewa di premis-premis KJR. Ni macam keting kita ni dah. Orang sewa kena beri murah lah. Kena ada diskaun lah. Contoh sebab premis KJR. Banyak premis-premis KJR yang dia bagi sewa. Mara tak utamanya. Kalau kita pergi di Kok Lanah ada Mara. Dewan Niaga Mara kau gapo? Arkit Mara. Di Melo ada Arkit Mara. Di Kota Baru ada. Jadi demo ni peniaga-peniaga ni kebanyakan dia sewa kan? Jadi kena turun harga. Lepas tu satu lagi, kapan mari dia umur eh? Perbanyakkan lagi jualan rahmah. Yang Mak Berhormat Perdana Menteri kita umur tu kemarin. Yang mana sebelum ni 25,000 kali dah. Buat dari setahun. Tahun 2025, 25,000 kali di seluruh negara. Jadi Perdana Menteri kata buat lagi sampai 30,000.
1: Tambah lagi lah.
0: Supaya rakyat boleh mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Lebih jimat. Dan perlu ada jadual tetap. Tolis kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada tolis.
1: Maknanya wajib ada lah tu.
0: Wajib ada dan meliputi ke semua don dan juga ke daerah pendalaman. Maknanya Perdana Menteri nak tengok semua rakyat boleh merasai perancangan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi ni adik kakak nak rakyatnya bersobalah. Kita sama-sama doa supaya krisis ekonomi global ni cepat pulih. Dan kita boleh meneruskan kehidupan kita dengan kita sempurna. Betul. Seperti mana kebiasaannya. Itu bak tu kat ngoh. Dari bak tenaga pun gitu juga. Bukan kata bak beli, bak peniaga. Kita sendiri ni penjimatan tenaga pun perlu dititik beratkan juga. Api, elektrik lah. Elektrik, dan sebagainya. Sebab semuanya akan mengalami kos. Sebab apa ni, kalau elektrik, kita kacik pasal elektrik deh. Elektrik ni dia menjana elektrik ke rumah-rumah kita ni melalui dia panggil gede besar tu. Pencawang tak? Pencawang. Dan setengah pencawang tu dihidupkan untuk menyalurkan elektrik ni menggunakan diesel. Jadi diesel tu lah ni diesel mahal. Jadi elektrik akan masuk banyak sekiranya kita menggunakan banyak tenaga tu. Tenaga elektrik akan disalurkan terlampau

0: 64 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kita nak ni tu pukul 4.18 dah tempat dia.
2: 4.18 kita sebelum kita masuk waktu asar kita ni. Kita nak tahu gambaran terkini bersama dengan pelapor kita, Tuan Haji Amirul.
1: Amirul Hafiz Rosli.
2: Tuan Haji Amirul Hafiz Rosli. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam pada.
2: Sihat molek kau kita dengar tu?
3: Sihat molek alhamdulillah. Kemarin ada remes sikit. Hari ini alhamdulillah sihat molek.
1: Alhamdulillah.
2: Lagu mana cuaca di Mekah hari dua ni?
3: Cuaca agak panas juga. Dia dalam 38 hingga 40 darjah Celsius. Kalau kira suasananya, untuk Zohor dan Asar tidak dikalakan lah untuk ke masjid. Cuma pihak tabung haji menyediakan surau-surau ataupun kira surau besar lah di hotel-hotel penginapan. Kira jemaah tu bolehlah solat di situ secara berjemaah. Ramah lah.
2: Kita sambung sikit Amirul sebut kemarin pasal jemaah kita yang sakit diuruskan sampai ke hospital. Berapa orang kemarin?
3: Kalau ikut ke sidang media yang diberitahu oleh ketua rombongan haji Hisham Harun, ada 16 pesakit yang dibawa ke hospital. Kira 4 sekarang ni, hotline tu berlaku dah. 4 sekarang ni sedang dirawat lagi di hospital di Arab Saudi. Tapi keadaan dalam keadaan stabil lah. Kira pihak tabung haji ni memang sentiasa kata menjagalah kata jemaah-jemaah kita ni. Kalau tengok di klinik, kita di setiap hotel ni ada klinik-klinik tabung haji sendiri. Di klinik tu pun sendiri. Sebab saya duduk, saya pergi klinik tu lah. Untuk kaki saya ada kelupas sikit. Sebab terlalu banyak berjalan apa kali. Dia punya
2: tu antara kemudahan yang disediakan oleh tabung haji lah untuk jemaah-jemaah Malaysia.
3: Yes,
2: lah.
3: Betul. Betul. Itu antara kemudahan-kemudahan yang disediakan tabung haji untuk jemaah-jemaah Malaysia. Satu lagi, tadi saya baru balik daripada menyambut KT51 yang mana KT51 ni pada 4 hari bulan kemarin, 4 hari bulan lepas, dia mendarat di Oman kerana masalah enjin. Jadi tadi baru tiba pada pukul, kali ikut ke waktu tempatan, pada pukul 8.30 pagi, selamat tiba di Hotel Al Janariah di Mekah ni dengan 278 jemaah. Suasananya cukup-cukup meriah. Mereka disambut oleh petugas-petugas haji, diketuai oleh ketua rombongan haji Hisham Harun. Lepas tu petugas-petugas media pun memang ramai di situ. Kira menyambut ketibaan jemaah-jemaah yang mendarat di Oman 4 hari bulan hari itulah. Sekarang ni selamat tiba di Mekah pada 8.30 pagi waktu tempatan, waktu Saudi.
2: Ya, kita pun rasa terkejut juga kemarin bila dilaporkan ada pesawat yang bermasalah dia. Tapi alhamdulillah lah.
3: Pusing jugalah. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah mereka sempatlah duduk bermalam lah, kata dua malam dekat Oman. Alhamdulillah saya tempat kira interview ataupun menemu buah mereka hari tadi. Mereka kata memang terkejut lah, tapi apabila kata musibah ni mana-mana boleh berlaku. Tapi mereka reda dan mereka berterima kasih juga kepada pihak-pihak kata petugas-petugas kerana menyediakan fasiliti-fasiliti yang terbaik lah di Oman tu. Jadi mereka tu sempatlah ke Oman dulu, barulah ke Mekah untuk haji 1447 Hijrah untuk tahun ni.
2: Baik Mira, kita pergi kepada hak sakit tadi kemarin, dia belah orang yang terpaksa masuk ke pusat rawatan di Mekah. Jadi dia ni tinggal 4. Jalan ni tinggal 4 deh.
3: Yes.
2: Jadi antara neblah tinggal 4 ni biasanya ataupun sebab apa kes sakit lagu mana sampai kau terpaksa dia bawa ke hospital tu?
3: Dia ada 3 ataupun 4 saya hak diberitahu semalam kepada saya. Satu kardiovaskular, yang kedua berkenaan dengan masalah pernafasan, yang ketiga berkenaan dengan sendi dan otot. Sendi dan otot ni saya rasa memang kebanyakan lah jemaah-jemaah, sebabnya banyak Dia jalan sebenarnya. Jemaah-jemaah ni walaupun pihak tabung haji menyediakan bah, tapi dia suka jalan. Dia selesa untuk berjalan. Tapi kita pihak tabung haji sendiri tak menggalakkan berjalan kerana cuaca di sini dan cuaca di Malaysia amat berlainan. Kerana di sini walaupun nampak macam panas biasa, tapi dia boleh pergi sampai 40-41 darjah Celsius. Dia boleh pergi ke strok haba kalau tak dikawal dengan baik. Tapi itulah, kita ada nak jaga 31,600 jemaah ni susah sikit. Sebab macam-macam kerana cuma mereka ni amat-amat macam sukalah berada di sini. Kata kok mana mari dengan kursi roda, nampak boleh apa boleh nak hidup nak jalan, kata dia semangat dia tu lain macam.
2: Tapi kita
3: bila berada di bumi barakah ni,
2: ya, tapi kita harapkan semua jemaah-jemaah haji yang mungkin akan sapa nanti, orang kata ikutlah peraturan dan arahan daripada pihak tabung haji supaya urusan kita berjalan dengan lancar. Baik, itu perkembangan semasa. Jadi aktiviti Amirul hari ini pula lagu mana?
3: Aktiviti saya hari ini, satu, saya menyambutlah ketibaan KT51 yang jemaah daripada Oman tu, jemaah yang mendarat di Oman, hari ini tiba di Tanah Suci. Itu saya sambut dah pagi tadi. Dan tengah hari ini, Ketua Rombongan Haji menyantuni media-media yang berada di pejabat di Al-Taisi Hotel ni. Kami ada pejabat sendiri. Jadi hari ini disantuni oleh Ketua Rombongan Haji sekali dengan meninjau lah apa yang diperlukan oleh pihak-pihak media ni. Yang ketiga, petai nanti, kira dari pukul 5 waktu Saudi ni, waktu tempatan, kami akan ke pusat fisio. Untuk temu bual, satu temu bual interview unit fisio. Mana tahu apa kita nak tahu berkenaan dengan ramai mana jemaah yang sudah menjalankan fisio tu. Sebab sekarang ni lebih ataupun hampir 50% jemaah sudah tiba di bumi Mekah ni. Daripada 31,600 orang, lebih 50% sudah tiba di bumi Mekah. Alhamdulillah.
2: Comel lain kita hari ni Amirul. Harap-harap esok pun comel juga.
3: Comel. InsyaAllah.
2: Baik, terima kasih.
3: InsyaAllah. Saya cari. Saya panjat. Saya cari tempat-tempat. Clear molek ni hari ni. InsyaAllah. Untuk penonton ataupun pendengar Kelantan FM ni, kita cuba yang terbaik lah.
2: Ya, baik.
3: Tengah panah ni, Pak Do.
2: Tak apa. Esok. Esok kena cari tempat gini juga.
3: InsyaAllah, Pak Do.
2: Baik, terima kasih banyak.
3: InsyaAllah.
2: Terima kasih banyak, Amirul.
3: Sama-sama.
2: Baik, semoga
3: selamat. Okay,
2: waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia adik-adik bersama dengan Amirul. Yang berada di Tanah Suci Mekah.
1: Betul.
2: Kita nak asah dah ni.
1: Nak asah dah.
2: Baik.

Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi dia pada pukul 4.29 benda betul eh. Kak Ngoh Hakim Syed Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asal untuk zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.31 benda betul. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Tulis dia kat azan nak ngasiapkan itu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari inilah. Untuk zon 1 negeri Kelantan 429, zon 2 431, manakala sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu 427 minit petang eh. Waktu asar kita untuk hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026 bersama dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Lepas juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di luar Kelantan yang juga ikuti siaran kita untuk hari ini, Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Baik, seketika adik kakak kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani dengan tajuknya luasnya rahmat Allah.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam slot Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Syafiqah Hanafiah. InsyaAllah hari ini kita nak membincangkan satu topik, yakni luasnya rahmat Allah. Allah berfirman, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah, dia telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Surah Al-An'am ayat 12. Sahabat-sahabat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sangat luas, tiada had, tidak terbatas. Rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, dan inilah kasih sayangnya terhadap hambanya. Allah kabarkan kepada hambanya bahawa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Seperti firman Allah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Ya, kita semua ada sejarah lampau masing-masing. Kita semua ada kesalahan, kesilapan, dan semua itu berlaku kerana kelalaian, kerana kita sering alpa dan leka. Kita sering terbabas. Tapi apa yang perlu kita lakukan hanyalah usah bertangguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seorang Nabi yang sempurna, tidak melakukan sebarang kesalahan, tetapi tetap juga masih beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi, mafhumnya, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah memohon keampunan daripada Dia. Sesungguhnya diriku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi jika baginda Nabi sendiri yang sifatnya maksum bertaubat 100 kali sehari, apatah lagi tuan-tuan dan puan kita yang berlumur dengan dosa. Bersegeralah dalam memohon taubat daripada Allah. Jangan bertangguh dalam bertaubat kepada Allah. Saya kongsikan di sini syarat-syarat taubat. Dan mengikut para ulama, syarat-syarat taubat yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan serta-merta tanpa tangguh. Yang kedua, menyesali atas dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, bertekad sungguh-sungguh tidak akan mengulangi semula dosa tersebut. Dan yang keempat, jika dosa tersebut melibatkan hak orang lain, mestilah dikembalikan hak orang tersebut. Contohnya, seperti barang curi dan sebagainya. Jadi jomlah kita bertaubat sebelum terlambat, kerana apabila sudah terlambat, tidak berguna lagi lah taubat kita. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Orang yang mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Orang yang mendatangiku berjalan, aku mendatanginya berlari. Orang yang mengunjungiku sepenuh bumi dosanya dengan syarat tidak syirik, nescaya aku sambutnya sepenuh bumi keampunan. Masya Allah, itulah luasnya rahmat Allah. Jadi kita perbanyakkan istighfar dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara ada peluang, mengapa dipersiakan. Sampai di situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #PenyaranJakim. Nidaul Islam.

0: Baik deh. Kau jadi sekali lagi Kak Ngon ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar lah deh. Tadi sahabat kita daripada Kedah yang bersama dengan kita. Dan ramai lagi ni dari Shah Alam pun ada. Dia kata Kak Ngon soalnya ujian renyah-renyah capur pula dengan kilat okik kita deh. Muhammad Mahmud, sedap lagu-lagu lama si acak pun tak apa Kak Ngon. InsyaAllah deh. Aziz, waalaikumsalam. Lepas tu kita ada juga APS Ventures. Terima kasih banyak sebabnya masih lagi setia bersama dengan Kak Ngon untuk hari ni lah. Untuk demo-demo ataupun sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan ni nak selesai dulu bahagian asal, selekeh. Selesai dulu bahagian asal. Lepas ni kita sambung semula kerja kita sepuluh skala. Pukul 5 lepas ni dek kok, kita ada berita nasional lah. Okey, berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hari ini khusus untuk peminat-peminat Dikir Barat, jangan lupa. Dikir Barat bersama dengan kumpulan Gema Sakti Tupak bertemu dengan kumpulan Kala Maharaja Tawai Bacok. Itu dia kumpulan Dikir Baratnya. InsyaAllah pukul 5.30 ni. Misi Abeheng, kau kan ni? Cute yang Kak Ngom tadi pertama kali tengok wajah. Oh, sejuk mata memandang. Begitu juga dengan Kak Ngohnya. Duduk dari dia sejuk. Luar tu panas ketok dia kat weh. Dia buat kacik ye. Tak ada dapat riak nak hujan pun kita hari ni. Tak ada. Tak sedut hitam lah. Pada tak ya. Ada. Cerah.
1: Cerah
0: cuaca.
1: Cerah cen-cen.
0: Tapi tak apalah. Sebab tapi kita raya awal-awal. Tak adilah malam-malam dia ada hujan juga lah ni.
1: Yalah macam pada tadi jugalah. Sehari dua ni tidak berapa panas lah man.
0: Tidak terik berapa lah, man. Panas. Tidak terik sangat mana ni.
1: Tidak macam hari tu. Tak panas-panas sungguh.
0: Pasir putih ni. Pun panas juga.
1: Pasir putih
0: kan
1: panas juga.
0: Pasir putih panas ni. Tak apalah. Tak ada hal lah ni. Jadi gila. Kalau dia nak semayasa dulu kau mana kau?
1: Okay. Buat dulu.
0: Buat dulu.

0: Betul. Dan yang bersemangat Rahayu menyipir saya. Menyipir saya juga untuk sahabat-sahabat kita sebab kita nak end live dah pukul 5 ni. Kita masih lagi ada Saufi, ada Masyitah Ibrahim dah kata Kak Angoh kita pun baru je boleh buka live. Telefon ada masalah biasalah. Telefon ni biasa ada masalah deh. Moga bagi mesin belakang tu. Masyitah kita pun kadang-kadang ada sesemua. Assalamualaikum. Sengapa Kuala Kerai hujan saat ni sebentar Kak Angoh weh. Aziz, Ciku, Gua Musa tak panah. Lepas tu nyo, siapa ni? Saufi dia kata Kampung Tiruk.
1: Kampung Tiruk mana?
0: Kampung Tiruk tak tahu. Kampung Tiruk mana Saufi eh? Kak Ngoh tak tahu juga.
1: Tiruk-tiruk ni gapo Kak Ngoh eh?
0: Tiruk? Tahu.
1: Belalai kau? Belalai Tiruk? Kau gapo eh?
0: Gana Sofi Kak Angoh tak kerti nak jawab ni pada dengar. Warnanya.
1: Oh, Raja dengar teruk-teruk ni gapada belalai. Kau belalai teruk kau gapo?
0: Ada kau belalai teruk?
1: Raja dengar lah. Ya, belalai kau gapo tak tahulah. Rasa-rasa macam dia mahu sebut belalai teruk.
0: Belalai teruk deh.
1: Lagu mana tak tahu belalai teruk. Kita tahunya belalai kerik.
0: Belalai kerik.
1: Belalai teruk. Kau geri belalai kau gapo teruk ni.
0: Nanti Kak Angoh tengok kunyo ada yang menjawab. Ada kata.
1: Terima kasih banyak-banyak lah demo-demo masih setia lagi sampai kau saat ni. Tak tinggal radio Kelantan FM kita ni.
0: Masih tak kata tak aja tinggal Kelantan FM ni Pak Dosa Gobang.
1: Biar orang kata apa ayat ada seumur ni biar betul-betul lekat di
0: jenguk. Ha, ni? Oh, tu lah.
1: Kelantan FM ada seumur.
0: Jadinya ada lagi ni. Oh, dia kata tanah merah. Nyamuk tiruk.
1: Oh, nyamuk. Bukan belalai.
0: Bapa
1: yang jadi kau putus hakar kita. Padahal kan dia ada nyamuk tiruk.
0: Nyamuk tiruk ni.
1: Nyamuk edis, nyamuk tiruk.
0: Kampung tiruk tak di tanah merah. Okey, terima kasih banyak lah.
1: Maknanya kampung tu sempurna nama nyamuk lah tu.
0: Bawa kali.
1: Nyamuk tiruk.
0: Nyamuk tiruk ni.
1: Dia kau pada belalai pula tu. Rasa macam kaji dengar. Aku tak ingat belalai.
0: Ayah ni kata nyamuk tiruk. Halah, nyamuk tiruk.
1: Dapat ada kat. Dan yang mari putus hakar kat lagu tu dah.
0: Ya lah dah.

0: Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV akan menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dalam usaha kerajaan memastikan rakyat dapat menonton kejohanan itu secara inklusif dan sah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Menurut Datuk Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Ini pula mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang. Datuk Fahmi berkata ia bakal mengangkat tema media berintegriti teras kredibiliti bertujuan memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad, One MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira 2 bilion dolar Amerika Syarikat lagi dana One MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal One MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini 22 saksi telah dipanggil. Arahan penurunan kadar sewa premis milik semua agensi kerajaan disambut baik. Peniaga menyifatkan inisiatif itu mampu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat selain menarik minat peniaga baharu menyewa premis. Ikuti reaksi Siti Nur Atikah Muhammad, Andy Helmita Judin dan Khairunisa Abu Bakar.
2: Kita boleh gunakan kos tu untuk marketing ke, untuk tambah lagi modal lain ke kan. Kalau boleh kurangkan, kita mungkin boleh cover kepada kos elektrik. Sebab kan elektrik kan agak tinggi jugalah.
3: Saya rasa kalau dapat turunkan, dia akan banyak dapat membantulah dari segi kadar kos. So, jadi bila kita buat jualan pun, kita boleh kurangkan harga yang sepatutnya lah.
4: Kalau kata dapat murah lagi, kita bolehlah drop harga jualan kita. So macam kat sini kan, mungkin dapat lagi sambutan lah. Dekat sini kan tak kurang orang menyewa. Mungkin orang rasa masih mahal. Kan? So, kita boleh ramaikan lagi peniaga dekat area Mara ni.
0: Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah melegakan petani. Ia membantu meringankan beban dalam melakukan persediaan musim baharu tanaman padi. Menurut pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yob, pemberian itu membantu petani menyediakan modal awal bagi kerja membajak. Sementara itu, jawatankuasa penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda memaklumkan pendahuluan itu dapat membantu petani memulakan kerja pembajakan dan penyediaan tanah yang menjadi fasa kritikal sebelum musim penanaman bermula. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia disaran memanfaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah awal mengesan penyakit tidak berjangkit NCD sebelum komplikasi serius berlaku. Peringatan disuarakan Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan. Katanya bahawa inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma. Ini bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Neng, nak pergi mana nak pok lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 minit ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Harga murah.
4: Ah, tu dia jejak angin kat Angah kalau bunyi-bunyi mah kat dia kat
5: weh. Lagu tu sok molah demo jejak angin kita putus angin.
4: Kita putus angin ni. tak apalah. Reti ni ya. Dia punya mene dia
5: lah. Iya, kita pehel sangat lah. Cumanya macam Pak Doyak lah. Orang tino jejak angin. Orang jatuh putus angin. Kalau dia mau nak kemah kat putus angin selalu kita.
4: Tak apa.
5: Tapi tak apalah. Kalau ada modal, ada duit boleh je. Mengembira ke isteri.
4: Memedah.
5: Jadi dia kata sudut saya lah. Orang kata menghargai pengorbanan dia. Penat jadi bini ni.
4: Memelah.
5: Penat jadi isteri ni. Pagi petang, siang malam. Duk kerja-kerja acu terata kita buat kerja radio sari-sari.
4: Kata lelah jelek
5: nampak ya dia duduk saja rumah kita duduk kerja kita berasa dia macam duduk saja rumah. Bangun pagi dia kena cara kau masuk
4: makan minuda.
5: Tengah hari masuk pula petang nak cara kau batu-batu ni lah.
4: Banyak
5: lah. Sampai malam, berhenti-berhenti tak tidur. Malam je aku nak cara kau makan malam pula. Letih.
4: Tak sahaja di bini lah.
5: Mujur. Tu hewat comel dah. Sumardi dah. Muhammad ni mu jadi jatah. Jadi kalau Sumardi Muhammad ni jadi tino, dia jadi Sumardini.
4: Yalah dah Sumardini dah.
5: Sumardini. Jadi lah ni Sumardi Muhammad. Biarlah. Baik jatuh baik tino pun bersyukur lah.
4: Ada tugas masing-masing.
5: Yang pentingnya menghargailah.
4: Masing-masing.
5: Suami menghargai isteri. Isteri pun kena menghargai suami. Penat juga. Suami pun dia ada penat cara dia.
4: Main kereta galau, main kerja keh lah,
5: tak kira lah kerja gampang dia ada penat bahagia dia. Jadi kau mana pun tak sedut bakit lah. Orang tino penat, orang jatuh penat, duduk super je. Pentingnya sekarang jaga molek rumah tangga kita. Hargai dan juga sambil-sambil kita bergembira dengan keluarga.
4: Keluarga masing-masing lah.
5: Masing-masing hargailah pengorbanan masing-masing.
4: Situ duduk. Jadi nak dikit barat dah kita, Pak Dah.
5: Lima setengah dikit barat, Pak. Takat tu ya dulu.
4: Kita kira untuk hari ni, insyaAllah. Minggu depan pulak lah kitanya.
5: Nak erik-erik panjang, masa tak ada dah. Jadi kita setakat tu dulu lah untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa pulak semula. Baik. Hari Ahad lah pulak.
4: Hari Ahad pulak,
5: esok bersama dengan Pak Do, bersama dengan Mak Do.
4: Dengan Mak Do. Jadi lagu tu lah.
5: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan EDK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Gema Sukma Sakti Tumpat dengan jorannya Fika Andika dan tukang karunya pula Mael Geliga Jiwa, bertemu nanti dengan kumpulan Kala Maharaja Tawang Bacup dengan jorannya Ijab Hakim dan tukang karunya pula Megat Haikal. Kita ikuti persembahan mereka.

Inga, mo pese, jadi oge berguno. Ah, kita ni ke oge isle, agamo tu biarlah cakno. Ah, jangan tinggal semaya be, barulah hidupmu sempurna. Ah, mu jago molek kesihatan, kalu lala mu kena. Eh, jangan duk ambil tahu how ke, kerana ni los titik rosak susu sebelango. Hai, 9 bulan 10 hari.

Abel. Oh Abel. Ada orang panggil saya. Saya pun lah paling alik belakang. Sebutin bah tiga kereta. Weh, dari Selangor, Kedah, Pahang. Mari menawak tempat kita. Ai suruh saya bawa pergi jalan. Tapi duit minyak, dia halau. Nak tengok ke unike negeri Kelate. Saya bawa muga ada belaka. Jalan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Seorang bapa dihukum penjara 33 tahun dan 32 sebatan selepas mengaku bersalah atas 6 pertuduhan merogol anak tirinya sejak gadis itu berada di tingkatan 2 di Mahkamah Session Pasir Mas hari ini. Jurukimpal lelaki berusia 40 tahun itu dijatuhi hukuman selepas mengakui semua pertuduhan dan fakta kes yang dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah termasuk kesalahan mencederakan mangsa. Berdasarkan fakta kes, kejadian rogol itu terbongkar apabila ibu mangsa yang juga isteri tertuduh membuat laporan polis susulan mangsa dipukul oleh tertuduh. Mangsa kemudian memberitahu bahawa punca dia dipukul adalah kerana menceritakan kepada rakannya bahawa dia dirogol oleh bapa tirinya. Kejadian berlaku bermula ketika mangsa berusia 14 tahun hingga 18 tahun termasuk ketika ibunya berada di hospital kerana bersalin. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman tersebut selain mengenakan perintah tambahan dengan mengarahkan tertuduh menjalani kaunseling pemulihan sepanjang di penjara serta pengawasan polis selama 2 tahun selepas tamat tempoh hukuman. Majlis Keselamatan Negara MKN menganjurkan pertandingan video kreatif MKN TikTok Challenge bersempena aspirasi Kelantan Bebas Dadah 2030 bermula 1 hingga 31 Mei ini. Menurut Penolong Pengarah Komunikasi Strategik MKN Negeri Kelantan Nur Alia Balkis Rudaini, inisiatif itu selaras dengan dasar keselamatan negara yang menggariskan 9 teras utama dengan penekanan bahawa dadah kekal sebagai musuh nombor satu negara. Berdasarkan statistik tahun lalu, Kelantan mencatatkan kadar penyalahgunaan dadah tertinggi di negara ini, dengan golongan muda dikenal pasti sebagai kumpulan paling berisiko. Tambah beliau, tujuan pertandingan itu bukan sahaja menghasilkan video, sebaliknya untuk melahirkan kandungan kreatif yang membawa mesej kesedaran serta perubahan dalam komuniti. Program yang berlangsung selama sebulan itu menggalakkan penyertaan daripada golongan belia di mana peserta perlu memuat naik video kreatif di akaun TikTok masing-masing dan dalam tontonan umum selain mengikuti akaun rasmi MKN di platform tersebut. Bagi edisi tahun ini, sebanyak 3 kategori dipertandingkan iaitu kategori sekolah rendah, sekolah menengah dan kategori terbuka. Pemenang di peringkat negeri berpeluang membawa nama Kelantan ke peringkat kebangsaan. Ketika kebanyakan sekolah memberikan tumpuan kepada pembelajaran di dalam bilik darjah, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Berangan Tumpat memilih pendekatan berbeza apabila menjadikan penternakan lebah kelulut sebagai medium pendidikan yang mampu membentuk kemahiran, disiplin dan minat pelajar terhadap alam semula jadi. Inisiatif yang dilaksanakan sejak tahun lepas itu bukan sahaja memberikan pengalaman secara langsung kepada pelajar mengendalikan sarang kelulut dan memahami proses penghasilan madu, tetapi juga memberikan impak positif terhadap kehadiran mereka ke sekolah. Guru Geografi Muhammad Rosli Yaakob berkata, projek itu bermula pada 2024 dengan hanya 4 sarang kelulut, melibatkan pelajar tingkatan 4 dan berjaya menghasilkan 2 kilogram madu pada tahun pertama pelaksanaannya. Melihat kepada hasil yang memberangsangkan, jumlah sarang kini bertambah kepada 17 dan mampu menghasilkan 8 kilogram madu kelulut pada tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di laman Lestari Kelulut SMK Berangan Tumpat hari ini. Katanya projek berkenaan memberikan peluang kepada pelajar mengendalikan sendiri sarang kelulut serta memahami kepentingan sains dan kelestarian alam sekitar melalui pembelajaran secara praktikal. Sementara itu, Pengetua SMK Berangan Kamarul Zaman Hussein berkata, projek berkenaan turut memberikan impak positif terhadap kehadiran pelajar ke sekolah apabila meningkat sebanyak 4% sejak Januari lepas. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disediakan oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.10 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita kembali bersama lagi pada kelapangan petang yang damai. Petang hari Rabu hari ini pada tanggal 6 hari bulan Mei ataupun 6 hari bulan 5 2026, bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan syukur kehadirat Allah juga kerana pada kelapangan petang ini kita berkesempatan untuk bersama dalam Majlis Ilmu Bimbingan Al-Quran. Dan sudah pun bersama saya di studio ketika ini tak lain tak bukan iaitu Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, sihat adanya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Agak lama jugalah tak bersama di udara apa ni, bersama dengan Ustaz ni. Selalunya bersama dengan Abel lah. Jadi ni hari ni rezeki saya lah untuk terus bersama Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kalau diikutkan dalam jadual tu sehingga habis bulan 5 ini, bulan 6 tu tak tahu lagi macam mana ya. Walau bagaimanapun, tak apalah, sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ni, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil.

0: Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Dipersilakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsana wa ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Terima kasih dan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari sama-sama kita berasa mujur, berasa bertuah butung kerana kita ni adalah orang yang terpilih untuk bersama-sama meraih rahmat dan juga redha Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pembacaan Al-Quranul Karim. Walaupun kita dengar, kita dapat bahagia juga. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan ini orang yang berjaya dan jadi ahli Quran insyaAllah. Petang ni kita akan baca surah Al-Kafirun, yang mana surah ni adalah surah yang ke-109 sebut ayat lazim.
0: Ya.
1: Jangan main-main, walaupun ada ni ayat pun orang mutah tak suka ni. Cuma hidup baca ayat yang ke-5. Wala ana abidum ma'batum ya undur semula. Wala ana abidum ma'batum wala. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidun tak tasuk yang kata.
0: Ya.
1: Ada juga lain kisah tu wala ana abidum ma'batum wala antum abidum dum juga ni. Tapi sebenarnya kita kena baca semua untuk kita ingatlah.
0: Ya.
1: Dan yang penting juga iaitu lah betul sebutan ni.
0: Ya.
1: Pertama sekali saya nak kasih petani iaitu lah kebiasaan lah masyarakat kita ni dia tekeh hormati ni bunyi kula. Kula ni sebenarnya wak sejuk tu tak.
0: Musim-musim panas ni dah.
1: Oh, ya nak kula ni. Kalau kula saja tu ada orang berbuah air dalam
0: taki.
1: Kata ni sejuk. Warna-warnanya. Bukanlah getulah sebutnya. Dia kena beri lah kul, bukan kul lah. Kul, ya. Biasa kita lorak rasa jadi gini. Ya, bukan beri tak makan juga. Rasa tidak beri langsung lah ni. Jadi kul lah. Dan huruf lepas pada tadi huruf ya di tengah lidah. Sepatutnya risiko dia rendah tu. Lam ni hujung lidah ke langit, hujung langit. Kul, lepas tu ya tengah lidah. Biasanya huruf ujung lidah ni dia gi ke tekok halkom barulah risiko tinggi tu. Contohnya fil akhirati bil akhirah qul a'un tu risiko tinggi sekali tu, kerana ujung lidah berjauhan dengan halkom tekok. Ni rasa kurang, cuma kita tak beringat dia akan jadi gitu. Dan seterusnya ada huruf yang dibaca dengan panjang ya ni kerana dia jumpa dengan hamzah pula. Setiap huruf mak panjang ya, lepas tu dia jumpa hamzah ayu, ya ayu jadi panjang. Biasa kita baca ni ingat kaedah gitulah, kata ni mak jaih mufasir ni panjang 4 harakat atau 5 harakat. Asal dia 4 boleh, 5 boleh. Tapi mak wajib mutasir tak boleh baca 4, 5, 5 sama 5 boleh. Jadi cerita dia ni kita tak tahu gapo sebenarnya tujuan panjang tu. Dah sekali kita tak kena tanya banyak jadi kurang ime. Sepatut kita belajar ni kita kena korek lah. Kena tanya gapo sebenarnya tujuan matlamat dia ada sebenarnya tu.
0: Ya.
1: Ya, itulah huruf hamzah ni susah nak sebut. Bunyinya a, susah. Maka dia perlu panjang lah. Ya tu ya supaya jadi sebutan a tu tahkik. Dia jadi bunyi butir wala. Dia sebut dalam bahasa Arab tahkik. Kalau hok jenis sambil lewa tu menyambar tu dia bunyi lah. Contoh macam yang salahnya, ya ayuh, ya ayuh, ya. Ha, tu tak usah tu. Ha, maka tujuan panjang sana kerana nak sebut Hamzah. Ha, memang patutlah jadi panjang tu. Kalau kita ni beringatnya apabila kita tengok baca Quran ni, ada dah sebenarnya tanda. Tanda panjang tu. Gorak-gorak datang tu dah. Ha, supaya ngombok. Kita lihat tu. Tanda tu bukan baris, tanda panjang tu mana panjang lah situ. Ya ayyuhal kafirun. Dan seterusnya ada lagi yang panjang ni. La a'budu wala antum. Ada tujuh semua.
0: Hmm.
1: Jadi kena sama belakang ni. Koda panjang dia mesti sama walaupun mak ni majaih. Ada orang bahas kata dua harakat boleh. Itu Jazari bukan Syatibi. Dan ada juga amalan orang dulu apabila dia baca banyak Quran. Dia sudah amalan. Kerana dia nak baca banyak, dia baca lah majak itu dua harakat. Sebenarnya dibolehkan untuk amalan peribadi tu. Baca sore tu pun baca dalam semaya.
0: Hmm.
1: Seperti kita dengar orang semaya terawih, baca dua harakat. Sebenarnya bukan benda tu baru. Orang dulu buat dah lagi ni. Amalan orang dulu. Kerana hajaih tu tidak sepakat ulama kiraat. Kata tak boleh baca dua dah. Kilah. Cuma tak boleh lah kita nak sebut ni baca etoriknya Syatibi dua harakat. Tak boleh gitu. Dari sudut amalah. Cuma yang jadi masalah apabila kita ni syadik dapat tikai gitu. Rasanya kita tak tahu. Orang dulu-dulu buat dah tu. Dia baca 30 juz hari ada orang. Okay. Hmm. 30 juz hari. Kerana amalan baca tu banyak perlu makan masa, maka dia pendeklah dua-dua harakat majai. Ni kita belajar ni tidak digalakkan baca pendek. Takut dia tukar. Mana panjang, mana pendek jadi tukar. Nah, sini ni ada tujuh. Pertamanya ya ayyuha tu. Yang kedua la a'bud. Yang ketiga wala antum. Yang keempat ma a'bud, ayat ketiga tu. Lepas tu yang kelima wala ana abidum ma'abatum. Lepas tu wala antum abidun ma a'bud, panjang pula. Ha, jadi ada tujuh semua. Dan jadi masalah orang kita juga berkaitan dengan huruf ni, huruf ain. Jadi masalah ain bunyi a but la a tak jadi tu. Bukan a tapi a'bud. Ma ta'bud. La a'budu ma ta'budun. Ada jadi salah juga bila kita sebut ain tu ya semabung dengan hamzah. Bunyi la a'budu la a. Ha, bukan a tapi a. A. Ha, tu ada beza ain dengan hamzah. Walaupun sama-sama duduk di halqa tapi tempat lain-lain juga tu. Ain ni tengah halqa dan hamzah tu pangkal halqa. Supaya so, contoh gini kita tengok ai titik tu. Gapo kita sebut oh ai titik tu tak rapat ni pai ai ni titik tak tak ha, tu hamzah.
0: Hmm.
1: Kalau ain dia bunyi lagi. Ta ta ta bunyi pokedoh ni. Ada kena mengenang di geri ni. Benarnya kita di cara ni huruf ain. Jadi huruf ain dalam ni ada lapan dah ni. Ha, kena bagi sama lah. Ha, jangan tukar dengan hamzah. Ha, ada. Jadi hok matinya tetap ain sebab dia ain je. Rupanya susah tu kerana duduk tekuk.
0: Hmm.
1: Huruf duduk di halqa ni susah belakang. Walau bagaimanapun jadi mudah bila kita usaha. Ya nak kau rajin kan.
0: Ya, ya.
1: Ya kena latih lah, latih lah. Cari guru yang boleh membantu kita untuk baca dengan betul. Ini sebutnya bukan A terus tak. Bukan A tapi A. Ya duduk situ dulu. Ambo sebut contoh belum ni. Kalau kita besok pergi pada ke. Dia ada katak lembek.
0: Hmm.
1: Katak lembek tu rupanya bunyi kuat suara bunyi. Oh, di rumah kita tu katak puru je tak bunyi kuat seperti tu. Ha, ada katak gomok. Kau gomok ni dia boleh boci perut dia. Nah, dia katak lembek atau orang sebut. Ha. Tak bunyi kuat. Hok bunyi kuat tu katak lembek. Hok duduk alah air tu. Hmm. Itu besar juga. Dia bunyi Kita kena berlatih. Sebab tu demo tu dia bunyi fasih molek.
0: Yeah.
1: Sebab dia rajin pun. Kalau ni kan tanya-tanya ujian ngor siapa aku mal eh? Aku dua belah duk bunyi lagi
0: bantu air sikit-sikit ada kan
1: jadi nak ayaknya rajin kita ngaji pun support tu kak. Kalau kurang rajin lama boleh jadi sebutnya hot tu dulu huruf dulu baru bagi kalau bagi bawah bagi depan baru tolak mulut kita nak gaduh nak tolak selalu bunyi tak ada berasa apa ni tak puas hati dia ikut hidung pula Alhamdulillah Rabbil ke hidung tu patutnya tak ke mulut lah daripada tekak ni tengah tekak dia ikut mulut bunyinya wala antum bukan bidu ni kena betul saluran suara sebab dia ada cabai-cabai dalam tekuk kita ni naik atas dia pergi ke hidung, pergi ke mulut. Kalau kita layak pergi ke hidung, bunyi gitu. Salah lah tu. Walaupun hidung kita ni dah berberuh, tapi dia sepik. Cocok lah gitu kan, COVID. Contoh nak teh tu dah. Cocok lah dia rasa sakit juga, dia pulang. Jadi orang kata sepik hidung kita walaupun dah berberuh. Dia kena tubik ke mulut. Dia ada so ya situasi tubik ke hidung ni kerana mulut kita tutup. Contohnya kita sebut ming. Dia jadi dengung tu. So mulut tutup. Nak tubik tak boleh ke mulut. Maka tubik ke hidung. Itulah dia panggil runuh dengung. Dengung sama kita jolok ujung lidah kita di langit. Tepat enung tu. Anna. Inna. Dia tubik ke hidung juga. Itu dia panggil wajib runuh. Dan terakhir sekalinya ada rupa-rupanya dalam ni dengung. Kena caralah dalam surah Al-Kafirun ni dengung. Contohnya wala antum. Ninu mati je pangata. Orang sebut gantul dah betul kan ni. Jadi tiga huruf yang sama makhraj. Ta, dal dan ta. Duduk situ lah. Anda, antum. Mintin. Bila kita sebut nun jadi wala antum masalah. Jangan sebut nun kerana nun sini ada pada tulisan saja tak ada pada baca dia panggil ikhfa tersembunyi wala antum dan seterusnya ada lagi ayat ke 4 wala ana abidum madeng juga ni
0: yeah.
1: Dia kena perhatilah kena tandalah kalau kita belajar nak kau betul ni kalau tidak sepak sokmu dia jadi tinggallah dengung tau tak pakarlah kalau tinggal dengung enggak wala ana abidum ma'abattum dan seterusnya ada pula berulang ayat yang ketiga ayat kelima ni ada pula wala antum abiduna ma'abud ada lakum dinukum waliyadin tak ada dengung dah lakum dinukum waliyadin mim mati tu tak ada dengung jangan baca lakum dinukum asal baca gitu salah dia kita boleh cek mim mati dan juga nun mati ni dia ada tanda mati isharis bu wallahu a'lam. Jadi sama-sama kita mengambil manfaat dan juga contoh daripada baca yang ke saya baca insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Ya, jadi begitulah saudara, peringatan yang telah pun diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi, dan juga panduan-panduan bacaan ya yang telah pun diutarakan. Mudah-mudahan dia menjadi semakkanlah rujukan kita untuk sama-sama kita baca seketika nanti. Jadi kita bukalah talian ini untuk rakan-rakan kita memperdengarkan bacaan, dan selepas itu kita dengar apa komen Ustaz untuk memperbetulkan bacaan anda. Jadi kita mula dengan pemanggil kita yang pertama ya.
2: Panggilan ini sedang dirakam.
0: Pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, canggih telefon dia. Ada gotu nah. Ada peringatan nah. Siapa ni?
3: Ni Kak Yah.
0: Kak Yah dari mana ni?
3: Dari Pasir Tukan.
0: Oh, dekat je. Tak sampai 10 minit ni kalau mari di Wakil KCI ni deh, Kak Yah.
3: Ya, lebih kurang.
0: Baik.
3: Saya cuba baca.
0: Ya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Kenal ni Kak Yah ni. Gamah tu dia tengok tu. Duk beluh dia. Ada uruhaya pedah. Itu Kak Yah pedah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bunyua kat ayah gaduh rombok mulut. Dia baru depan tu ke? Kita nanti je penuh bau rombok mulut ni. Dia tetap duduk depan. Dun. Dia kat ayah buat bunyi wu. Itu lah dia kat ayah rombok. Jangan gaduh rombok.
1: Ya.
0: Bagi mulut kita tetap. Tetap, tetap duduk depan. Siapa je penuh? Dun. Jangan gaduh rombok.
1: Ya. La a'budu ma ta'budun.
0: Ada lagi wu. Dia sebenarnya ada banyak juga bunyi. Ada bunyi hak wong ni, hak ayah buat ni kan bunyi wong tu. Dia kalau nak compare kat mata mata wang ni duit lah, duit Korea wong ni. jangan gaduh. Ada dengan malak dun bukan dua. Ada aku bawah tu kan di tu jadi di yang, yang tu duit Jepang yang. Mana subuh suruh peher. Jangan suruh peher.
1: Yalah.
0: Sana bunyi uwo tu tak boleh gitu. Tak akan mula teruskan.
1: La a'budu ma ta'budun. Boleh? Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: Bunyi budak kaya. Ada orang tua, lepas tu ada budak. Kaya sebut ni budak. Bunyi super wala. Budak. Budak. Bunyi budak. Rasa gitu dah. Ada orang dengar gitu kat budak. Wala antum abiduna ma a'bud. Budak bukan budak.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Boleh tak? Ya.

0: Terima kasih
1: Ustaz.
0: Biasa
1: macam
0: tu.
1: Biasa
0: macam tu. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Yah dari Pasir Pekan. Kita terima pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak Simah.
2: Kak Simah ya.
3: Macam.
2: Maka Kak Simah macam ha. Ya.
3: Okay, saya ke Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ada ge opala. Kasimah masa renjah ni ke. A'udzu billahi minasy syaithan. Kalau ge tu ke kita kena kawal tu. Sebab baca ni guna lidah, guna bimbul. Jangan ge opala tu tekan kuat tu bunyi syai. Oh, bukan guna pala. Takut terbawa-bawa oleh semayam. Sekali lagi terang. A'udzubillahi minasyaitan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an
1: ana
3: Wala
1: ana ayat keempat.
3: Wala ana wala ana.
1: Nah, bunyi a juga. Ini a hamzah. Wala ana bagu ain. Wala
3: ana ana.
1: Ya ana.
3: Wala ana bidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
2: Sadaqallahul azim. Kau teror tu. Sekali ya Ustaz Tegur saat ni. Baik, seterusnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, boleh dah lain dia.
4: Hello.
2: Oh, ya, ya, ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa adik kan
4: ni? Ni Kak Yah.
2: Kak Yah dari?
4: Tupak.
2: Tupak ya. Ha, selaika Kak Yah. Kak Yah juga tadi pun tu lah. Pasal
4: bekal. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
2: Jauh sikit daripada tu. Daripada telefon tu. Radio tu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Kaya tak cukup tebal. Jadi macam huruf kah. Sebenarnya aku tu jadi huruf kah. Ni aku. Ha, tebal. Tinggi pangkal itu. Bunyinya aku. Sekali lagi. Qul ya.
4: Kah tu tak tebal.
1: Nah, kaya sebutlah ni nipis. Ha, tu kah. Ni bukan kah. Ni qaf. Ha, ni qaf. Dia sebut qaf bukan kah. Qaf. Qul, ha, tebal.
4: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Haa, boleh.
4: La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud.
1: Bud, ni kol-kol lah ada. Bud, bud.
4: Tak
1: a'bud tak tubik. Ya kena melantun. Dah tu. Ahad. Qul huwa Allahu ahad. Serupa. Dal.
4: wala antum abiduna ma a'bud. Boleh tak?
1: Ya. Yeah.
4: Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin.
1: Allahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Kak Yah.
4: Terima kasih sama.
2: Ya. Okey, Kak Yah dari Tupak deh. Seterusnya, hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Kak Soh.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Betul.
5: Baca tak ada?
1: Lekah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun.
1: Kasoh tak itu lagi. Tak boleh nak tarik. Kenapa? Dia ada huruf ya. Pembahagia de cara ko ni soro dan apa. Napa hak ni ni ya kena teh tak boleh tubi angin. Bunyi du tubi angin tu. Tak boleh ya kena tarik teh. Bunyinya la a'budu ma ta'budun. Hak tolak mulut tu bagi depan bunyi du soro aja. Napa kita tak tubi du. Oh, bunyi deru. Sekali dengan apa tu? Ya bunyi lain sikit. Supaya suara tu pahit. Duduk di pasar korija bunyi. Haa. Seriasau. Kalau ngaji ni kan bunyi. Tahan apa tu? Tapi kalau kita tak tahu. Kedah kita diingat kau belagu. Kalau bunyi kita. Bunyi. Dah tu tahan apa? Haa. Dia ada banyak tu huruf. Bismillah. Tahan apa? Sekali lagi.
5: La a'budu ma ta'budun. Boleh tak?
1: Ya.
5: Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud.
1: Ini tak tepat ni. Wala ang bunyi supo ngaso bunyi ang kata tu tekok tu. Dia start daripada pangkal lidah tu. Dia jangan jumpa dengan anak tekok. Jangan tu. Wala dia kena akak tu. Akak pangkal lidah, pakai lidah kita rendah. Anak tekak tu kena akak. Biar buka lalu air suara. Fokus di hujung. Di huruf ikhfa kiki ni. Di hujung lidah tu banyak ada. 9 huruf.
5: Ya.
1: Di pangkal lidah kita ada 2 ya. Ini cara ke huruf ikhfa ni kasar. Huruf ikhfa di tekak. Di pangkal lidah kita ada 2 koh ngakak. Hatu bunyinya mangka mingqablu. Tengok ni hujung lidah ni. Ata ni kan antum kalau kat sawah ang deskak di pangkal lidah pun dah. Wala buka kena buka sebab wala antum
5: wala antum abiduna ma a'bud.
1: Boleh.
5: Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita terima kasih Kak Soh dari Tanah Merah. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Puan Hamidah ya.
6: Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz dan DJ sekali, Maktab.
2: Ya, Waalaikumsalam.
6: Ustaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Dan ita ni tak buka. Dia bunyi sumak tu sebab lagi ke ida. Bunyi tung. Ha, dia kena apa? Lega malam bunyi ta. Ha, saat ni mulut tak buka malam. Makna lidah tu. Dia boleh atas bunyi tung. Akhir sekali lagi ke ida.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: بني أن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
6: أنتم عابدون ما أعبد.
1: Gapo maksud tu tu?
6: Maksudnya
1: lidah kita ni tergantung untuk ni untuk huruf ta, huruf ta, huruf da. Kalau an naik an jumpa lah ujung lidah dengan langit salah. Ha, ni ya jumpa dengan huruf ta, jumpa dengan ta kita jolok lah ujung lidah kita tu siapa di huruf ta an asal. Kerana ni ni special huruf ni tiga butir ni. Dia panggil ikhfa a'la ni, tau tada ni. Kerana dia dekat dengan nung, tak boleh cocok huruf tu. Maka kena gantung ya. Masa ni sebut hagiran. Lalu kita perhati ke, bunyian tu, suara kita akan tubik ke hidung semua. Sebab katuk dah lalu mulut tu. Guna ujung lidah kita katuk ni. Hak jenis tubik suara ke hidung semua ni, dengung dua butir ya ikhfa ni. Kah ngakah. Mangka tu suara tu bikin dia semua tu. Ya bukan tutup guna lidah, bukan guna bibir mulut, tapi guna pangkal lidah. Ya jumpa dengan anak dekat an, mana mangka mengkabil. Hak lain 12 butir lagi tu boleh kita tutup. Termasuklah tan wala kalau kita tahu nak suruh dengung saja ya. Salah juga. Wala an tutup tu an gitu. Wala antum. Dia kena boleh tubik suara aku mulut. Berbahagia bagi. Ni, dengung sughra. Itu mangka tu kubra. Mula. Wala antum. Kocilah ujung lidah.
6: Wala antum abiduna ma'abud. Jadi, Ustaz?
1: Ya.
6: Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud.
1: Buda. Buda.
6: Buda. Jadi budak juga.
1: Tak apa. Bukan budak. Buda. Dal. Kol-kolah kubra.
6: Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wa niyadin. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Hamidah. Ya. Puan Hamidah ni suara dia timbul Ustaz ni. Kalau kalau masuk dari Pulau Nasib tu, dia boleh jadi penyanyi utama.
1: Ya, boleh.
2: Rasanya lah. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Suara pun sedap juga ni.
7: Benno Bolab.
2: Siapa dia?
7: Benno Bolab.
2: Benno. Kebun laut deh. Mana kebun laut eh?
1: Kapung.
2: Kepala kapal laut. Dengan kebun laut.
7: Saya kebun laut. Dia kampung laut.
2: Oh, kampung laut. Okey. Selagi apa ni?
7: Terang ni tak pandai kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بنواتا بالله ni bunyi. Ada klate ni ke dia condong bunyi klate. A'udzu billah. Ha, dia lam ni bagi datang bunyinya la. Maka semua kita jumpa bunyi la ni. Dia kena sebut lagi tu bunyi la. Dalam ayat nanti jumpa la. Bukan la. Ha, ni pun sama. Bismillah. Bukan bismillah.
7: Tak. Jadi bunyi kata.
1: Ha, a'udzu billah. Condong tu bunyi bila tu. Tuk bila gapo tuk bila. Tuk bila tu. Ah, tu bila tu bila bilo adalah adalo adale. Jangan panggil tu bila tu, kita panggil tu bila maruh tu bila
7: dia. Yeah.
1: Ah, sebenarnya noknya lah auzubillah. Yeah. Ah gitu. Yeah. Ah peher tu. Ha
7: okay, cuba
1: sudah. Ya ya, klik Kevin.
7: Auzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون.
1: ما تكتب تبال يعني huruf qaf bagi depan bagi data hatta mati pun bagi bau pun itu tebal juga. Cuma dia bunyi beza kerana mengikut bari. Bunyinya ku. Kalau waktu biar angin lah ni. Kalau ku, ah, tu biar angin tu jadi tokah huruf lah. Waktu biar angin tu huruf kaf ku. Kalau ni ku. Lagu mana nak suruh tebal ni? Tinggi pangkal lidah. Bunyinya ku. Ha. Ku. Mana perhati tak benda? Ada burung ke? Okay? Orang panggil gap pun nanti amun nak sebut ni dah. Nak tiru. Ku. Apa panggil burung gapa gitu?
7: Kuku.
1: Ha, bunyi ada soal lagi tu. Ku bunyi kukah ni. Ku. Amo suka dengar dan kosi benda tu. Memang ada huruf. Ha, kalau bunyi ku tu ha tu tebal. Ha, pasal ni benda sebut ku ni ku. Ha tu bunyi titik. Kuku lain titik lain. Oh, kalau kita tengok ngadog-dog kita serupa. Aceh tak kerti tu. Ha, terah. Bunyi tebal ni. Ku. Ha.
7: Ini bisikan
1: eh? Bukan ni bisikan. Tebal lah ni, ya.
7: Bahan.
1: Ini huruf qaf mula-mula ni. Ku. Ha, tebal.
7: Okay. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abad.
1: Bunyi an. Ha, ni terganggu. Rupanya satu huruf yang tidak panjang. Dia ada nilai juga. Iaitulah satu harakat. Jangan ganggu lah. Sana ada terganggu. Wala an. Ha, tu bukan an. Tapi ana. Wala ana'a. Dia kena buat gitu. Tapi kalau kita ikut apa-apa yang kita ada buat dah. Kita akan terkai. Wala ana'a. Ana'a. Supaya agak baca teh tu ke malik yau. Ha, tak boleh lagi tu. Maliki. Yang ni. Wala ana'a. Ana'a. Bukan an'a. Ha, ana'a. Sekali lagi. Wala.
7: Wala ana'a bidum ma'abattum. Wala. لكم دينكم ولي دين.
1: الله العظيم.
7: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أبنا.
7: Yeah.
2: أبنا ada merah juga ke?
7: Ada. Itik.
2: Ah, bunyi. Yeah. Itulah bunyi ayat pun ada bunyi. Burung bunyi selu-selu.
8: Burung ada seekor.
2: Bak kata.
8: Burung tukuk-tukuk.
2: Okey. Baik.
8: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Abenna. Okey, ada lagi panggilan. Silakan. Hello.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
9: Ni Kak Ati kot lanah ni.
2: Kak Ati.
9: Ya.
2: Selekeh Kak Ati.
9: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
9: Kak Ati baca ni deh.
1: Selekeh.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
1: Jaga bimulu, jangan hidup depan bunyi oh. Bunyi oh, bukan oh. A'bud. Bunyi oh tu gelain. Mulut tu perlu kita tarik bibir ni kan. Walaupun kita tak tolak, tapi sebenarnya cara bahasa mula jadi mulut kita duduk depan dah. Ada istilah yang panggil intimam ni. Jadi nak sebutnya kena perasa ke tak kita takbir kan hati. Bunyi Allah. Oh, ha, tu oh tu mulut duduk depan. Tak ada bahasa teh, tak bersusu biasanya oh gini. Dia kena tarik bunyi Boleh tak kita kata teh Tak apa, kita nak belajar Quran. Yeah. Kalau kata T-O, bunyi O-O, gitu. La a'bud a. Katakan lagi.
9: La a'budu ma ta'budu. Jadi, kot.
1: Baik.
9: Wa la
1: Buddha. Kuat dia kena kuat belakang. Buddha.
9: Kol-kol.
1: Ya, kol-kol lah kubra dia panggil.

0: budak. Kuat dia, dia kena kuat belakang budak.
1: Kol-kol.
0: Ya, kol-kol aku beroy panggil.
1: Wala antum amiluna ma'a'bud.
0: Ile, kesamare. Tidak. Selujung lah. Mula.
1: Wala antum amiluna ma'a'bud. Wala ana amidum ma'abattum. Wala antum amiduna ma'a'bud. Lakum dinukum waliyadin.
2: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz DJ.
2: Ya, Kak T. Terima kasih. Semula.
1: Sama-sama.
2: Rabu depan mari pula dah. Okey. Jadi, itu sajalah Ustaz masa kita ada petang ni. Kita dapat berapa orang ni? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang pemanggil pada petang ni. Alhamdulillah lah. Kalau... kalau apa ni dalam pertandingan Kori itu maknanya sekali catat salah ataupun dua kali salah tu maknanya markah masih lagi tinggi lah Ustaz. Mana dalam cemerlang lagi lah. Jadi apapun untuk surah Al-Kafirun ni tak ramah daripada kita yang buat ataupun ni kesalahan itu lah. Kurang kesalahan yang dilakukan. Walau bagaimanapun sebagai penutupnya daripada Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari pada petani daripada keseluruhan baca app pemanggil kita tu. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi berdasar kepada peserta kita dengar tadi ada Kori, ada Kori.
2: Ya.
0: Kori tu okay,

0: Lelaki baca. Walaupun kita tidak berlagu pun. Panggil kuari dah. Kita kena berasa lagi ni. Jangan berasa tak apa dah. Cukup dah. Supaya kata orang tanya kita ada nyakit di demo. Tak ada kita. Bagaimana kita boleh wayak tak ada nyakit. Sedangkan kita tak teh. Dia ambil darah juga. Ada belakang nyakit dah. Supaya ngaji juga. Apabila kita semuk banyak salah. Dan walaupun kita betul dah tajwid, golang ada lagi. Dari sudut kefasihan kita sebut tu kan, butih-butih ada rupanya. Tutup buka banyak tulis kan kak. Dan kita nak baca terbaik, molek guna suara kita kawal bitubik molek. Bukan nak paksa suruh berlagu dah kak. Ya ada cara untuk tubik molek. Apa ni usaha kita ni berterusan lah, bukan berasa semangat semua tak nak ngaji tak. Dia kena berterusan konsisten. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita pertolongan, beri hidayah dan beri ilmu, dan kita boleh amal dan kita jadi ahli Quran insyaAllah.
1: Baik, itu saja masa yang kita ada pada petang ni untuk bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita peroleh, ataupun kalau tidak banyak pun sikit jadilah ya. Asalkan ianya ada ilmu yang kita boleh kita gunakan untuk bacaan kita seterusnya. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari Abdullah bersama kita pada petang ini dalam ruangan bimbingan Al-Quran. InsyaAllah ada masa ada ketika nanti kita akan jumpa lagi. Ruangan Rujuk Ustaz ini dibawakan bersama oleh Kelantan FM dan juga MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Saudara, selepas ini kita akan mengikuti berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi seketika nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Baik, saudara yang dihormati, kembali lagi bersama di Kelantan FM pada petang ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ceria, dan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Setelah kita mengikuti berita ringkas ya dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sejak tadi, kembali lagi lah untuk kita bersama dalam ruangan pilihan lagu-lagu Irama Nasyid sebelum kita ke ataupun beri laluan ya kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib pukul 7.20 minit malam zon 1 pada malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Dan ketika ini sudah pun melewati 7.25 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah. Dipersilakan.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 2 minit semakin menghampiri 7.50 minit malam. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana terus mengeriakan kita ruang dan juga peluang untuk kita terus melalui kehidupan kita seharian dengan rezeki yang melimpah ruah ya, di bumi Malaysia, negara kita yang tercinta ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambahkan lagi nikmat rezeki ke atas kita, ke atas masyarakat kita dan juga kepada negara kita yang kita cintai. Jadi insyaAllah pada pertemuan malam ini saya akan bersama anda lebih kurang 1 jam 10 minit sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Sedaranya, sedara selalunya kita nampak wang ringgit, harta itu adalah merupakan rezeki. Jarang sekali kita melihat kepada nikmat kesihatan kita yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu juga adalah merupakan satu rezeki yang sepatutnya kita terus mensyukuri nikmat itu. Kerana dengan nikmat kesihatan yang baik, kita dapat melakukan setiap kerja yang diamanahkan dengan terbaik sekali, dan sudah pastilah selain daripada kerja-kerja yang biasa kita lakukan, kita juga dapat melakukan kerja-kerja sampingan yang insya-Allah akan menambahkan lagi rezeki kepada kita. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat kesihatan yang juga dikurniakan terhadap kita, dan insya-Allah sama-sama kita terus jaga kesihatan diri kita agar ia dapat memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, sihat dan juga sejahtera.

0: 新庄渡辺久宗家わはーいウォーレンカンポー日本をたらそうかウォーレンカンポーマイイトラディオサプラサプラウォーレンカンポーマイイトラディオなんて日本をかしポロンイトカパラかしプトゥスイトカパラ
1: いやいやいやとけのりがくらて FM ぶとんり
0: カルーカンタ FM はーもれ
1: Ni bagus je ligo.
2: Baik, saudara yang dihormati Kelantan FM, ada somo barulah jeligo ya. anak telinga kita lah untuk hiburan, untuk mendengar info-info semasa yang insyaAllah akan dikongsikan oleh rakan-rakan penyampai kita yang lain. Jadi setakat ini sudah pun hampir pukul 8.06 minit malam. Jadi apapun yang sedang anda lakukan, mudah-mudahan anda sentiasa letakkan keselamatan diri, keselamatan keluarga pada tahap yang paling optimum ya. Kerana dengan meletakkan keselamatan diri, sudah pasti dia akan memberi jaminan kepada kita untuk sentiasa berada dalam keadaan yang selamat ya. InsyaAllah sebab di antara kita ramai yang bergantung harap kepada kita, terutamanya keluarga-keluarga kita lah ya, dalam kita mencari rezeki, terutamanya pada sebelah malam sehinggalah ke sebelah malam ini. Kalau kita tidak sentiasa mengutamakan keselamatan, kita mungkin akan cuai, kita akan lalai aspek-aspek keselamatan yang yang boleh membawa kita kepada terjerumus kepada bahaya yang akan boleh menyebabkan kita dan keluarga kita berada di dalam kesusahan.

0: Si, meh. Nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dan leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga copa lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Baik, saudara yang dihormati, pukul 8.12 minit malam ketika ini. Selepas lagu ini kita akan mengikuti Mat Bunga Lecu Merah, celoteh Mat Bunga Lecu Merah berkenaan dengan rokok dalam kedai. Kita tengok apa yang nak dibebelkan nanti.

0: Allah sakit kok Mek Bunga. Mek Bunga ni ke mari ke damake. Naklah santai-santai. Luar ke masuk ada boleh-boleh make. Tapi tak apa he, ada juga. Sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu, tak geti bahasa. Tebeng, ya situ tulis di lari merokok. Tapi dia isak juga rokok dari kedai. Mek Bunga tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benda-benda lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dari kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dari kedai juga. Tak kiralah, demo tu nak hisap juga. Bawa asap rokok kita. Mek Bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Allergik lah sakit hidung, tak boleh nak nyawa dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berhisap juganya, Nuh, ni cari tempat jauh-jauh Nuh, jauh daripada orang. Lagi boleh, kalau kita kurek ke ataupun tinggal ke teruh, tapi ak merokok tu. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak rayak jauh.
1: Oh, rupanya berkaitan dengan apa ni, rakan-rakan kita yang isap rokok dalam kedai ya. Ha, jadi insyaallah kita sama-sama jagalah rakan-rakan kita yang lain yang tak merokok, kaum-kaum wanita, anak-anak ya yang tak merokok tu, kita pergi jauh-jauh sikit, keluar daripada kedai sikit supaya mereka tidak rasa terganggu lah ya dengan asap rokok yang kita hembuskan itu. Jadi yalah, dia akan memberi kesan sebenarnya kepada kesihatan, lebih-lebih lagi anak-anak kecil yang baru lahir yang juga ada dalam kedai itu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dia menjadi peringatan kepada kita bersama.

0: Alif, jangan makan kuih tu yang semalam punya. Dah basi, nanti sakit perut.
1: Alif, jangan ambil dan makan tau buah mangga kat belakang rumah tu. Bukan kita punya. Tak baik tau. Tuhan marah kalau kita mencuri.
2: Kita sayang keluarga kita. Kita beri mereka makanan yang baik dan berkhasiat agar mereka membesar dengan sempurna. Tapi bagaimana kalau sumber rezeki yang kita perolehi dari sumber yang sebegini?
3: Encik Zek, ini dalam sampul lah. Ada RM2,000 mah. Nanti yang lebih bos cakap mau masuk akaun lu lagi. Encik Zek, bos dah cakap mah. Dia banyak senang buat urusan sama lu, Encik Zek. Ha, terima kasih, Encik Zek. Terima kasih, ha.
2: Tergamakah anda memberi makan dari sumber yang haram kepada keluarga anda? Ingat, gejala rasuah memusnahkan masa depan hidup keluarga anda.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara yang dihormati, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Dan ketika ini sudah pun melewati pukul 8.33 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Luasnya Rahmat Allah. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam slot Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Syafiqah Hanafiah. InsyaAllah hari ini kita nak membincangkan satu topik, yakni luasnya rahmat Allah. Allah berfirman, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah, Dia telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahmah, kasih sayang. Surah Al-An'am ayat 12. Sahabat-sahabat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sangat luas, tiada had, tidak terbatas. Rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, dan inilah kasih sayangnya terhadap hambanya. Allah kabarkan kepada hambanya bahawa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Seperti firman Allah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Ya, kita semua ada sejarah lampau masing-masing. Kita semua ada kesalahan, kesilapan, dan semua itu berlaku kerana kelalaian, kerana kita sering alpa dan leka. Kita sering terbabas. Tapi apa yang perlu kita lakukan hanyalah usah bertangguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seorang Nabi yang sempurna, tidak melakukan sebarang kesalahan, tetapi tetap juga masih beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi, mafhumnya, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah memohon keampunan daripada Dia. Sesungguhnya diriku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi jika baginda Nabi sendiri yang sifatnya maksum bertaubat 100 kali sehari, apatah lagi tuan-tuan dan puan, kita yang berlumur dengan dosa. Bersegeralah dalam memohon taubat daripada Allah. Jangan bertangguh dalam bertaubat kepada Allah. Saya kongsikan di sini syarat-syarat taubat. Dan mengikut para ulama, syarat-syarat taubat yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan serta merta tanpa tangguh. Yang kedua, menyesali atas dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, bertekad sungguh-sungguh tidak akan mengulangi semula dosa tersebut. Dan yang keempat, jika dosa tersebut melibatkan hak orang lain, mestilah dikembalikan hak orang tersebut. Contohnya, seperti barang curi dan sebagainya. Jadi jomlah kita bertaubat sebelum terlambat, kerana apabila sudah terlambat, tidak berguna lagi lah taubat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Orang yang mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Orang yang mendatangiku berjalan, aku mendatanginya berlari. Orang yang mengunjungiku sepenuh bumi dosanya dengan syarat tidak syirik, nescaya aku sambutnya sepenuh bumi keampunan. Masya Allah, itulah luasnya rahmat Allah. Jadi kita perbanyakkan istighfar dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara ada peluang, mengapa dipersiakan. Sampai di situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidarul Islam dengan diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun pukul 8 hampir 38 minit malam.

Kelantan ada sokmo dan akan terus bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 malam nanti dalam siaran hari ini kita di tanggal 6 Mei 2026. Kita berhibur terus dalam pilihan malam ini untuk bersama dengan Spring Sampai Hati. Dan selepas ini ada info saya nak kongsikan bersama dengan anda.

Okey, saudara bersama Sampai Hati, kumpulan Spring, 8.43 minit malam. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kelantan menganjurkan pertandingan video kreatif MKN TikTok Challenge bersempena aspirasi pertandingan video kreatif Kelantan, ya, Bebas Dadah 2030 bermula 1 hingga 31 Mei ini. Pertinjauan pertandingan itu bukan sahaja menghasilkan video, sebaliknya untuk melahirkan kandungan kreatif yang membawa mesej kesedaran serta perubahan dalam komuniti. Program yang berlangsung selama sebulan itu menggalakkan penyertaan daripada golongan belia, di mana peserta perlu memuat naik video kreatif di akaun TikTok masing-masing, dan dalam tontonan umum selain mengikuti akaun rasmi MKN di platform tersebut. Jadi kalau ada pertandingan, sudah pastilah ada hadiah, ya. Jadi mungkin anda boleh rujuklah di website ke MKN untuk mengetahui apa hadiah yang ditawarkan, ya. Dan jika sekiranya berbaloi dan anda berminat, boleh cepat-cepat sertakan MKN TikTok Challenge untuk anda sertai, dan mudah-mudahan anda berjaya.

0: Cerita Pantai Timur. Assalamualaikum dan selamat malam. 9.12 minit malam. Dan macam biasa, hari Rabu rasa tak lengkap kalau kita tak bersua dengan tiga-tiga negeri di Pantai Timur. Ha, itulah eh. Sebenarnya lambang persahabatan, persaudaraan, lambang juga sebenarnya yang menunjukkan kepelbagaian juga di negeri-negeri Pantai Timur. Saya Jaja, mewakili anda untuk negeri Terengganu Darul Iman, iaitu RTM Terengganu, Terengganu FM. Kita nak terus menyapa lagi rakan-rakan kita untuk dua negeri, tapi jangan lupa hari ini dapat 6 Mei 2026. Ha, tapi hari tak lupa lagi kan? Ha, tak kira lah anda dengarkan kami di mana saja pada waktu ni. Kita terus bersama dengan rakan kita di Pahang. Agaknya siapa di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaja.
0: Masih. Ha? Masih lagi Rif bersama-sama dengan kita ya.
1: Betul. Alhamdulillah masih lagi saya dan masih lagi saya.

0: Dan saya lagi lah.
1: Ya.
0: Macam itulah lebih kurang.
1: Sehat, sehat, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat adanya.
1: Alhamdulillah. Okay,
0: cuaca di sana macam mana?
1: Cuaca di sini untuk hari ini panas ya.
0: Panas. Tak ada hujan sikit pun tak ada.
1: Tak ada.
0: Saya tadi balik sekejap makan dan sebagainya. Lepas tu datang balik ke pejabat, separuh perjalanan saya dari kampung Bukit Tumbuh sampai separuh Jambatan Sultan Mahmud hujan, separuh lagi Jambatan Sultan Mahmud tak hujan.
1: Oh, dia main separuh-separuh pula.
0: Saya rasa macam nak pusing balik.
1: Nak pusing balik bagi yang kena hujan tu lah.
0: Tak ada. Nak pusing balik, nak pakai payung.
1: Macam tu pula.
0: Di Kelantan pula dengan siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Datang.
2: Ya, saya datang. Tuan Tanah.
0: Minggu lepas apa Kelantan?
2: Minggu lepas DJ Kid.
0: Maknanya beberapa minggu jugalah .
2: Ya, tiga minggu saya tak bersama dalam Cerita Pantai Timur CBD.
1: Rindulah tu.
2: Hampir sebulan .
0: Tapi awak kena tunggu minggu depan. Ceng.
2: Minggu depan ada apa tu?
1: Kenapa ceng?
2: Kenapa
1: ceng?
0: Ceng okey lagi. Kalau kuang.
2: Itu lain. Ceng macam macam benda yang menggembirakan.
0: Tunggu. Kena tunggulah minggu depan apa ceritanya. Sebabnya cerita Pantai Timur, minggu depan pun ada cerita yang lain pula .
2: InsyaAllah.
0: Jadi untuk minggu ni, InsyaAllah kita nak dengar juga macam biasa lah . Mungkin ada pandangan ataupun mungkin ada perkongsian daripada rakan-rakan kita dari ketiga-tiga negeri ni sendiri. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dululah dengan ketiga-tiga session. Sebabnya mungkin ada pendengar baru yang pertama kali dengarkan rancangan CPT ni.
2: Ya, betul.
0: Dia bukan, saya rasa bukan seorang tetapi satu bas.
1: Itu nak menggambarkan betapa ramainya.
0: Sebabnya kalau dekat negeri Terengganu, musim candat sotong, pasti ada satu bas yang turun untuk mencandat sotong. Tapi yang pergi mencandat sotong 10 orang saja, selebihnya pergi ke Pasar Payang.
2: Cari yang dah tangkap.
0: Sebab yang lain tu semua mabuk.
2: Dia
0: mabuk cinta tak apa.
2: tapi Kajah Jajah, ada yang cari yang dah siap boleh makan terus. Dekat pinggiran sungai.
0: Itulah. Saya hari tu pun macam tu juga, ingat masa pertandingan mencandat. Hari tu saya ingat nak bawa terus je 10 kilo.
2: Nak bawa terus .
0: Tapi kan? Mak saya dah, arwah mak saya dulu dah pesan dah. Jangan nipu sangat dalam kehidup ni. Takut tenggelam.
2: Jangan menipu.
0: Takut tenggelam. Okey, kita nak berkenalan dengan session masing-masing. Kita mulakan dengan Pahang. Silakan Pahang.
1: Okey, boleh jom kita dengar di session Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Okay, baik, untuk orang-orang kita mana yang nak sertai kita nanti, nak kongsi apa perkataan lain untuk yang kita nak kongsikan nanti, 0951401124 dan juga 0951401125. Nah, WhatsApp pun boleh juga 0103207448.
2: Itu di Pahang, Kelantan pula macam mana?
3: Kelantan pula, Kelantan FM penuhi cita rasa anda ada semua.

0: Kelantan FM.
1: Ya, nombor taliannya macam biasalah 0974338588 ataupun 7488830 dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp ke 011 berapa dah nombor?
2: Ayo. Sudah lupa kah?
0: Jangan sampai saya sambung dikir yang 2 minggu lepas.
1: Jagilah saya WhatsApp balik. Tak apalah nombor 017. Jagilah saya. Ah, mana nombor dia tak ada tulis ni?
0: Awal sangat tu. Belum lagi sampai dekat pertengahan kan? Belum lagi. Gelora dia tu tak ada lagi kalau nak mabuk awal pun.
1: Yakinnya.
2: Mana ni?
1: Ada. Okey, 014-974-0154. Okey. Nampak sangat lama tak masuk konti ni.
0: Tak boleh bawa pergi candat ni.
1: Dah lupa nombor. Aduhai.
0: Sebelum saya pula terlupa, apa kata kita terus dengarkan. Ini dia IT Session Terengganu FM.

0: Ya, Terengganu FM, Mesra Ceria. Macam biasa, anda boleh telefon kami. Dua talian disediakan, 0962353330 6238330. Juga anda boleh hantarkan perkongsian anda berkaitan dengan topik kita pada malam ni, perkataan kita pada malam ni, 0103446632.
1: Sebab ingat
0: tak jangkit, tak jangkit. Saya tak mabuk laut.
1: Oh, tak apalah tu.
2: Nasib baik.
0: Tak tahu.
1: Aduh, nombor WhatsApp tinggal.
0: Tapi WhatsApp masuk banyak kan, berdesup kan.
1: Masuk, selalu masuk.
0: Cuma okay, itulah kita je. Kadang-kadang jarang WhatsApp diri sendiri.
2: Ambil nak keluar nombor sendiri tadi tu.
0: Okay. Dan untuk pada malam ni, perkataan untuk kita kongsikan pada malam ini adalah bermula dengan huruf C.
2: Wow. C
0: C. Dia cuma ada 5 huruf. Mm-mm. Tapi hurufnya berulang-ulang.
1: Okey.
2: Nombor
1: huruf yang sama.
0: Hurufnya berulang-ulang. Cuma dekat hujungnya ada huruf R.
1: Apa tu? Cici.
0: Dia dah macam apa tu, buat cabutan bertuah kan.
1: Nombor depan, nombor belakang.
0: Nombor depan, nombor belakang. Nombor dekat tengah dia tu. Dekat tengah dia tu ada huruf C.
2: Dan
0: dia
2: update
0: pula dengan huruf U.
1: Okey, saya tahu, saya tahu.
2: Kategori, kategori.
1: Makanan.
0: Kategori. Kategori. Awak tahu.
1: Saya tahu.
0: Macam kucung pula dia.
1: Saya ada kabel dengan DBP.
0: Kalau cantik saya tepuk sikit lah.
1: Wah. Ada tepuk
0: Lah sikit je.
2: Tahniah.
0: Yang depan tu duduk. Perkataan yang kita hari ini adalah cucur.
2: Cucur.
1: C-U-C-U-R.
0: Kalau ikutkan sumber kamus Dewan Perdana, kuih daripada tepung gandum dan bahan-bahan lain seperti pisang atau bilis yang digaul dengan air dan digoreng dalam minyak yang banyak.
1: Okey, cucur.
0: Dekat Terengganu orang panggil apa? Dekat Kelantan orang panggil apa?
2: Orang paham semua benda
0: Jadi kita nak tahu juga mana untuk
2: ini kalau untuk kita tengah borak-borak ni kan, betul ada cucur ni sambil
1: sedapnya.
2: Betul ya.
1: Cucur udang, cucur ayam ada, boleh makan. Oi, sedap ya. Saya tengah lukis ni. Lukis cucur. Saya tengah lukis.
0: Panas-panas. Kalau Kelantan sebut apa? Dah ada ni. Yang bagi respon dekat live TikTok kita. Terima kasih. Jadi apapun, kita nak rehat dululah sebelum kita dengarkan panggilan daripada rakan-rakan kita. Juga kita nak bacakan komen menerusi live TikTok kita. Juga menerusi WhatsApp yang nombornya Kelantan lupa tadi. Kita akan bacakan selepas ini. Apa kata kita dengarkan lagu dari Kelantan sebelum dia terlupa nak siarkan lagu di ujung nanti.
1: Tapi tak apalah lah. Lagu ni pula ejaan dia tu lebih kurang sama dengan tajuk lagu ni. Tadi CU. Ini tukar CI. Cuba teka. Belakangnya ada K. Belakangnya ada K.
0: Takkanlah
1: ciri. Ciri bukan.
2: Cicok.
1: Yes, benar. Dekat-dekat sama dah kan.
0: Tak ada makna dekat sama. Oi, cicok ngeri.
1: Okey, jom kita dengar dulu lagu Cicok daripada Amy Sukumasari.
2: Jom.

0: Ya, cicok dengan cucu tak jauh eh.
1: Agak jauh. Tapi daging tak boleh buat gula tu.
0: Tak boleh buat gula, memelah.
1: Benda pun tak boleh.
2: Oi.
1: Buat sakit hati je.
2: Tak ada, sakit hati tu satu. Yang paling best, ingat tak masa kita kecil-kecil dulu kan, kalau cicok tu,
0: bila cicok?
2: Apa? Kita akan lastik dengan
0: lastik.
2: Pasal kena tangan sendiri. Aduh.
0: Getah buat sendiri tu, ikat tu.
2: Betul.
0: Bagi dia keras sikit. Silap aku pula.
2: Dia lagi kalau nak apa tu, kalau rasa macam tak confident nak padu juga, letak kertas.
0: Yes.
1: Oh,
0: biasa.
2: Memang biasa.
0: Banyak orang ramai ni.
2: Kita pun tengok berapa yang dapat. Kan.
0: Saya rasa
2: dia, yang bestnya kat bawah tu kucing dah tunggu dah.
0: Oh, menantikan makanan dia.
1: Sampai dah.
0: Cicak. Saya rasa jangan jadi ketua kelas lah. Ketua kelas yang
2: jangan kelas belakang. Cikgu pun surrender. Cikgu tu Allah.
0: Cikgu lastik dia cicak. Okay, baik, kembali.
2: Kalau ada masalah cicak, boleh hubungi saya.
0: Boleh tunggu jajah.
2: Tadi pun kita dah bagi tahu.
0: Okay.
2: Boleh je lah. Kena tengok jadual saya lah hari off.
0: Ada buat servis
2: Hari off saya. Boleh, tak ada masalah. Ada side income.
0: Dia ada package
2: Demi kelangsungan.
1: Satu pelancong berhasil Confirm berhasil tu
0: Cucu.
1: Tadi.
0: Okey, baru kembali pada topik kita ni. Dah setengah jam baru ketemu pada topik.
1: Mana leader kita? Mana leader ni?
0: Tak apa. Asalkan ada topik.
2: Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita, 44 orang yang tonton kita menerusi live TikTok.
1: Hai.
0: Share sekali.
2: Kita tak sebut nama, tapi tak apa, nanti kita akan sebut nama rakan-rakan kita. Baiklah. Kalau sebut pasal cucur ni, kita nak tahu juga di Terengganu nak sebutnya macam mana, di Kelantan orang panggil apa, di Pahang pula macam mana gayanya. Kan?
1: Yang
2: mana yang paling best itu tak tahu. Kena tunggu esok. Saya harapkan pagi-pagi esok ada yang hantar ni cucu badak. Tak adalah.
0: Oh, nak memperkenalkan. Masuk dalam konteks sejarah.
2: Jadi dua talian yang kita sediakan untuk pusingan pertama ni, kita baca, kita terima panggilan kita dululah Kalau Terengganu dulu boleh?
1: Boleh. Silakan.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa Ayu tu? Kita. Ayu.
3: Apa khabar Jaja, Azizi dan Ri?
0: Alhamdulillah.
2: Saya tiba-tiba gatal mulut pula bila sebut cucur tu. Rasa macam KL.
3: Oh, baku sangat
0: Baku sangat rasanya.
2: Gatal lah mulut ni nak sebut cucur. Cuba bagi tahu sikit orang Terengganu dia sebut benda mananya.
3: Ia gini deh. Kalau ikut ke kamu dewang tu, dia melibatkan pada makanan.
0: Okay.
3: Tapi kalau mari alik sana ni, dua dia makanan dengan cucu satu benda lagi.
0: Nyucur.
3: Betul. Duit nyucur tu.
2: Duit nyucur, betul?
0: Kelantan pun sama juga.
3: Saya kata minggu lepas lah, Azizi tak ada. Kalau orang Terengganu ni, dia panggil duit nyucur benarnya. Panggil juga. Tapi ada selagi kalau orang tu lama, dia panggil duit bunjur.
0: Duit bunjur?
2: Yang tu saya tak pernah dengar.
3: Orang tu dia rare lagi lah, nama lagi. Tapi kalau alik cucu makanan ni pula, dia dah main baku-baku sangat
0: Ada.
3: Jepuk pisang ada no. Jepuk bodoh pun ada. Jepuk pilih ada. Jepuk bawang ada. Jepuk udang pun ada.
2: Jepuk ubi tadi ada yang bagi tahu.
3: Pasal minggu ni, pagi pasal minggu dia baku sikit. Cucu udang RM3.
0: Aduh. Ilih kan tu.
3: Kalau jepuk, nak kata jepuk udang tu malu kat orang hangat.
2: Saya tak malu, saya akan bagi tahu je. Saya akan bagi tahu je.
3: Saya kadang-kadang dah go. No. Jepuk udang hot lepek ke pinggang.
2: Yang tu yang best. Betul.
3: Hot lepek macam-macam pinggang.
2: Betul. Dia nipis sikit.
3: Yang nipis sikit. Tapi udang pula. So, clicking.
0: Pulau.
3: Sebab akhirnya. Jangan. Maru pulau. Orang tu kan jual. Tapi alik-alik Terengganu memang disebut. Kalau di rumah lah disebut jepuk. Dia tak pakai cucu. Cucu ni hot jualan kedai tu. Hot yang lepek tu sikit lah. Macam. Dia dah sebut pulak cucu pisang tak ada. Dia mari sekarang ni jepuk pisang.
0: Jepuk pisang.
3: Jepuk pisang, jepuk bawang. Paling rare sekali jepuk bodoh.
0: Jepuk apa? Jepuk bodoh?
2: Jepuk bodoh
3: ni kan gandum dengan gagang je pun.
0: Jepuk ikan bilis.
2: Kalau Ayu letak telur ke tak Ayu?
3: Kalau ikut mak saya, dia suka telur. Kadang-kadang saya ada duduk letak telur, tapi ada cara dah nak suhu dia rangup sikit kan. Lepas tu ekosistem cucu nyanyi seorang lain kan. Tapi adik cucu ni kita ni tak ada baku sangat lah. Tapi cucu ni memang nama saintifik bagi orang sekarang panggil jepuk lah. Tapi hak cucu ni dia lepas sikit tu. Tu cucu. Sebab dia cucu senduk sebenarnya dalam wali tu. Dia nak kata cua tak jadi pula. Cua hudang tu tak jadi. Dia cucu, dia celuk.
0: Oh tu maksud dia cucu. Oh gitu.
3: Tapi kalau Alik Rano ni kalau perbuatan pula tu tolong beri duit nyucu ke datuk tu sikit. Dia tu kau di alus tadi tu. Tak ada nak beri dia tadi. Duit nyucu dia panggil.
1: Nyucu.
2: Biasa datuk.
3: Duit shilling ke duit kecil. Dia tu duit tu karang ke mana duit baki ke memang duit nyucu lah dia panggil.
1: Okey. Baik.
3: Oh, dia dah panggil pula duit jepuk.
0: Raja.
2: Okay. Terima kasih you.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebut jepuk ni, ni pun ada juga ni. Apa tu? Tadi tertulah pula Juli. Jepuk tengok jaja belaka.
0: Oh, cik. Jepuk lain tu.
2: Kat live TikTok kita. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang tonton menerusi live TikTok.
0: Kalau jepuk tengok jaja tak kenyir.
2: Betul.
0: Kalau jepuk makan lain.
2: Geram pula rasa. Okay.
0: Okay.
2: Dan seterusnya
0: kita bagi Pahang dulu. Pahang ada?
1: Pahang tak ada lagi.
0: Tak ada eh? Kelantan ada dah. Okay, Kelantan berkelik-kelik ni. Halo, Assalamualaikum. Oh, putus dah eh.
1: Oh, ada lagi. Ada lagi.
0: Ngaju kot. Betul pun balik dah. 0-9-7-4-3-3-8-5-8 dan juga 7-4-8-8-3-0. Okey, ada.
1: Ya.
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum. Adik. Ya.
0: Waalaikumsalam, Bos Li.
1: Salam.
0: Ni,
4: Ganu, siapa ada di Ganu tu?
2: Jaja kat Jaja. Sini. Ya,
4: Pahan.
1: Reef
0: di sana. Ya, Bos Li. Dia cerita pasal cucu, Bos Li.
4: Kita cucu ni pun cucu sini orang panggil tu pun ni jepuk udang apa tu macam-macam cucu tu
0: jepuk udang
2: cucu pun panggil juga lah situ
4: ya
2: cucu pun orang panggil juga
4: cucu pun orang panggil juga kadang-kadang suka juga yang tadi lah ayu cakap tadi lah cucu tu kira cucu juga tu
0: cucu ruik
4: tu
0: nyucu
4: nyucu cucu.
0: Tak tahu beza lah.
4: Tak ada.
0: Lebih
4: kurang.
0: Kita ada sebutan lain lagi Bos Li eh. Jepuk selain cucu dengan jepuk.
2: Selain ada jepuk. Tengah nombor gitu juga.
0: Kau panggil cekodok. Oh, cekodok lah.
2: Cekodok. Cekodok. Jepuk pisang tu dah.
0: Jepuk pisang.
4: Jepuk pisang. Jepuk. Apa ni? Jepuk pisang. Jepuk.
0: Jemput kembali. Saya tolong royak pula.
4: Itu sedap juga tu.
0: Sedap lah kau. Kalau ada orang luar lagi.
2: Letak sedap. Udah baring sedap kau.
0: Sudah baring pula.
2: Oh, memang dia. Terbaring lah lepas kena.
0: Oh, doa lah makan sedap tu.
2: Dia nak kena dengan air teh O juga lah.
0: Sungguh.
1: Jadi.
0: Apalah tu Jaja buat lah nanti.
2: Tak pula rasa.
0: Baik. Terima kasih Mas Ali.
4: Ya. Selamat bertugas.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih.
0: Alright, Pak Suli. Okey, selesai dah.
1: Bayar je ya.
0: Itulah duk bayar saja ni.
1: Apalah dia. Dia tak manggil tadi ada juga berkelik-kelik rayanya.
0: Malu
1: ah. Okey, ada. Hello.
5: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Jumpa masuk.
0: Selamatlah.
5: Jaja lama tak dengar Jaja.
2: Aduh.
0: Jaga muncul.
5: Apa khabar Jaja?
2: Sihat.
1: Tu Azini lama tak dengar. Tak ada khabar
0: je. Itulah maju.
2: Hululah jemput-jemput tu.
0: Maju tak buat ke?
5: Nantilah tak buat lagi.
0: Okey.
5: Sekejap lagi buat baru nak ulur.
2: Rif tunggulah Rif.
0: Tunggu dia eh.
2: Rezeki tu.
0: Rif tolong makankan untuk kami.
1: Tolong makankan. Okey, boleh. Okey, Mokju. Mokju nyebut benda ni. Kau cucu ni.
0: Cucu.
5: Kita kalau cucu ni, cucu udang. Kalau yang bubur kabilis, bubur bawang tu, kita panggil kodok.
2: Kodok.
5: Kalau pisang kan. Itu panggil jemput-jemput pisang.
0: Jemput-jemput pisang pula.
2: Bukan yang pisang tu kodok.
1: Pisang.
5: Kalau pisang. Dia lain-lain. Kodok tu, buah kebilik, buah bawang. Itu kodok.
0: Kodok pisang.
5: Kalau kodok pisang tu, jemput-jemput.
0: Jemput-jemput pisang.
5: Kalau cucur tu, isi udang. Tu cucur udang. Kadang macam cucu kita nak tukar duit pun panggil cucu juga.
0: Cucu juga.
5: Betul-betul. Kalau yang panggil cucu juga.
1: Kalau yang bilih-bilih cucu juga. Cucu bilih tau.
5: Kalau bilih tu tu lah kita panggil kodok.
1: Oh, bilih jadi kodok, kodok pula.
5: Kodok.
1: Cernya hilang eh. Panggil kodok je ya.
5: Kodok. Panggil kodok je. Kalau itu kebilih bawang tu.
0: Nak mengikahkan perkataan.
5: Sebab dia kan, kodok tu dia macam katok congok.
1: Yang pula kita bayang.
2: Comel pula. Dia duduk cecongok macam tu.
0: Gosok-gosok boleh dia tu.
2: Orang sekarang dah ada orang
5: bela. Dia banyak nama. Dia nak senang gelor. Dia gelor lagi tu.
1: Betul-betul.
5: Gelor kodok. Kodok bodoh sebenarnya.
0: Kodok-bodoh
5: tu dia tak bubuh apa-apa, tepung saja.
0: Sedap juga eh.
5: Dia jemput-jemput itu, dia itu dia panggilnya kodok-bodoh.
0: Tapi apa bodoh gitu sedap pula.
2: Betul. Kan. Mungkin yang makan ni tak tahu apa nak bodoh sangat.
0: Sedap.
5: Dalam bodoh tu sedapnya.
2: Betul.
0: Itulah masalahnya.
5: Ini pula makan hujan-hujan.
0: Kenapa tekan nama saya tu? Kejut saya.
5: Taklah ajak makan kodok bodoh.
0: Sedap-sedap.
5: Kodok bodoh ni makan hujan-hujan sedap.
2: Betul. Bila hujan-hujan memang best.
0: Sedap.
5: Ini pun hujan ni.
0: Hujan. Mungkin tolong buat eh. Tolong buatkan untuk kami eh.
5: Itulah buat air teh sekarang.
2: Teo.
5: Dengan tu kodok bodoh tu.
1: Senyap-senyap
2: kan.
1: Sedap.
2: Dia tak apalah. Tipis pun tak apalah tu.
0: Bagi kodok dia bodoh.
2: Pergi lah dapur tu.
0: Ya, maju.
5: Momok Ju ni makan kodok bodoh.
0: Ya. Biar kodok yang bodoh yang bodoh.
2: Terima kasih,
0: Maju. Okey, Maju.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nama cerita daripada dulu. Ya? Ceria macam tu lah menghiburkan kita semua. Bukan kita yang menghiburkan pendengar. Sebenarnya pendengar yang hiburkan kita.
0: Betul.
2: Ni awet rockers kata orang Pahang panggil cukodok.
0: Cukodok?
2: Cukodok.
1: Cukodok kan.
2: Itu yang kata kodok tadi tu.
1: Yelah, sebab kan? Saya sendiri pun rasanya saya panggil cukodok je.
2: Tadi tak ada. Tadi dia cakap jemput.
0: Apalah kita bagi peluang.
2: Mak Ju dah tu pandai pula.
1: Sebab bila kan bila Mak Ju tu duduk kabur kodok-kodok.
0: Tapi
1: yang nambah tu.
0: Ya, saya backup Riff.
2: Jangan risau. Betul. Saya pun rasa Riff pun memang daripada awal nak bagi tahu macam tu sebenarnya.
1: Aduh, itu pelakon sangat tu. Okey.
2: Tapi lepas ni kita nak bacakan kiriman WhatsApp yang dihantar.
1: Ya.
2: Kan? Ada lagi ke nak terima panggilan?
0: Tak ada dah. Tunggu pagi. Pasal lagu.
2: Ya, lagu daripada Pahang macam mana?
0: Gak melarat nanti.
1: Kodok dulu.
0: Makan kodok dulu.
1: Ya. Kita dengar lagu Inang Pantun Rindu.
0: Okey.
2: Jom. Inang pula.

0: itu ada gabungan Putra dan juga Zurin yang merupakan anggota kumpulan Anak Semantan dengan lagunya. Alah, lupa.
1: Ha, sudah
2: inang,
1: lupa
2: inang,
1: tajuk
2: inang,
1: lagu
2: dia
1: dah.
2: Inang, dia ada Inang tadi.
1: Yeah.
2: Dia ada Inang.
0: Ah, ada Inang. Inang Pantun Rindu.
2: Sebab saya awal-awal tadi, saya dah masukkan lagu Mok Inang baru belajar. Tadi lagu tu macam panjang sangat. Okay, lepas tu, apa tu, faham dah pasal lagu Inang, kita ke seloka nanti.
1: Wow. Seloka pula.
2: Sebabnya seloka ni, seloka. Kalau anda dengar, saya nak anda teka siapa yang nyanyi.
0: Uji Rashid dan Hail Amir.
2: Awak no jawabnya tu. Ni pun ada juga. Awet Rockers kata cokodok ni ni ikan bilis campur dengan telur sebiji, garam sikit, tepung gandum, air sejuk nak bagi rangup. Dia bagi resepi kat kita, senang kita terus buat. Tapi yang betul ada kalau ikut kapal tua kata, kalau letak air sejuk tu memang dia akan jadi rangup sikit lah. Dia takkan jadi macam lemau gitu kan. Itulah
1: sedap
2: lebih kurang.
1: Sedap
2: ni. Memang sedap lah. Ni pun Juli kata, jepuk, kalau makan jepuk pisang, kena dengan kopi O panas.
1: Oh, jadi.
2: Wow. Kalau Pok Kadir pula dia kata, jepuk, benda ni dekat Terengganu panggil jepuk bodoh. Tapi macam kalau dekat Terengganu ni, dia ada macam sadu sikit. Jepuk. Cuba sebut kawan-kawan.
1: Jepuk.
2: Lulus.
1: Okay. Lulus.
2: Boleh dah bos.
1: Boleh dah lulus.
2: Tukar kat Terengganu dah.
1: Tak apa. Saya bagi. Saya kalau Kelantan saya dah saya dah bagi wakil dari JAI.
2: Dia hantar, dia terus hantar segerombolan.
1: Dua orang terus kita hantar.
2: Okey, seterusnya kita nak bacakan lagi mungkin di Pahang dan juga di Kelantan.
1: Okay.
2: Kita nak bacakan kiriman yang dihantar.
0: Okey, di Pahang ni ada ni WhatsApp ni daripada Cik Asmah Sega Raup. Katanya Kak Asmah, kalau pisang lenyek-lenyek campur tepung panggil cekodok.
2: Betul.
0: Cekodok pisang. Kalau boboh ikan bilis, cucur ikan bilis. Kalau udang, cucur udang. Kalau boboh kentang, cucur kentang. Tapi cucur badak tak ada pula gambar ya.
1: Boboh badak.
2: Badak pun dah tak ada dah.
1: Tak ada.
2: Itu kena scam awal-awal. Badak dia tak ada. Cucur ni ada.
1: Sama juga dengan kuih putri mandi. Putri mana?
2: Putri? Amboi.
1: Contoh.
2: Banyak-banyak contoh-contoh tu.
1: Contoh
2: juga
1: kuih.
0: Kenapa nak dicari putrinya tu?
1: Saja je tanya.
2: Cuba bagi tahu putri mana yang awak cari.
1: Ada
2: putri akan muncul minggu depan.
1: Tak putri Aumi ke akan muncul. Kita tengoklah macam mana ya.
0: Ya.
2: Isteri sihat.
1: Alhamdulillah. Jangan bagi tahu dia.
0: Sedu cakap.
1: Radio kamar tutup, jangan risau.
2: Tak apa, takut. Okey. Seterusnya, di Pahang macam mana? Ada ke WhatsApp? Kalau di Terengganu ada ni? Dah baca dah?
1: Dah eh.
2: Pak Usop Payudatu, dia kata, jepuk udang, kalau bubuh bawang, panggil belut udang.
1: Belut udang.
2: Belut bawang. Belut bawang. Ada selagi nyucur. Nyucur tu bagi balik duit lah, duit baki.
1: Okey.
2: Belut.
1: Belut dah hari cakap apa cakap tu?
2: Bukan, dia panggil dia tak panggil jepuk.
1: Belut.
2: Belut. Belut.
1: Bukan belut buat makan tu eh. Sup bukan eh. Belut.
2: Sedap. Sup belut. Tak ada lapis ke rupa. Memang sedap.
0: Memang jadi suka je jah eh.
1: Semua sedap orang ni.
2: Saya eksotik.
0: Betul.
1: Okey lah.
0: Memang jajah memang eksotik.
2: Eksotik.
0: Jajah memang orang yang eksotik ya.
1: Ya, kita faham.
0: Okey.
2: Dia dah boleh masuk museum dah.
0: Ke ada nak ambil pemanggil ke mana-mana?
2: Boleh? Tak ada masalah.
1: Saya nak ambil pemanggil boleh?
2: Boleh.
0: Ni.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ni Kak Sima ni. Kak Sima.
2: Lama tak ceria.
1: Itulah Kai. Panggil kita ceria. Kau kena cekodok dah kot.
3: Apa khabar? Ajak Nudi, Zajah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baik. Alhamdulillah.
1: Bagus. Okey.
3: Jepuk pisah. Biasa kalau lelenyek tu buat jepuk kalau Kelantan.
1: Faham.
3: Jepuk lah. Dengan lain kalau luar tu bagi kodok kalau Kelantan. Jepuk lah.
1: Okey, faham. Jepuk jugalah.
3: gitulah.
2: Dan kalau yang yang apa tu yang bukan letak pisang, hok yang letak bawang, bilis itu panggil jepuk juga.
3: Jepuk bawang. Jepuk bawang, jepuk kemili, gitulah.
1: Okey, faham.
2: Maknanya jepuk lah eh.
3: Jepuk lah. Kalau ada main jepuk lah. Ada
1: kelain. Jemput kat sini memang makan jepuk gitu.
3: No. Jepuk.
1: Jepuk-jepuklah makan jepuk tu eh. Okey. Bye-bye Kak Sima. Terima kasih.
3: Sama-sama
2: ke sana kanyi ilah tu.
1: InsyaAllah. Okey. Nanti
2: saya sampaikan.
3: Tiga-tiga.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ashani. Ashani kata orang kemamang pun panggil jepuk je.
1: Panggil jepuk juga. Okey. Saya Kelantan. Okay. Ada komen ni Masitah Ibrahim ni. Kalau cucu orang Kelantan panggil tu kuih topi tu. Tahu tak? Panggil cucu.
2: Yang tu.
1: Panggil cucu.
2: Dia warna coklat sikit.
1: Dia tengah-tengah tu dia bulat, warna putih. Dan dia sekeliling dia tu garing. Masak garing.
2: Dia garing kat tepi tu kan. Dia goreng juga.
1: Ya, sedap juga tu. Kuih topi.
0: Jadinya.
1: Kuih topi panggil cucu.
2: Maknanya Reef belum cukup eksotik lagi.
1: Ya, betul. Belum lagi. Reef nak belajar dulu dengan jajah dulu.
0: Ini yang mana manis tu.
1: Manis-manis, betul.
0: Benar-benar.
2: Alah, sempat Google lah tu. Macam tak nampak jari laju je dulu.
1: Tengok gambar. Okay.
0: Kalau gambar, kita tak tahu dia manis ke tak manis.
1: Okay, baik. Apa lagi ah? Kita panggil, ada pemanggil.
2: Ni pun kata jepuk sayur sedap juga. Cicah dengan air cuka. Apa?
1: Cicah air cuka.
2: Dia kalau cuka kat Terengganu ni air lada itulah. Ada setengah tempat dipanggil sos, cuka. Sos. Betul. Air lada tu.
1: Kelantan cuka masam lah.
2: Tapi kalau jepuk-jepuk gini, perasan tak kalau belah utara dia makan dengan kuah kacang.
1: Kuah kacang. Tak boleh dicampur dengan rojak lah kot.
2: Gitulah lebih kurang. Ni pun ada juga tak ada nama lah pula. Dia bagi tahu orang Terengganu panggil jepuk malah.
1: Jepuk malah.
2: Malah sangat tu.
1: Jepuk malah pun sedap juga.
2: Betul.
1: Sedap belakang lah malah ni.
2: Dia okey lah CPM daripada B tadi kan. Tu. Tak gamak nak sebutnya.
0: Jepuk tu.
1: Jepuk B tu. Okey.
2: Ni pun memang ramai lah kalau sebut. Memang kebanyakannya memang sebut. Apa tu? Jepuk lah. Tapi macam tadi, macam berbeza sikit tadi. Siapa tadi bagi tahu di Pahang kalau kodok tu yang guna tepung tu kan.
1: Buang je beritahu tadi
2: Tapi dekat sana katanya kalau jepuk pisang dia panggil jepuk pisang lah. Kalau macam kat Terengganu rasanya kita jepuk panggil jepuk pisang tapi kalau yang fahaman kita kalau cekodok tu adalah jepuk pisang tu lah dok.
1: Cekodok.
0: Jadi kalau orang juga. Utara, orang utara dia panggil cucuk.
1: Cucuk.
0: Itu.
1: Tiba-tiba kalau tinggal sana mana cucuk aku.
0: Nak cucuk.
1: Cucuk. Ana cucuk. Ana cucuk tak mana.
2: Yang ni dah lain tu. Kena pula yang lantah habis. Dia pun sambung-sambung ceritanya tu.
1: Habislah.
0: Okey. Mana kita punya sloker ni?
1: Habislah.
2: Sloker orang Ganu.
1: Okey, jom.
2: Saya ingatkan yang bukan. Tak jadilah saya Yani lah.
1: Dia tahu jawapan, dia tukar yang lain.
2: Tak jadilah sloker, kita joget boleh.
1: Boleh. Jomlah joget.
2: Jom kita berjoget. Joget guana gamok orang kita.

0: je dia. Hmm.
1: Ewah.
2: Guana gamak kat kita, weh.
1: Guana kita tu. Guana
0: gamak. Ah, cerita ke. Ah.
1: Ha. Ha, ni mesti joget ni.
0: Joget siapa?
1: DJ Hal. Kan?
0: Arif, Arif.
1: DJ Cindy.
0: Siapa?
3: Bukan. DJ Cindy.
0: Suara Cindy tadi tu.
1: Joget oh,
0: guana gamak orang kita. Nyanyian Cindy.
1: Wow, pandai. Saya. Arif, kita agak-agak kan Arif eh?
3: Ya.
1: Tajuk apa lagu tu tadi?
0: Joget guana gamak orang kita.
1: Okey, nanti saya download eh.
3: Nak cari lagu tu.
1: Nak cari tu.
0: Dia kalau betul-betul nak dengar suara CD menyanyi, kena cari lagu tajuk dia Ada.
3: Oi, banyak. Dia ada album ya?
0: Wow. Ada. Dia ada single.
1: Baru saya tahu.
3: Oh, hebat punya.
0: Dia memang takkan siar lagu dia sendiri bila dia...
1: dia on air? Okey, tak apa. Kita
0: tapi
1: faham.
0: Tapi kawan-kawan dia akan support lah.
1: Yes.
0: Cari lagu yang berjodoh
3: dia
0: Ada.
3: Dia kawan-kawan.
1: Ya. Yeah. Okay. Gunakan member
0: dia,
1: ni.
0: Itulah. Dia macam hujung tahun open table je lah.
3: Okey.
1: Saya tahu lah.
0: Ini biasa macam tu. Ni Izzah Dungu. Dia kata di Kuala Terengganu kita akan panggil jepuk juga. Cucuk udang pun biasa orang panggil, tapi kita lebih selesa panggil jepuk.
1: Okey, faham. Jepuk kan? Juga jepuk. Inilah jepuk udang, jepuk. Jepuk ayam mana ke tak ada eh?
3: Jepuk ayam.
0: Try ya buat.
3: Cuba buatlah.
0: Letak atas kan. Ni Juli lagi lah. Dia kata jepuk kakung. Cicah dengan air lada. Buat garing sikit. Dia memang sedap.
1: Sedap.
0: Lepas tu Ashani pula dia kabur. Kalau jagung saya biasa makan. Jepuk jagung. Dia kata mak dia pernah buat jepuk sawit.
1: Oi. Bisa. Macam-macam kreativiti lah orang ni.
3: Sawit.
1: Macam-macam rasa. Okey, kita cuba. Habis sawit tak ada kat rumah saya ni.
0: Itulah, payuh pulak nak cari sawit. Nak tanam lambat pulak 6 tahun pergi baru boleh makan.
1: Itulah.
0: Tak makan mana dah lah. Syuk ni pulak kata, lapar pulak rasa jepuk malam ni.
1: Ini cerita pasal jepuk pulak.
3: Jepuk jagung pun sedap.
0: Betul. Jepuk jagung sedap.
3: Semah ni pun kabar. Jepuk jagung pun sedap. Macam-macam lah.
1: Aduh.
0: Jepuk koboi
1: ada lagi.
0: Ingatkan malah je. Bodoh je. Ada juga ikut jepuk koboi.
1: Boleh terima.
0: Itulah eh. Maknanya boleh disimpulkan di sini. Kebanyakan tempat di tiga-tiga negeri kebanyakannya memang panggil jepuk lah eh.
1: Ya.
0: Dan ada juga apa tadi di Pahang pun ada dia orang sebut kodok. Ada cokodok. Kan cokoro lain.
1: Cokoro lain. Cikaru pun lain. Cokodok lain.
0: Lain macam. Menambah tu macam lain.
1: Apa radio kat rumah tutup. Jangan risau.
0: Kelantan pun saya rasa sama juga.
1: Ya, sama.
0: Jepuk jugalah eh. Kebanyakan tempat memang sebut jepuk lah eh.
3: Betul.
0: Saya pun akan tukarlah nama saya daripada jajah donat. Kita tukar
1: jajah
0: kepada
1: jepuk.
0: Jajah jejemput ataupun jajah cekoduk.
1: Boleh. Saya kira rasmi malam ni eh. Kita pelancaran.
0: Ya. Nama jajah baru. Selama 24 jam lah. Pelancaran. Selesai saja CPT.
3: Okay. Next time bersama dengan jajah kodok.
1: Ya, jajah cekoduk. Tukar. Nanti saya WhatsApp KBR sana eh.
0: Boleh.
1: Tukar nama. Okey, baik.
0: Okay, macam kalau jajah jejemput tu macam tu sangat rock sangat dengar. Jajah cekoduk lah.
1: Cekoduk okey sikit.
0: Seram sikit kan dia macam kalau dulu kita ada nama-nama gangster kan. Jajah Tiger. Dia jadi bila dah usia-usia macam ni sesuai
1: Boleh lah tu terima. Nanti kita sign kontrak eh.
0: Bubuh durian pun ada juga. Allah dah lah macam-macam lah ni.
1: Banyak lagi eh. Macam-macam perisa ada.
0: Bubuh durian. Musang King pula. Cekodok apa ni? Cekodok Musang King.
1: Dah habis lah.
0: Mahu RM10 seketul.
1: Tak habis.
0: Jadi apapun itulah. Apapun terima kasih banyak-banyak untuk semua.
1: Habis lagi dah.
0: Dah ujung lah kita. Apa pun insyaAllah minggu depan akan bersama dengan penyampai yang lain pula. Surprise.
1: Kita tunggu.
3: Kita nantikan.
0: Jadi apa pun mungkin kata akhir daripada Reef dan juga Zidi.
1: Ya. Tak ada.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih je lah. Jemput makan cekodok eh.
3: Ya. Oh, ya Allah. Sedapnya lah.
1: Tunggulah, tunggu.
0: Ya.
3: Tunggu dia dah kejap lah nanti. Macam tu je.
0: Jadi apa pun, terima kasih semua. Ampun maaf dipinta untuk pertemuan kita pada kali ini. Tak maaf kalau terlebih bergurau dan sebagainya. Kita gurau-gurau je. Habis sini lah
1: Ya, habis.
3: Habis.
0: Tapi kalau yang ada hajat nak buat jemput-jemput tu, boleh tak ada masalah?
1: Jemput kami sekali.
0: Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99.

Okey, itu dia lagu Fanny Kenali dan juga Demanjo Kelateku. Baru saja menghibur ke malik adik kakak semua. Masih lagi bersama dengan Zidi lah ni di segmen cekok. Cerita kita ke Kelateh hari ni dah pun ni hari bulan 5, hari Rabu. Bersama dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi malam ni adik kakak mungkin ada yang sedang apa ni, duduk tengah rehat-rehat sepuluh sekali lah. Tadi dah selesai dah untuk cerita Pantai Timur gabungan tiga setengah negeri. Kelateh, Terengganu dan juga Perhel lah. Jadi apa pun semoga terhibur dengan celoteh ataupun ceritanya berkenaan dengan cucu. Biasalah tu deh. Terima kasih kepada Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Timur yang menyediakan perkataan tersebut. Nanti kami minggu depan pulak gabung dia pulak perkataannya. Kita tunggu deh. Okay, jadi malam ni ada dua je lagi kita bersama. Kita nak dengar lagu-lagu.

lagu lama Mama Nak Whistle, lepas tu campur-campur lah dengan lagu baru ada, lagu Kelantan ada, lagu apa lagi kalau adik rasa, adik kakak rasa suka nak dengar, cubalah wasap-wasap deh kamu, insyaAllah kamu akan cuba tunaikan permintaan adik kakak semua deh. Kita dengar lagu baru lah, so lagu ni baru tak baru juga, lagunya Bukan Lagi Kita yang dinyanyikan oleh Nadira, dan juga selepas ni ada Azwa dan juga Jali Bunga Tanjung demo Wak Perangah.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan.

Okey, itu dia lagu daripada Jalim Kota Tanjung dan juga Azwa Kota Jembar, demo Wak Perangah. Macam mana lah kisah ni supaya kita pehelah anda kasih hati. Apabila kasih hati pula ada Wak Perangah deh, tiba-tiba perangannya pula perangah tak comel. Ha, kalau perangah tak comel nampak dah, tinggallah cari orang lain. Mudah kan lah. Dia mula lima bunga buka sekutung, kumpul buka seko. Ha, kalau perangan dia tak comel, dia tengok dari awal, panah barangnya dia, sikit-sikit naik tangan, sikit-sikit naik tangan. Tak usah lebih dekat lah. Carilah orang lain, hok, ramah lagi. Tak kira lah, tino kau jatuh kau sama je. Tapi yang pasti, cubalah cari jodoh yang terbaik. Bukan milih. Ramah orang kata, oh, dia mau dimilih sebab tu tak laku-laku. Sebenarnya milih ni untuk masa depan kita juga. Supaya hidup bahagia dalam rumah tangga. Ha, begitu. Baik, sebentar lagi ada ruangan sketsa awak ya. Cerita berkenaan dengan lepak tepat yang tak sesuai. Ha, tapi kita dengar lagu dulu sepukul. Lagu daripada Boboy. Betul lah. Boboy, episod cinta. Dan selepas ini, lagu akan menyusul. Wak Relax, Wak Peace. Yang dinyanyikan oleh adik Wani dan juga Dekni Dusunnya. Kelate FM, cerita kita oleh Kelate. Ada semua.

Jadi aku hanya sengoti. Kupu pula Pak Rama, Pak Aretok benar. Lepok main-main. Sabuk perut lah kita hari ni. Kalau begitu, kalau begini muka cek kapo dia aku nak dengar juga. Ha ha ha. Ni lah, aku nak royak. Bukan aku marah. Jadi, orang duk geger. Pakai motor tepat orang ramah. Orang nak ke situ sini jadi kenal lo. Aku setuju. Buat malu muka ke kapo kita lah. Okey, tepat tunyo ke. Masuk tu bit, okey, gimari-gimari semua. Tu ke, tepat tepuk dunia. Apa yang main? Ambola juga. Ni Rohana, amo nak tanya lah juga. Anak baik-baik, aduk kau pakai situ. Kalau lu omek gila, aku bedah terik ni sungguh. Kita ni sepatutnya yang beyo. Abang mak, pak abu, pak mak pau. Kita kena jaga tempat-tempat tempat ramai. Supaya

0: Kijo sama. Bukannya orang balik tu ngato kita ngato lah begini. Aku setuju kata Musaik. Mumpulih 18 Mekah. Sungguh.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Tadi demo awak perangai. Ni pula awak awak relax, awak api sudahlah kalau ada masalah dalam rumah tangga kita. Okey, baiklah. Apa pun, terima kasihlah untuk adik-adik kita yang masih lagi bersama dengan Zidila ni. Di zaman cakap cerita kita ke Kelantan. Bono apa ni? Ni ada berita tadi ni. Apa pun kita ucapkan tahniah kepada pasukan gerakan PGA yang menumpaskan gapo ni 500,000 batang rokok yang diseluduk. Oh, banyak weh. 960,000 ya di kawasan Kampung Pantai Sabok. Ha, dekat ni je. Apa pun kita ucapkan tahniah kepada pihak PGA. Cawangi Risik Ibu Pejabat Brigade Tenggara PGA Kuantan. Oh, jauh mari lah. Ha, jadi dia buat risik lah tu. Yang mana menahir seorang lelaki. Dan apa yang dinyatakan oleh pihak Komander Brigade Tenggara PGA. Dia kesel dua kenderaan berada di tepi sungai dan juga beberapa lelaki yang galik punggah kotak warna coklat ke dalam sebuah kenderaan lah. Jadi pihak polis bertindak dengan pantas dan sempat beberapa suspek bertindak melarikan diri menggunakan perahu, namun sore je berjaya ditahan di lokasi. Jadi kita ucap tahniah kepada pihak PGA, polis ko, PDRM ko, semua sekali, askar ko, Raila, apa lagi, semua yang terlibat sama dalam unit keselamatan ni yang menjaga perairan kita di laut ko, di sungai ko, mereka tidak tidur mereka sentiasa memantau atau utamanya di kawasan sepadan supaya tak ada lah kes-kes penyeludupan barang ke kawale, barang ke apa lagi, barang subsidi yang dibawa masuk ke luar negara, yang dibawa keluar ke luar negara. Okay, ada juga setiap hari kita cari makan kan, dia ambil barang dari Malaysia, dia patu dia bagi ke negara sebagai itulah. Jadi kalau ikut ke sisi undang-undang memang salah, sangat salah. Kalau nak nego, buat cara nak nego dengan cara yang betul. Contohnya nak pergi import barang daripada mana, contoh nak pergi import dari Thailand, orang masuk malam balik lah dengan pengesahan dan juga kena bayar cukai lah, cukai nak masuk ke Malaysia bukan mudah-mudah. Jadi lagu tu lah, kena ada proses dia, kena ada gapo kata syarat-syarat dia. Kalau lepas syarat tu semua, barulah boleh buat kerja secara amir, telus dan selesa, selamat belako-lako. Deh, kalau nak nego buat cara betul, kalau nak nego buat cara salah, nak cari cepat untung, tunggu masa lah. Kalau tak pergi kat hari ni, esok lusa mungkin. Sebabnya pihak PGA dan sungguh pihak keselamatan di seluruh Malaysia ni sedang berjaga-jaga membuat kawalan ketat, terutamanya di kawasan sepadan. Kena ingat sama-sama deh, jangan ada terniak terdetik di hati aku nak pergi seluduk barang ni, jangan deh. Tak pasal-pasal dia pergi gak dia mudut dalil lah. Tak duduk dalil pun habis fiti saja, kena bayar denda. Lagi bersama dengan kumpulan Akar dengan lagu Biar Betul. Layan dulu di segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Jeliga terasa ada semua.

This is Pantai Timur, Faris and Doro, 9.51 minit malam. Cerita kita pergi Kelantan kejap lagi pukul 11. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur sementara lah untuk ketahui perkembangan semasa menerusi berita utama. Okay? Jadi sama-sama itu kita layan dulu lagu persembahan daripada Syamil. Beribu tanda tanya dan juga menyusul selepas ni Hugh Face, izinkanlah. Dan di jam yang terakhir nanti sport segala, kita layan lagu-lagu 90-an yang mungkin banyak kenangan yang anda akan ingati. Kembali beribu tanda tanya, terus layan cerita kita ke Kelantan ada semua.

dan Olahragawati Harapan Pahang 2023-2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah grup kita.
1: Baiklah, Tan FM, penuhi cita rasa anda kembali bersama Azidi yang temani anda malam ini untuk jam yang terakhir kita bersama, ya. 6 Mei 2026. Dah pun bawa kita sekarang 11.15 minit malam. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk anda yang lahir pada tarikh hari ini, 6 Mei 2026. Mungkin dah ada tahun 1990, 1980-an, kan? Apapun, semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki selalu. InsyaAllah ada rezeki tak ke mana, Kadang-kadang tu ada yang mengeluh, manalah rezeki dia tak datang-datang ni. Tapi sebenarnya rezeki tu datang je, tapi bukan dari bentuk duit, bukan dari bentuk keuangan. Rezeki tu datang dari segi kesihatan kita, dari segi apa lagi, kebahagiaan kita. Itu pun satu rezeki juga sebenarnya, kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, kebahagiaan bersama dengan insan yang dicintai. Itu pun rezeki juga, ada sengah tu rezeki anak. 2 tahun sekali dapat seorang, 3 tahun sekali dapat 2 orang. Alhamdulillah, itu semua rezeki juga. Cuba bayangkan buat mereka yang susah untuk dapatkan cahaya mata, bermacam-macam cara lah. Buat itu tak jadi, buat ini tak jadi, dengan berhabiskan modal yang begitu banyak sekali. Tapi rezeki anak belum datang lagi. Jadi kita doakanlah, semoga sahabat-sahabat kita yang tengah dengar Kelantan FM pada malam ini, yang belum dikurniakan zuriat ataupun yang belum dikurniakan cahaya mata, InsyaAllah lah kita doakan, semoga ada apa ni, cahayanya nanti yang bakal muncul, InsyaAllah. Banyak-banyakkan doa. Dan juga satu tip lagi lah, saya tengok dekat media sosial, selalu bersedekah sebenarnya, sedekah tak kira lah, sedekah dari segi keuangan ke ataupun sedekah apa-apa saja. Dan sambil-sambil kita bersedekah tu, kita doakan yang baik-baik, doakan supaya kita dikurniakan seorang cahaya mata yang begitu bermakna untuk kita semua. Baik, untuk anda selepas ini, anda boleh telefon ke 0974338558 dan juga 7488630, dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp lah, apa-apa saja yang mungkin terisi dalam hati, terisi dalam apa lagi, dalam kepala, yang nak sampaikan bersama, silakan. Ucapan ke, hantarkan menerusi WhatsApp kami 0149740154. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Teja, Kau Yang Tak Mengerti, dan juga Q-Face, Izinkanlah. Kelantan FM, ada semua.

0: bawakanlah daripada Q-Face 11.26 minit malam di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketiga ini. Alright, dan juga terima kasih juga kepada Dato' Wan Azhar yang dalam perjalanan pulang ke Kota Baru katanya dari Kuala Lumpur. Semoga selamat sampai lah Dato' eh. Bersama dengan apa ni? APM. Okay, dah, baik. Apa pun kita semoga dipermudahkan lah segala urusan Dato' dan juga semua yang bertugas ketika ini 24 jam yang sanggup bersengkam mata demi memastikan kerja kita selesai. Ada yang shift malam, ada yang shift pagi, atau tambah-tambah lagi kalau frontliner lah, frontliner yang berada di barisan hadapan, bahagian kesihatan KKM, di unit kecemasan, ada juga yang tengah layan Radio Kelantan FM. Terima kasih di hospital-hospital. Tak tahu nak buat apa, pesakit pun tak ada. Relax-relax lah, santai-santai je. Okay, dan juga ada berita sedih semalam yang berlaku kepada seorang kanak-kanak tahun 2 yang dilanggar oleh van di hadapan sebuah sekolah Johor, yang mana berlaku di SK Sri Maimun, Parit Sulong, di Batu Pahat. Jadi ini pun berita menduga ceritakan juga buat rakyat Malaysia, yang mana kehilangan seorang kanak-kanak yang masih lagi kecil, masih lagi belum mengerti apa itu dunia. Namun ajalnya yang menjemput, InsyaAllah lah, semoga dipermudahkan urusan ini juga keluarga. Kehilangan yang begitu berat bagi mereka. Itulah keselamatan sebenarnya. Kita faham ada yang menyalahkan pengawal keselamatan, ada yang menyalahkan guru, ada yang menyalahkan itu, ada yang menyalahkan ini. Sebenarnya tak perlu menunduk jari sebenarnya, semuanya sudah pun tertulis. Dan juga keselamatan perlu juga dijaga oleh orang ramai. Kalau kita melihat ataupun di hadapan mata kita, cubalah tegur kalau ada anak-anak yang melakukan kesilapan. Contohnya adik-adik kita ke, ataupun siapa-siapa lah. Di hadapan kita mungkin ada yang bermain di tengah jalan, cubalah kita larang untuk orang dewasa. Bagi nasihat supaya mereka tidak akan berlaku apa-apa tragedi yang boleh menyayat hati. Juga ibu bapa cubalah bagi nasihat juga kepada anak-anak supaya sentiasa berwaspada walaupun berada di mana sekalipun, di sekolah ke ataupun di tempat mana-mana, di pasaraya, di kawasan tumpuan orang ramai. Bahaya itu ada di mana-mana sebenarnya. Tapi walaupun kita, kalaulah kita terleka walaupun sesaat, mungkin padah yang menanti. Jangan terlalu lalai dan juga terlalu leka. Baik, ada pemanggil di talian. Walik kecek ni. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Apa khabar Abang Nima?
1: Abang Nima.
0: Abang Nima.
1: Ya. Baik, alhamdulillah.
0: Ya. Uji kau langsung di Kuala Pertang.
1: Tadi uji sikit.
0: Uji sikit je. Ujian sekarang berbasa-basa. Ya. Okey, baiklah. Mana tapi
1: juga ujian.
0: Ya, rasalah juga ujiannya tu. Okey.
1: Yalah, ujian Rahman. Ada juga lah.
0: Okey, baik. Salam malam untuk siapa ni? Apa ni, Mak?
1: Salam malam capai. Salam malam lagi di Rikoti.
0: Ya.
1: Salam Melaka. Tanah Nipo. Cik Usul Abok. Bejo Tanah Merah.
0: Ya.
1: Syah Cepote. Itu saja.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, kesilapanku keegoanmu. Selepas ini Selestari, terima kasih segalanya. Untuk anda di Kelantan FM, Ruangan Rentak Kenangan, ada semua.

Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangkat cerita gembira meskipun sedih. Semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Ya benci ku sangka sayang Sonia. Lagu yang menggamit kenangan anda kembali zaman-zaman remaja dulu kan. Baik, ada terima saya nak terima pemanggil seorang lagi. Hello, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Puan
0: Imah ni. Puan Imah, apa khabar? Sihat eh?
1: Baik. Okay. Dia apa khabar?
0: Alhamdulillah. Baik, salam malam untuk siapa Puan Imah?
1: Lama dah jawab.
0: Oh, aduh.
1: Selamat malam. Ya. Sedihlah, sama tugas. Balik tu hati-hatilah. Malam ni.
0: Ya.
1: Ucapkan pada DJ Jimmy. Apa tahu kan, Pak Isu, Kak Su, Pak Su. Sah pasir putih. Pak Su, Ye Baca.
0: Ya.
1: Saya Jati. Kat sekolah anak. Selamat malam. Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, jom. Kita bersama dengan lagu daripada Zinedine Zidane dan juga Zaya Nadila. Cinta dari Seberang. Permintaan daripada Kak Yahjabi katanya. Nak dengarkan Cinta dari Seberang boleh je. Terus layan Kelantan FM.

Baik, itu persembahan daripada Zinedine Zidane dan juga Yaya Nadila. Dah sampai ke penghujung rancangan untuk kita malam ini. Jadi apa pun, terima kasihlah yang masih lagi setia bersama dengan saya Azidi yang temani anda. Jadi penutup tirainya malam ini persembahan daripada UK, pahit akan manis akhirnya. Dan saya nak tinggalkan dulu konti untuk malam ini. Saya akan kembali pada hari Jumaat pukul 6 hingga 9, 10 pagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jaga diri. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا الله kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Alright, sebuah lagu daripada Duff Gapsi untuk anda tengah malam ini. Ibu Kota Cinta Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi untuk Nasional Malam. Sekarang ini, suara ini, pemilik suara ini akan terus temani anda. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini. Aida Jia Akak Manis menemani anda menerusi GBH Cegahan Buruhantu dari jam 12.30 malam hingga pukul 3 pagi. Kenapa sampai pukul 3 pagi saja? Kita bagi-bagikan tugasan ya. Separuh saya ambil, separuh lagi saya berikan kepada DJ seterusnya jam 3 pagi nanti. Selamat bekerja untuk anda yang sedang bekerja. Mungkin masuk shift malam tengah malam ini, sama macam saya. Selamat bekerja untuk anda. Teman berteman kita dari jam 12 hingga jam 3 pagi. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Khamis, dah pada 7 Mei 2026.

Kandungan mantap daripada Jin Bara dan juga Fake milik siapakah gadis ini? Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dah pun pukul 12.26 minit malam ya. Okey, yang belum tidur lagi, halo-halo. Yang sukar untuk tidur, jom teman berteman kita sampai pukul 3 pagi. Biasanya saya teman anda sampai pukul 6 pagi, tapi hari ini saya teman anda sampai pukul 3 pagi sahaja. Kenapa tu? Jadi tunggulah siapa pula yang akan muncul kejap je lagi pada pukul 3 pagi nanti. Terima kasih untuk yang hadir tepi-teping. Tepi-teping untuk live TT kita tengah malam ini, Wakoz Azman. Kita ada Su. Su katanya lama tak nampak. Tak nampak siapa tu? Tak nampak saya? Petang tadi saya ada. Red Apple, kenapa? Okey, tengah malam ni kita nak cerita, kita nak kongsikan pasal kenangan Kenangan ketika anda berada dalam bulan Mei ini. Saya kira pastinya banyak kenangan-kenangan manis, kenangan pahit. Apa saja kenangan pada bulan Mei. Tak kiralah sama ada tahun ini, tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Apa saja kenangan pada bulan Mei ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk anda kongsikan dengan saya. Jom kita kongsikan kenangan pada bulan Mei ini. Okey, sementara itu saya nak tengok siapa yang teman saya di FB tengah malam ini. Kita ada Nordiana Nordin, katanya assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak. Hai orang Sarawak, melaporkan diri untuk GBH. Layan terus GBH malam ini bersama dengan Akak Manis sampai pukul 3 pagi. Bukan sampai 6 pagi, tapi sampai pukul 3 pagi. Kita ada Nenek Ani Amboi. Besar sungguh buruh hantu itu. Kita ada Azie Muhammad Tahir. Halo-halo Kak Z kita. Okey, katanya assalamualaikum. Hai Kak Manis, happy konti GBH. Keluang Johor hadir. Kak Azie sekarang ni menetap di Keluang Johor Sebelum telena, kita layan dulu lagu-lagu yang Agak Manis keudarakan. Biasanya saya bila mulakan GBH ini, saya akan keudarakan lagu-lagu panas, lagu-lagu rancak. Ini bukan apa ya, untuk kita hilang rasa mengantuk tu. Khusus untuk abang-abang lori kita sedang memandu. Khusus juga untuk anda yang sedang memandu di lebuh raya, di lebuh raya. Dead Red, Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Santalia Beruas katanya assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bersiaran 12 hingga 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati geng GBH, geng buruh hantu. Setia teman berteman sampai ke pukul berapa tu sampai pukul berapa. Kita chat juga, kita ada Alfred Lamat. Okey, kita ada UPS. Terima kasih UPS. Kita ada Marsa Saleh. Kita ada Princess Sue. Ini dia. Lagi-lagi panas untuk anda. Daripada Wings, Opera Hidup.

Titi meniti. Gitu kan. Daripada Seha, Titi meniti. Terima kasih untuk yang terus tapping-tapping ya. Yang teman saya menerusi live Titi kita dari jam 12:30 malam, insyaAllah sampai pukul 3 pagi. Ada yang minta saya buka talian ya, nak sembang-sembang katanya. Nak cerita pasal kenangan pada bulan Mei. Okey, saya boleh tunaikan untuk buka talian itu. Tapi syaratnya anda kena betul-betul bercerita dengan saya. Apa kenangan pada bulan Mei? Saya tak nak nanti bila saya buka talian, hanya sampaikan ucapan. Kita nak yang betul-betul bercerita dengan saya apa kenangan pada bulan Mei itu. Tak kiralah sama ada kenangan manis, kenangan pahit. Sudi-sudikanlah untuk kongsikan dengan saya tengah malam ini. Okey, jom kita cuba panggil, kita cuba ambil panggilan pertama. Okey? Hello? Hello? Hello? Macam gitu. Okey, tak mengapa. Teruskan lagi melalui telefon 03-2282-0393 ataupun juga 03-2282-0363. Saya nak cari yang betul-betul lah ceritakan pasal kenangan pada bulan Mei. Saya tak nak nanti Kak DJ, Kak Mani, saya nak sampaikan ucapan salam saya. Tak naklah macam tu eh. Kita betul-betul bercerita pasal kenangan. Pasal saya minta anda bercerita pasal kenangan pada bulan Mei. Jadi sementara tu saya nak bacalah ni satu kenangan lah ya. Kenangan tercipta Ita Rozaya, Sumandak, Sabah. Katanya salam GBH, DJ Ai dan Jia Kak Manis dalam segmen GBH Game Buruh Hantu ini. Katanya topik kenangan awal bulan Mei. Saya melawat atuk dekat Kuala Belait, Brunei Darussalam pada 1 Mei Labor Day by car long journey dari Sipitang, Sabah ke Brunei, singgah Pekan Miri, Sarawak lagi. Dapat makan roti canai goreng. Roti canai goreng besar pula tu, kenangan manis Mei 2026. Biasanya saya bila saya ke Brunei, ikut feri Labuan Terminal dari Brunei Darussalam. Jadi pertama kali saya menaiki kereta, memandu kereta dengan sepupu saya. Nak rasa jalan jauh katanya. Enjoy pula. Macam itulah ya. Ramai pula katanya abang-abang uniform yang check pasport, nak berkenalan. Woi, siap nak berkenalan lagi. Muka dan mata layu masih ada peminat, kata Mai Maksu. Oh, itulah dia kenangan pada bulan Mei. Best lagu Michael Jackson tadi. Lagu rancak untuk anda pada awal pertemuan ini. Bukan apa, untuk abang-abang lori kita yang memandu tu, saya tak naklah mengantuk sambil memandu. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang selamat ya untuk anda rehat seketika sambil perkena kopi ke dulu kan. Lepas tu teruskan perjalanan, kita takut nanti terjadinya microslip. Kita minta dijauhkan ya. Kepada para peniaga kita yang jual burger tu kan. Time-time ataupun juga waktu-waktu macam ni, dah mula tutup kedai, dah kemas-kemas katanya. Burger jalanan ya. Ramai juga yang suka makan burger jalanan ni. Katanya dia ada peminat yang tersendirilah ya. Okey, jom kita nak cerita pasal kenangan. Kenangan anda pada bulan Mei. Macam Ita Rozaya tadi, dia dah kongsikan dengan saya pasal kenangan pada bulan Mei. Anda pula bagaimana? Halo? Nasional FM?
Sama juga. Terjadi lagi. Itulah, kena tapis dulu eh. Okeylah, tak mengapa. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Daripada Search untuk anda, Rosanna. Okey, jom sama-sama kita layan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai yang senyum-senyum. Katanya lagu wajib untuk GBH Gembira Hantu. Okey, kita ada seseorang di talian ini. Okey, jom kita dengar suaranya. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nogori 9. Ya, terima kasih. Siapa nama tadi tu?
1: Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Oh, Abang Jasli, ada tak kenangan pada bulan Mei ni, bang?
1: Allah, kalau dikira saya ni kan memang banyak kenangan. Terutama dulu saya seorang penulis.
0: Okey, seorang penulis. Tahun berapa tu?
1: Sejak tahun 70-an, lebih 60-an saya dah menulis dah di radio, di khabar.
0: Aha.
1: Sampai tahun 2000 lah saya tak menulis lagi.
0: Okey.
1: Saya yang ingat tu sebabkan sebuah puisi saya keluar di Berita Minggu. Masa tu saya ingat 18 bulan Mei. 1986.
0: Ui. Kenangan betul pada bulan Mei.
1: Sajaknya isinya berjudul Ibadat.
0: Ibadat.
1: Masih ada simpan apa lagi lah mungkin apa. Itulah puisi pertama. Sudah tu beriringan lah. Banyak lah. Saya dulu nak dikatakan sama-sama seiring saya dekan Masli SO, apa Zin Kasturi, Syed Muharram, Nasharuddin Dasuki, Talib Samad, apa Ahmad Taib Nordin, alah ramai lagi. Memang tu lancin. Tak boleh cerita. Masa tu penulisan tengah melambat di Kuala Lumpur. Masa tu sastra tengah apa kan.
0: Memang.
1: jadi apa, belum mana-mana. Masa tu mingguan tablet banyak kan. Tiap-tiap apa kan, tiap surat khabar hari-hari, macam-macam surat khabar ada kan.
0: Betul.
1: Itulah itu masa tu URTB ni mas lagu lah saya punya masuk. URTB pun ada satu, tak salah, Buangkan Ingatanku, bulan Mei juga apa puisi tu keluar.
0: Wah.
1: Ada, masih ada simpan, masih ada tarikh lagi. Ada, semua ada.
0: Kalau saya minta bacakan puisi tu boleh tak? Tak dapat ni.
1: Sekarang umur dah 78 dah.
0: Yalah, susah kan nak baca.
1: Tapi kalau nak baca puisi pendek satu boleh lah.
0: Tak perlulah puisi betul-betul, just baca je apa yang pernah ditulis tu.
1: Macamnya lah kan.
0: Bunyinya macam mana?
1: Pasang baju pengantin yang lusuh masih terpakai di badan. Sebuah pelamin tua, sepasang baju pengantin yang lusuh masih tersemat di hati. Bersama diselimuti warna-warna biru dalam penantian terlalu lama hingga akhir hayat. Macam apalah tu? Tu satu apa, satu apa saja dalam apa tu? Cinta seorang duda tu nama piece itu.
0: Okey, nama panel.
1: Nama panel saya dulu Putra Klasik.
0: Putra Klasik
1: Atau S Abadi.
0: Ui, itu memang terkenal lah satu masa dulu.
1: Memang kalau datang bila tengok saja cerpen saya apa, sebab saya yang paling saya suka kan. Saya di radio dipanggil di radio untuk berlakon skrip saya tu.
0: Amboi, dahsyat ni.
1: Ingat tak dengan kalau radio Melaka dulu, Hebat Fatimah, Abidin Yahya, Noriman, tu macam apa, siapa tu, dah lupa lah, banyak lah, apa macam Ngasaleh, macam apa, tak boleh cerita lah. Zainal tu semua bertemu dengan siapa nama lah. Dengan Nur Amin tu semua.
0: Kenangan
1: Dengan Irazak tu jadi jurebar radio Johor dengan radio Selangor.
0: Ya.
1: Irazak Ismail. Semua pernah masuk dalam drama dia tu. Pernah masuk.
0: Jadi itulah kenangan pada bulan Mei, ya. Kenangan pada bulan Mei.
1: Memang saya manis. Keluar. Saya keluar daripada kampung pun tak salah lepas berlaku rusuhan dia kan.
0: Okey.
1: Saya pergi mula-mula duduk dekat mana dekat Kampung Mengali, dekat Kampung Medan.
0: Okey.
1: Pada situlah saya mula bekerja bulan Mei. Mula bekerja dekat sebuah kilang dekat PJ.
0: Oh, bekerja pun bulan Mei. Itulah kenangan pada bulan
1: sebab
0: Mei.
1: Sebab apa kan? Sebelum tekan, ayah saya dah meninggal.
0: Ya.
1: Jadi saya tak ada siapa yang bagi penyara hidup kan. Saya keluarlah merantau bawa mak saudara berada di Kuala Lumpur.
0: Ya.
1: Masuk bulan Mei pun masuk kerja dekat DJ sana.
0: Jadi banyaklah kenangan-kenangan manis pada bulan Mei, ya.
1: Memang ada PC pun ada disimpan. Tapi tak ingat kan. Tapi kalau dicari ada dalam apa khazanah lama disimpan.
0: Ya, terima kasihlah kerana sudi berkongsi dengan Akak Manis cerita pasal kenangan manis.
1: Eh, boleh beri ucapan seorang dua tak?
0: Bolehlah. Silakan, eh.
1: Pertama, Imah ditunjang tu kan. Tunjang Kedah tu.
0: Uh-huh.
1: Zali di Pelat di Selangor tu. Dan siapa ni? Abang Fadil pada Jalan Meru Kelang tu kan.
0: Okey.
1: Kalau ada dengar lah ni kan. Juga buat ini jejak idaman di Kuala Lumpur tu. Ucapan selamat malam. Imah mesti dengar ni. Imah tunjang tu. Dia selalu dia masuk.
0: Okey.
1: Dan ucapan selamat malam. Selamat tengah malam lah.
0: Dah pagi dah.
1: Satu pagi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus berjaya. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat abang kita dari Negeri Sembilan, ya, berkongsikan dengan saya kenangan pada bulan Mei. Banyak kenangan pada bulan Mei. Semuanya manis-manis. Kenangan ketika bekerja pada bulan Mei. Kenangan ketika penulisannya dikeluarkan di akhbar pada bulan Mei. Okey, kepada anda yang nak berkongsikan lagi dengan saya, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sebuah lagu daripada kumpulan Mega untuk anda, Takdir dan Waktu. Lagu ini memakan masa 4 minit 34 saat ya. Jangan lupa jam 11 pagi untuk hari ini 7 Mei 2026 ini eksklusif ya, bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza di mana di Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa jam 11 pagi nanti. Tetamu istimewa Siti DK ataupun juga Datuk Sri Siti Nurhaliza hadir secara eksklusif di konti Nasional FM bersama dengan Azalina dan juga Faiz Mat Azlan. Menerusi aspirasi 7 Mei 2026 jam 11 pagi. Jadi nantikan temu janji bersama kami untuk sesi penuh inspirasi dan cerita menarik bersama dengan Siti DK di mana di Nasional FM sentiasa di hati. Okeylah, berbalik kepada cerita kenangan kita pada bulan Mei. Ada yang sempat berkongsikan dengan saya, dia kata kenangan manis pada bulan Mei, saya menerima anak pertama yang dilahirkan pada bulan Mei. Alhamdulillah ya, itu juga merupakan kenangan manis yang dapat kita kenangkan.

sekarang sampai bila-bila. Ada juga yang berkongsikan dengan saya, dia kata saya lahir pada bulan Mei kat DJ, Kak Manis. Eh, samalah kita. Sekapal rupanya ya. Saya dilahirkan pada bulan Mei. Ada juga rakan-rakan kita yang dilahirkan pada bulan Mei. Antaranya penyanyi kesayangan ramai kita, Liza Aziz, dilahirkan pada 18 Mei 2000. Berapa tu? Takkanlah 2000 pula kan? Maksud saya untuk tahun 2026 ni, ulang tahun keberapa tu Kak Liza? Hari jadi Kak Liza 18 Mei. Aida Jia 14 Mei. Tok Mi kita tak silap saya 16 Mei. Ramai juga di antara kita yang dilahirkan pada bulan Mei ya. Bulan kelahiran bulan 5. Untuk tahun ini 2026, agak-agak yang keberapa tu? Aduhai, udah warga emas. Ibra. Okey, kalau ada lagi yang nak berceritakan kenangan pada bulan Mei ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk berkongsikan dengan Akak Manis, teman anda hingga jam 3 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati. Ada yang minta saya ikut darikan lagu ini daripada Fauzia Latif, Sahabat.

yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, selamat bertugas. Kalau rasa mengantuk, pakai dek kopi dulu, secawan kopi. Ataupun juga kalau suka matcha pun boleh juga. Ataupun juga yang suka hot chocolate. Tapi kalau nak hilangkan rasa mengantuk, kopi-kopi lah dulu kan. Okey. Adik saya habis sore.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

antara lagu yang meruntun jiwa untuk anda waktu-waktu begini daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya masih lagu terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Dah pun pukul 1:46 pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Ini dalam keadaan cuaca yang tak menentu di negara kita. Panas terik. Turut terkesan ya. Bukan saja di Perlis, di Kedah, bahkan juga di Sabah. Di beberapa kawasan di Sabah, panas terik. Di Terlupit sana. Dan kalau di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Gelang ini, petang tadi hujan lebat, banjir kilat di beberapa kawasan di Lembah Gelang. Susulan hujan lebat petang tadi, di mana hujan lebat sejak 4 petang tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Lembah Kelang mengalami banjir kilat sehingga menghalang aliran lalu lintas. Di mana jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM ketika dihubungi memaklumkan pihaknya menerima laporan kejadian banjir kilat di kilometer 48.0 Lebuh Raya Shah Alam Kesans dari arah Kinrara ke Awan Besar sehingga menyebabkan trafik sesak sejauh 4 kilometer sejak 4.27 petang tadi. Itulah ya, dalam keadaan panas terik melanda negara. Di Kuala Lumpur pula bila masuk je waktu petang hujan lebat, lepas tu terjadi pula banjir kilat. Di mana beberapa kawasan terkesan ya akibat banjir kilat petang tadi. Itulah antara perkara-perkara yang kita terpaksa hadapi ya. Penduduk-penduduk di sekitar Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini sentiasa mengalami keadaan banjir kilat. Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, layan kami di 88.5 dan juga 95.3. Bukan itu saja sebenarnya. Banyak lagi platform lain yang dapat anda dengar kami. Nasional FM sentiasa di hati ini. Antaranya juga menerusi MyTV701, RTM Click. Cari je kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Layan je kami. Susah nak cari frekuensi. Cari kami di RTM Click. Dan juga terbaru, kita ada portal baharu Radio RTM. Di mana kini boleh diakses ya, menerusi ataupun juga melalui https://radio.rtm.gov.my di mana portal ini memaparkan real time ya. Masih betul-betul untuk anda dengar ataupun juga layan kami bagi setiap stesen radio yang terdapat di RTM Radio TV Malaysia.

Terbaru daripada Usop untuk anda. Sayangi dia, National FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah ya. Yang sedang memandu, mungkin ada nak ke Pulau Pinang. Tadi Abang Lori kita diberitahu kepada saya, dia kata sedang menghala ke Pulau Pinang. Dah pun Alhamdulillah selamat sampai ya. Hati-hati bawa lori. Memandu dalam keadaan tenang. Jangan gopoh. Jangan fikir nak cepat sampai je. Kan? Fikirkan tentang keselamatan itu. Walaupun kadang-kadang kita memandu seorang-seorang, apatah lagi kalau kita membawa ramai penumpang. Abang-abang kita yang bawa bas tu kena lebih hati-hatilah, pasal kita bawa banyak nyawa bersama dengan kita. Kita berteman sampai pukul 3 pagi je. Lepas ni DJ Line pula akan bersama dengan anda. Yang singgah ke live TT saya terus tapping-tapping guys. Dapatkan saya 100K, 200K, 300K, 400K. Okey, janji. Ha, gitu. Ada juga yang beritahu saya, Akak Mani, saya ni baru masuk kerja tapi perut rasa lapar. Carilah mi segera kan. Kedai-kedai makan saya rasa waktu-waktu macam ni banyak dah tutup kan. Jadi yang ada cuma tinggal mi segera. Tak apalah, alas perut ni. Kalau ada kedai mamak 24 jam tu memang ada katanya, tapi tak selera pula nak katanya nak makan kari time-time macam gini. Yalah, tepuk dada tanya selera kan. Kita ada Aini Nin, kasih bunga rose kat saya, terima kasih. Jaya Kesuma, Abdul Jalil Tahir, selamat persiaran DJ Aida Jia, Hamdan Arifin. Kita katanya, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Dah pagi kita sekarang ni. Aida Jia salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hari ke National FM, menerusi segmen GBH. Salam orang Kampung Bukit Belimbing untuk DJ Akak Manis, sahabat Facebook National FM dan juga pendengar setia Radio National FM ya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadirkan diri dari Tawau. Saya berkongsikan apa tu, sabar kenapa tu, habis bulan 5 bang DJ Aida Jia, tak sabar katanya tengok FIFA 2026 nanti. Dukun lelaki, halu-halu, Akak Manis, ya saya, Ita Rozaya tadi, saya dah bacakan perkongsian tentang kisah ataupun juga kenangan pada bulan Mei. Zabidi Ahmad, Nini Ani, Marsa Saleh tadi, Nur Diana, Ita Chot, Nur Azila, boy, sempat lagi dia. Letakkan gambar saya kat situ. Terima kasih UPS. Aniza Samin, katanya kenangan untuk bulan 5 ini, dapat anak dan cucu sama bulannya Kak Manis. Seorang anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, umurnya 30, tarikh lahirnya 28 Mei tahun 1996 ya. Cucu kedua Nur Raihanah Delisha, umurnya 4 tahun. Kecil lagi 4 tahun tu. Itulah cucu namanya. Tarikh lahirnya 18 Mei tahun 2022. Okey. Kita ada siapa lagi? Nur Azila. Tadi kita dah sebut nama Zila tadi. Muhammad Jasnimun, salam GBH. Aida Jia Akak Manis. Yang belum tidur lagi katanya, jom teman berteman kita, apa saja kenangan pada bulan Mei ini, jom kita kongsi. Masih ada lagi masa yang berbaki ini untuk anda kongsikan apa saja kenangan anda pada bulan

Nathan untuk anda waktu-waktu begini, stanza sekeping hati. Semoga hari ini lebih baik dari semalam ya. Semoga kita diberikan 1000 rahmat dalam kehidupan.

Anda yang tinggal di Terengganu, layan kami Now Sinar FM sentiasa di hati di 91.7. Susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini. Cari je kami menerusi RTM klik. Cari Now Sinar FM sentiasa di hati, senang je. Pakai telefon bimbit anda, tapi pastikan ya bateri telefon tu penuh. Takut nanti dapat dengar separuh je suara Kak Manis. Terima kasih juga untuk yang terus tapping-tapping singgah ke live titik saya, Bahari Ghazali, Princess Cute. Masih lagi belum dapat tidur, dapat lelapkan mata eh. Masih lagi bersengkam mata. Bukan apa, katanya Kak Manis, waktu-waktu begini susah pula nak tidur. Banyak benda yang difikirkan, pasal kerja, pasal masalah. Begitulah ya, lumrah dalam kehidupan kita ni. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai masalah. Yang penting kita kena cari jalan untuk sama-sama kita selesaikan masalah itu. Pasti ada jalannya ya. Okey, berbalik kepada kisah kita pada bulan Mei ini. Kita ada seseorang di sini sudah berkongsikan dengan saya, katanya nama tadi Syazrin 147. Katanya, assalamualaikum Kak Manis. Kenangan pada bulan Mei dengan arwah suami. Arwah cakap, katanya, satu Malaysia sambut best day dia 16 Mei Hari Guru. Al-Fatihah kepada mereka yang mendahului kita ya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga mereka yang telah pergi menghadap Ilahi itu tenang dan juga berada di tempat yang terbaik di sisinya. Kak Manis, boleh tak katanya ucapkan birthday untuk suami saya pada hari ini? Ah, hari ini? 21 Mei tadi kan? 21 ke 12 Mei? Belum lagi tu eh. Hari ini baru 7 Mei 2026. Tetapi kalau nak diawalkan pun, saya rasa tak jadi masalah kan. Sebab takut nanti pada hari yang betul-betul tu kita terlupa. Sebab kita ni manusia biasa, bukannya robot yang dapat kita set up kan ya. Sebab kita ini adalah manusia biasa. Nobody is perfect. Kalau kita lebih bahagian ini, kita kurang bahagian ini. Kalau kita kurang dalam satu-satu perkara itu, pasti kita ada lebihnya pada satu perkara yang lain pula. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu yang meruntun jiwa ini dalam gerimis Wisa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Antara lagu yang meruntun jiwa daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu ini judulnya Kau Kekasihku. Lagu yang dirakam pada tahun 1999 kepada peminat-peminat Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jangan lupa esok 11 pagi di Konti Nasional FM secara eksklusif bersama dengan DJ Azel dan juga Iz Azlan akan bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza secara live di Konti Nasional FM. Jangan lupa untuk peminat-peminat Tok T. Esok jangan lupa ya. Ya, betul. Datuk Sri Siti Nurhaliza datang ke Konti Nasional FM esok hari. Bukan esok lah. Sebenarnya hari ini dah esok. 11 pagi. Jadi nantikan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Nurul untuk anda. Kerana Terluka.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Terima kasih untuk anda yang temankan saya jam yang terakhir ini. Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temani anda selepas ini bersama dengan DJ seterusnya. Tak mau saya beri tahu siapakah DJ itu. Ha, jadi kena tunggulah siapa selepas saya. Kejap je lagi. Apa pun, semoga anda diuliti mimpi-mimpi indah kejap lagi ya. Selamat tidur, selamat beristirahat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada rakan setugas saya DJ Aida. Sementara tadi telah menghiburkan anda untuk 3 jam sebelum ini. Kalau ikutkan, saya Hanim akan mengambil tugas untuk pagi ini untuk 3 jam seterusnya, bermula 3 pagi hingga ke 6 pagi. Pastinya untuk menghiburkan anda, menemani anda di mana juga anda berada. Dalam hiburan kita pagi ini, akan saya sampaikan juga info semasa untuk makluman semua. Sebelum itu, dengarkan dulu lagu Sangkara Derita Hakim Rusli. Okey, tadi telah dengar lagu Sangkara Derita kan? Okey, sekarang biarlah aku sendiri, Nora Kumalasari.

Geng Burung Hantu Nasional FM, saya Hanim di sini, DJ pagi anda. Apa khabar? Kalau orang Kedah kata, apa khabar? Kalau Kelantan dok royak kan, gano khabarmu lah. Di mana juga anda berada, diharap dalam keadaan baik-baik saja. Sihat semuanya, dipermudahkan segala urusan. Bercakap tentang bahasa, kalau di Malaysia ni kan, kita ada pelbagai logat bahasa. Kalau kita pergi utara, lain bunyinya. Kelantan, Terengganu, lain bunyinya kan. Kalau dekat Perak pun, kat Perak lagi unik ada. Kalau kita pergi ke Kuala, lain bunyinya. Ke Botel pula, lain bunyinya ya. Itulah menariknya bahasa kita. Baiklah, dalam bahasa yang senang difahami ni kan, pagi ni saya nak kongsikanlah sedikit info semasa global. Iran teliti cadangan Amerika Syarikat. Iran memaklumkan sedang meneliti cadangan baru Amerika Syarikat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum satu halaman bagi menamatkan konflik di Teluk. Jurucakap Kementerian Luar Iran dipetik agensi berita ISNA berkata Tehran akan mengemukakan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi perantara utama dalam rundingan antara kedua-dua pihak. Diharap akan mencapai kata yang baik bagi menjamin kestabilan global. Seterusnya kita berkongsi berita mengenai kestabilan geografi, strategi dan rakyat majmuk jadi kekuatan Malaysia, kata Steven Sim. Malaysia mempunyai pelbagai kekuatan untuk terus berdaya tahan dan kompetitif dalam mendebani ketidaktentuan ekonomi global serta cabaran geopolitik semata. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop Steven Sim Chee Kiong berkata kekuatan tersebut merangkumi faktor cuaca dan iklim yang stabil, kedudukan geografi yang strategik serta kepelbagaian masyarakat majmuk di negara ini. Betullah kita berada di bumi Malaysia ini kan. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Jauh Derindu dari Freedom.

0: Mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan dekat semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk

Diana Rose dan Leon Richie and Does Love. Lagu cukup romantik. Teringat kita kan waktu kita bercinta, waktu muda dulu kan. Dengan pasangan kita waktu tu. Waktu tu lautan api pun yang sanggup direnangi. Tapi kalau sekarang kan, bila hujan, yang tak jadi keluarlah yang awak masak lah apa yang awak nak masak tu. Tiba macam tu kan. Ada ke yang pernah mengalami situasi macam ni kan? Ibu-ibu kan dekat rumah tu, kita dah siap-siap nak keluar ni, sekali hujan, suami kata tak payah masak je yang kan. Jangan merajuk. Bukan suami tak sayang, cuma makanan isteri tu, makanan isteri tu penambat hati suami tu, sedap sangat. Begitulah asam garam rumah tangga. Isteri merajuk, suami pucuk. Kalau suami merajuk, isteri jangan buat-buat tak tahu pula kan. Pucuklah kan. Yang penting suami isteri ni kena ada tolak ansur. Dalam perkahwinan ni, Allah dah janjikan rezeki yang luas, ketenangan hati dan pahala yang mengalir. Begitu sikap saling melengkapi dalam hubungan keluarga ni, barulah keharmonian rumah tangga itu kita akan dapat rasai. Seperti lagu seterusnya, Hangatnya Cinta, Liana Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Di sini Hanim pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Di waktu jam ini, mungkin ada antara anda pendengar setia Nasional FM dalam tugasan kerja. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk menghantar ibu bapa atau sanak saudara yang bertuah dipilih untuk menjadi jemaah haji Malaysia pada tahun ini kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Kepada jemaah haji kita, diharap selamat pergi dan pulang, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Sedikit perkongsian bersama, penerbangan pergi KT pertama untuk ibadah haji pada tahun ini adalah pada 18 April lepas, manakala penerbangan akhir KT untuk pergi adalah pada 20 Mei 2026. Pada tahun ini sebanyak 31,600 kuota jemaah haji Malaysia dijadualkan berangkat secara berperingkat. Juga dimaklumkan penerbangan KT-051 yang mendarat di Oman pada 4 Mei lalu atas masalah teknikal penerbangan sebelum ini telah selamat sampai di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah semalam. Nasional FM bersama Tabung Haji Travel sentiasa menyampaikan info terkini status pengurusan jemaah haji untuk tahun ini. Terus layan Geng Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: realiti, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Setia bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati saya ni, masih menemani anda, masih segar dengan pilihan lagu untuk hiburan anda pagi ini. Mengikut ramaran cuaca Met Malaysia, keadaan cuaca negara kita, ada setengah tempat hujan, ada setengah tempat panas kan, cuaca tak menentu. Sekarang ni bila panas tu panas sangat, sampai ada pembenihan awan yang dilakukan yang di Sarawak kan. Kalau dekat Kuala Lumpur, waktu hujannya, waktu petang, bila hujan tu adalah banjir kilat, ribut petir. Sama-samalah kita menjaga keselamatan diri, terutamanya kanak-kanak. Pesan ke anak-anak kita tu, jangan main tepi-tepi longkang, tepi-tepi parit waktu-waktu hujan macam ni. Risau kan, takut tergelincir. Bukan apa, kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu bahaya depan mata. Kita sebagai orang tua lah kena selalu ingat ikan anak-anak kita ni kan. Saya juga ingin kongsikan dari makluman Met Malaysia. Esok pada 7 Mei waktu pukul 10 pagi hingga ke 12 tengah hari, akan dilaksanakan satu pengujian sistem amaran tsunami Malaysia di Kuartus Integrasi Kesihatan Kudat, Kudat Sabah. Jadi kalau dengar bunyi siren tersebut waktu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari itu, jangan panik pula ya. Ia hanya satu ujian. Geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Dengarkan, jangan ada dusta antara kita.

0: komunikasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Buruhan tu.
2: Terima kasih kerana setia bersama geng Buru Hantu. Ha, Nim di sini menemani anda. Buat apa tu? Ha, jam begini. Ha, mungkin ramai yang dah bangun. Kalau yang berniaga terutamanya waktu beginilah kan. Pelbagai persiapan yang sedang dibuat. Ha, ada yang sedang apa? Masak nasi lemak. Ada yang buat kuih. Ha, ada yang tengah packing pun ada kan. Semuanya bukannya untuk siapa pun, untuk pelanggan setia kita kan. Ada juga adik-adik kita yang dah bangun pagi ni, ulang kaji pukul 4 pagi ni kan. Kalau waktu saya dulu macam tu lah, akan kunci jam bangun pagi untuk rasa kesegaran menimba ilmu tu. Orang kata buat persediaan awal untuk peperiksaan. Bagus azam yang macam tu. Study smart bukan study hard. Dalam pelajaran ni kita kena usaha mencari ilmu, manfaatkan masa, pengurusan masa tu penting kan, supaya kita tidak stres, tidak tertekan waktu saat-saat akhir kan. Ingat lagi waktu zaman belajar Hanim kan, kalau Hanim ulang kaji, tak lengkap rasanya kalau tak dengar lagu waktu tu lah. Kita sambil-sambil kita menimba ilmu, dengar lagu, menyanyi juga dalam hati tu kan. Barulah kita ni ada semangat. Lagi-lagi waktu jawab soalan matematik tu kan, kalau dengar lagu rasa macam macam-macam formula kita boleh ingat kan. Okey, untuk kesegaran yang pagi ni, kita dengarkan dulu lagu Meniti Suratan Mei. Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu.

0: tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Selamat tempe! Belanggar dengan motokar!
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati kan. Hani masih lagi di sini. Terima kasih kerana mendengarkan kami di frekuensi Nasional FM, juga yang bersama kami melayari TikTok Nasional FM yang dari tadi yang rancak dekat dalam TikTok Nasional FM tu tadi kan. Siapa yang belum mengikuti TikTok kami, kami juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM, kata kuncinya ya. Kalau ikutkan waktu-waktu macam ni, rakan-rakan kita di TikTok ni lah peneman Hanim, waktu Hanim berkonti seorang-seorang dekat Angkasa Puri ni. Kalau ikut dekat dalam ni ada ramai, antaranya yang kalau boleh Hanim sebut, ada Ita Chon, ada Hazilah Baha, ada Wagahi, ada Razila, ada Rahim Rose, ada juga tadi Kak Yah kita, ada ramai lagi, ada Su, ada Muhammad Hafiz. Terima kasih kerana setia memilih geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, tak lupa juga kepada pendengar kita yang berada di luar Malaysia, daripada Brunei ada pagi ni, ada juga daripada Singapura, mungkin ada yang lagi jauh dari negara-negara jiran kita yang mengikuti kita secara digital melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Hiburan seterusnya, dengarkan lagu Data Mengulik Kenangan. Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, geng burung hantu. Waktu-waktu macam ni, kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada geng-geng burung hantu kita yang sedang bertungkus lumus menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi hari, kan? Ada yang sedang bungkus nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, ada juga yang dalam perjalanan ke Johor Bahru. Selamat memandu walau dalam apa juga keadaan. Yang penting dalam pemanduan tu kita kena fokus. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap dekat R&R berdekatan untuk rasa sikit kopi ke, buat sikit renggangan ke, kan, supaya kita sentiasa segar dalam memandu, kan. Okey, Hanim juga nak kongsikan sedikit perkongsian informasi yang diambil dari portal berita RTM. Berita baik kepada peminjam dan usahawan mara yang terjejas mendepani krisis ekonomi negara semasa waktu ini. Majlis Amanah Rakyat Mara bakal memberi pengurangan kadar sewaan sebanyak 20%. Jadi saranan pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki supaya peminjam dan usahawan MARA yang menghadapi masalah kewangan tampil ke pejabat MARA berdekatan di peringkat daerah atau negeri untuk khidmat rundingan kewangan. Langkah ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepada yang sedang mengusahakan apa jua perniagaan, Hanim doakan semoga dimurahkan rezeki kepada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita layan dulu Rama-Rama dari Ella.

0: diminati sebagai budaya sosial.
1: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut ke sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburuh Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.

Assalamualaikum, selamat pagi. Jam waktu ini pukul 5.03 minit pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Waktu-waktu macam ni, kalau ikut ibu-ibu dah bangun dah, tengah gosok baju, sediakan bekal anak ke sekolah, macam-macam urusan kita sebagai seorang ibu kan, yang bekerja pula selepas buat-buat kerja rumah tu, bergegas pula kita siapkan diri kita untuk ke pejabat kan. Walau apa pun tugasan kita, hanya doakan segala tugasan kita dapat dilakukan dengan baik untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Terima kasih juga kepada pendengar kita di TikTok, pendengar kita juga di radio yang daripada tadi mendengarkan Nasional FM Geng Borong Hantu, yang bagi semangat dekat Hanim. Biasalah kan, untuk hari kedua Hanim bersama dalam Geng Burung Hantu ini menemani anda ni kan. Apa tu, pelbagai hiburan lagu Hanim susun untuk hiburan anda semua. Okey, kita dengarkan lagu seterusnya, Nafas Kasih dari Fotograf. Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
2: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
2: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

itulah kita hidup ini kadang-kadang kalau diam lebih baik. Dan inilah pandangan diutamakan oleh para alim ulama rahmatullah. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Imam Ghazali Imam Nawawi, ketahuilah seorang mukallaf itu sewajarnya jaga lidahnya di sebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama saja hasilnya, maka mengikut sunnahnya baik diam daripada bercakap. Kita ada keutamaan. Contoh kita dalam hidup bermasyarakat, ada satu keadaan yang mungkin berlaku pertemuan kita dengan orang. Kalau kita biarkan dalam bentuk bercakap, menyebabkan berlaku perbalahan, pertengkaran. Dalam Islam, bila ada pertengkaran, nantinya apa? Permusuhan, putus hubungan. Itu biasa dah. Dalam Islam kita yang macam itulah, dalam agama lah. Bila ada pertengkaran, perbalahan, putus hubungan, ia tak reda setakat tu. Bila putus hubungan, mana apa? Putus arrahim. Kesan sepatah kalimah, hubungan putus sampai bertahun-tahun. Jadi apa nikmat hidup beragama? Dah putus hubungan. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang terang jelas, Nabi kata apa? La yadkhulul jannata qati'un rahimin. Tak akan masuk syurga orang yang putus arrahim. Tak akan syurga orang yang putus arrahim. Putus kenapa? Sepatah dua perkataan je. Kadang-kadang bukan sampai dua jam cakap. Dua patah je. Padan putus hubungan sampai bertahun. Takkan dua patah itu sampai tak ke syurga? Menunjukkan bahawa diam lebih baik. Bahkan hadis yang Nabi sebut kepada kita, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Nabi ingatkan kita, siapa yang beriman kepada Allah di akhirat, cakaplah baik ataupun diamkan diri. Liyasmut, tak payah bercakap, diamkan. Pilihan kita, diam ataupun bercakap yang baik sahaja, tidak yang kotor, yang keji dan seumpamanya. Jadi ini menunjuk kepada kita bahawa lidah ini suatu anggota yang amat-amat perlu dijagai, dikawali, disemai benih dengan keilmuan dan keimanan. Patutlah tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita pun lama dah bercakap. Dalam patah Melayu, kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, badan binasa, itu patah Melayu lama dah ada dalam pemikiran orang-orang kita, orang Islam Melayu lah khasnya. Kerana mulut, badan binasa, betul lah tu. Kerana sepatah bicara tak kena saja, rosak segala-galanya. Kehidupan rosak, hubungan rosak, hubungan terletak belah macam-macam. Putus hubungan. Binasa.

0: Jadi hal inilah Nabi sebut dalam hadis yang kita nak tengok dalam bicara yang diutarakan pengarang kitab kita ini, apa dia kata. Sebenarnya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keburukan dan bencana ke atas empunya diri. Tengok tuan-tuan, apa Nabi ingatkan, apa telah Nabi ingatkan kita. Sabda Nabi SAW, hadis daripada Imam At-Tirmidhi, bersabda Nabi SAW, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim. Hadis ini berat maknanya, berat makna dan maksud tuan-tuan. Nabi sebut kepada kita, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim. Tidaklah dihombankan muka manusia ke dalam neraka melainkan hasil tuayang lidahnya masa hidup dahulu. Mana maksudnya Nabi sebut kepada kita, orang tak akan dihombankan muka ke neraka melainkan sebabnya apa? Dihomban ke neraka sebabnya hasaidu al-sinatihim. Sebabnya lidahnya dulu penuh dengan 1001 kejahatan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Orang ini kata Nabi, yakubbun nasa finnar. Allah akan hukumnya dengan dihombankan muka ke neraka. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dengan bahasa cukup indah untuk ingatkan kita. Sebab apa kata Nabi? Illa hasaidu al-sinatihim. Kerana kesannya lidah mereka dahulu yang berdusta, yang bercakap dalam kata-kata yang tak elok, yang menipu, yang mengeji, yang mencela, yang bercakap benda-benda yang kotor dan seumpamanya, tuayan hasilnya pada masyarakat, muka ke neraka. Mukanya dihomban ke neraka. Maksudnya dia dibawa ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bila baca hadis ini, saya semak beberapa tulisan yang lain. Di antaranya yang saya semak ialah tulisan yang diungkapkan, didetailkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahmatullahi alaih, seorang tokoh besar. Sejarahnya panjanglah kalau nak baca tentang beliau, tapi sambil kupasan beliau, Al-Imam Mawardi kata apa? Hadis ini menakutkan sekali. Di samping membimbangkan kita, menakutkan membimbangkan kita. Sebab apa menakut membimbangkan kita? Sebabnya Nabi sebut dengan jelas, ada orang dihumban kerana sebab, dengan sebab lidah. Bukan kerana tak sembahyangnya. Memang tak sembahyang adalah dosa menantinya dihukum Allah Azza wa Jalla. Bukan tak berzakatnya. Tak berzakat pun dosanya ada. Tapi kata Al-Maudi rahmatullah, kerana mulut dihumban ke neraka pada ketika waktunya nanti. Kata beliau, menakut membimbangkan. Sebab apa membimbang menakutkan? Kata Imam begini, dia bagi satu tarifan yang mudah, yang menarik. Ini di antara apa yang saya catat dalam tulisan, dalam bacaan. Sebab kata Al-Imam Al-Maudi rahmatullah, bagaimana kita boleh bayangkan dengan lisan lidah kita ini yang memang sifatnya menjadi satu makhluk yang penting kepada kita. Kerana lidah ini lidah yang merupakan satu rezeki besar. Itulah punca kepada soal makan minum. Itulah punca kepada soal percakapan perbualan. Itulah punca kepada soal kata-kata dan bicara. Lidah kita ini semuanya. Makan minum lidah juga. Bila rasa masin manis makan lidah, kita rasa makan tu masin ke manis, bukan guna tangan semata-mata atau mata tengok tak, kita rasa lidah, oh masin, ini manis, ini tawar, ini pahit, ini pedas. Dengan lidah kita nak tegur bercakap, dengan lidah nak ajak orang, nak beritahu, dengan lidah. Tak cukup nak jawab dengan tengok mata saja, orang tak faham kita nak kata apa dengan mata saja. Lidah bersuara, jom datang, jom buat, jom pergi. Dengan lidah juga nak bagi arahan, dengan lidah. Kita ada keluarga, anak-anak kita, nak suruh dia mengaji, bang baca Quran sekarang dengan ayah contohnya, dengan lidah. Tak ada lidah, tengok saja anak kita, tengok saja, tak tahu apa maksudnya, apa tak tahu. Lidah tuan-tuan semuanya adalah merupakan rezeki, melengkapkan baik dalam bicara, makan minum, dalam perkataan dan pertuturan. Jadi kata Al-Mu'di, dia kata apa? Menakutkan. Tiba-tiba kata Nabi, lidah itu sumber kamu untuk dihumban ke, penyebab kamu dihumban ke neraka. Subhanallahil Azim.
1: Allahumma

Hai, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Jadi masih segar geng burung hantu kita waktu pagi ni kan. Hanim pun masih segar menghiburkan anda. Ada sedikit perkongsian dalam laman muka buku Nasional FM. Tetamu istimewa kita Datuk Siti Nurhaliza akan hadir secara eksklusif di Konti Nasional FM dalam Nasional Aspirasi bersama Ezel dan Faiz. Dan janji temunya adalah pada pagi esok pukul 11 pagi. Jadi pendengar-pendengar setia Nasional FM, jangan lepaskan peluang. Nantikan temu janji bersama Datuk Siti Nurhaliza yang disayangi rakyat Malaysia kan. Okey, antara lain juga info semasa juga, rakyat Malaysia disaran menafaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah mengesan penyakit tidak berjangkit NCD yang disifatkan sebagai kad laporan status kesihatan individu sebelum komplikasi serius berlaku. Betul tu kan? Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kesihatan Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan berkata di bawah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan NHSI, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol serta status kesihatan mental. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sakit, I am Nita.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Nampaknya jam sudah pukul 5.39 minit pagi. Sedar tak sedar, saya dah hampir 3 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Nampaknya sampai di sini tugasan saya untuk hari ini. Dikongsikan juga sebentar nanti azan waktu subuh akan masuk untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada pendengar setia Nasional FM. Selepas ini seperti biasa tiga suara akan menemani anda. Kata mutiara saya sebelum saya undurkan diri, bahagia itu bukan tentang di mana kamu berada, tetapi dengan siapa kamu dianggap ada. Sayangi diri, hargai diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: mereka seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kev Farid.
3: Hai, saya Arwah Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jom cuti-cuti Malaysia Roadshow 2022 kembali lagi. Temui kami di Ion Mall, Kota Baru pada 23 hingga 25 September 2022. Layari www.malaysia.travel.
0: Nasional FM, Radio Informasi Nombor 1 Malaysia.
2: Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut. Contohnya, akibat strok haba. Antara gejala cuaca panas melampau ialah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi ataupun kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Jadi, anda semua dinasihatkan untuk minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda dan jangan lupa pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Dan pakai topi atau payung yang besar. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
3: Para pendengar Nasional FM, daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM.
4: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
0: Nasional FM,
1: sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Kelantan FM. Ada semua. Bagi di hari Khamis 7 Mei 2026 bersamaan juga dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijri. Hari ini bertemankan bersama dengan Liz hinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan untuk panduan kita bersama juga, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.46 minit pagi, Zon 2 5.49 minit pagi dan juga di Zon Besut 5.45 minit pagi. Seperti biasa, setengah jam pertama sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih untuk anda. Dan 6.30 minit pagi nanti, Liz akan kembali hadir temankan semua gugu pagi yang mana nak bagi ucapan pagi. Seperti biasa, boleh telefon Liz lepas ini untuk sama-sama kita memberikan ucapan pagi kepada sahabat-sahabat anda dan juga keluarga yang tersayang. Seperti biasa, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama dengan saya lagi Ustazah Syafiqah Hanafiah di Nidaul Islam. Hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik, yakni zikir dan pohon syurga. Seperti kita tahu, zikir ini adalah kalimah pujian untuk mengingati Allah. Dan zikir adalah sebagai satu amalan, tuan-tuan puan-puan, amalan yang salih yang boleh kita lakukan sebagai bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tuan-tuan, banyak contoh kalau kita lihat zikir, ada yang dapat memberatkan timbangan amalan, ada yang zikirnya sedikit tetapi ganjarannya besar, dan ada yang zikir yang boleh memudahkan urusan serta banyak lagi. Antaranya, tuan-tuan perempuan, zikir yang paling disukai oleh Allah ialah Subhanallahi wa bihamdih. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajukan, bertanya kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hai Abu Dzar, maukah engkau aku beritahukan tentang ucapan yang disenangi oleh Allah?" Aku menjawab, "Ya, aku mau ya Rasulullah. Beritahukanlah kepadaku tentang ucapan yang disenangi Allah." Baginda lantas bersabda, "Sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah adalah Subhanallahi wa bihamdih." Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga zikir yang ringan di lidah namun memberatkan timbangan amalan, yakni Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Dan satu zikir yang mana zikir ini ajaib, yang mana bila kita amalkan boleh menumbuhkan pohon di syurga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, pada suatu hari saat dia sedang menanam pohon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewatinya lalu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam?" "Tanaman milikku," kata Abu Hurairah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Apakah kamu mahu aku beritahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih baik daripada tanaman ini?" Abu Hurairah menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu pohon di syurga bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi insyaAllah boleh sama-sama kita amalkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan bila kita amalkan, perbanyakkan dengan ikhlas, mudah-mudahan ada pohon syurga yang kita bina di syurga nanti insyaAllah. Dan kita lihat amalan zikir ketika hidup di atas muka bumi ini bukan hanya menguntungkan manusia ketika mana kita berada nanti dalam alam kubur, malah juga akan memberikan keuntungan kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan ketika mana berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita banyakkan zikrullah, banyakkan mengingati Allah, mudah-mudahan dapat ketenangan dunia dan akhirat. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Khabkun kah ti jindi rafan Kelantan FM. Yo tengo kodemo, hati
3: kawe balaso sayu. Thank you for listening Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi citarasa anda.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi ni edisi hari Khamis 7 Mei 2026 bersamaan juga dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijri. Bagi Gu Pagi, ada Liz akan temankan semua Gu Pagi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa, Liz harapkan pagi-pagi ni semua Gu Pagi diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin, amin. Okey, dan seperti biasa jugalah, pagi-pagi ni untuk anda yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh telefon Liz sekarang. Talianya 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga. Okey, nanti Liz akan bacakan kiriman ucapan anda di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Okey, baik, kita tak nak buang masa. Kita nak bersama dulu dengan pemanggil-pemanggil yang dah pun ada di talian ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi Haji Mei.
2: Selamat pagi.
1: Ya. Hari ni dia gori pulak lah.
2: Gori pondok, maju pondok hari ni.
1: Oh, rezekilah dia Pak Mei pagi-pagi ni.
2: Oh, benda tak pernah sabar lah aku. Kalau 4-5 kali masuk, tak boleh lagi.
1: Dia ada rezeki Pak Omel lagi ni.
2: Rezeki Pak Omel. Bukan pasal Pak Omel tak berapa sehat hati yang boleh tu.
1: Dia boleh, dia bagi dulu. Okey, okay, baik Pak Omel. Silakan ucapan Pak Omel pagi ni untuk siapa?
2: Terima kasih. Terima sekali pada DJ kita. Selamat tegah dan serius semua. Daripada Pak Omel Besu, Pak Ayat Kapuruso, apa itu kata Pak Haji ni. Tadi kata kalau tak sebut dia, tu dia tanya khabar lah.
1: Okey.
2: Lepas tu, apa ni, Ibu Buku, Zul Ali, Pak Haji Agok Kio, Pak Lan, apa ni, alah, itu tak berapa nak lagi dia cakap tu. Alah, tu baca, apa ni, Kamar Bedim Loh, kepada Kak Ayah, Kak Baru dan Tiyah kita merak tu, anak darah Pemir merak tu, daripada kanak Kak Burone, kira umur semua lah. Mana Pemir nak sebut tu, kata tak ingat nak sebut tak ingat nama tu. Semua dan semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu entahnya.
1: InsyaAllah, amin.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama juga untuk Haji Mei kita dari Seribung. Ini pula ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Yo, kita ada Kak Nun dari Kampung Nipah.
3: Ya.
1: Kak Nun bunyi.
3: Nak dapat lali.
1: Ya, Kak Nun bunyi radio lek belakang tu Kak Nun.
3: Mujurlah boleh rezeki pagi ni.
1: Ya, rezekilah dapat bercakap hari ni ke udara. Okey.
3: Itulah. Apa khabar sehat kali?
1: Saya sihat, alhamdulillah. Kak Nun lagu mana tu?
3: Sihat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dengar aku suara tu baik tu. Okey, baik Kak Nun. Pagi ni ucapan untuk siapa pula Kak Nun?
3: Ucapan selamat pagi buat Ali Zul, selamat pagi dan selamat bertugas. Hati-hati balik di jalan raya nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
3: Dan buat Pak Mak Besu, buat Kak Ayah, ajar Kak Ayah Jabi, Kak Tih Kok Lanah, Kak Roh Kok Lanah, Kak Tih Lising, buat Mak Perta, buat Tih Usul Dabok, Kak Simah Macang, Kak Mah Badin, Kak Sibacok dan Umi Habibah, Pajak Kok Kiyok. Dan Azmi dengan Izan di Wakaf Baru dengan ucapan selamat pagi. Dan buat sesama lah mengucapkan selamat pagi dan selamat petugas. Dan selamat pandai umur murahkan rezeki semua. Itu saja, Li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nun dari Kampung Nipah. Ini pula dari mana? Pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yang ini dari Kampung Rusa.
4: Iya, Ali.
1: Sihat ke, Pak Ya?
4: Alhamdulillah, Zia.
1: Alhamdulillah. Okey. Oh. Baik, pagi-pagi lepas ni agak-agak nak pergi ke mana tu, Pak Ya?
4: Pagi ni lagi makan nasi di adalah ke mana mungkin tanggut pun tiada tu ko. Kena nasi ayam aku tu ayam kapur pagi ni.
1: Segarlah kena waktu sepinggir juga. Yeah. Okey. Baik, Pak Ya. Silakan ucapan pagi untuk siapa?
4: Ucapan selamat pagi Wali Islam Tegalah pada pagi ini.
1: Terima kasih.
4: Ada buat SD kamu lah Ustazah Nuria Daud bertegaya di Sarawak. Minggu depan lah akan besar dua radionya.
1: Okey, baik.
4: Kita pun nak jemput kat Lik Mari Rumah.
1: Minggu depan deh. Okey. InsyaAllah, insyaAllah.
4: Ya, ada gabek-gabek yang kajak dia tu. Dua buat. Assalam Abdullah lah guru besar SK di Mikwa pada pagi ni. Ini saya di Kabupaten Baku tu. Habis jual ambil belakang Majid Kabuso. Habis jual ambil di Tanah Merah. Buat Haji Mel ni, Haji Mel Seribu. Ada kelak pimpin Kabuso lah. Apa ni? Waktu yang Sawang. Ustaz Kamu Desen, Haji Lee. Haji Sari pada pagi ni. Yusmada Yuna, PKP SK 40. Ben buat asing dua lah PKP SK Jawa dua pada pagi ni buat bajak aku kiyuk mak berutang ajak apa ni Allah di Pridah Fadu Abang Fadi Allah Abang Fadi Puan Amor di Bestu Puan di Jabi Puan Ye semualah pada yang punya kata Abang pada pagi ni terkira di mana juga anda berada Puan Ye tersebut utama banyak-banyak lah.
1: Okay.
4: Itu saja, Liz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ya kita dari Kampung Rusak. Itu tadi. Yang ini pula. Marinya daripada mana tu? Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ini Zul Alif.
5: Bukan. Osman, goodbye.
1: Apa Osman? Pak Osman, eh. Yeah. Bunyi pun bizik dari selimut tu.
5: Terbizik.
1: Aduh, sihat ke tak tu, Pak Osman?
5: Alhamdulillah, syukurlah. Okey.
1: Sana panas ke, Pak Osman? Ke hujan?
5: Hujan lah. Kemarin petang hujan.
1: Okey, baik. Okay. Tapi sana okey lah ke cuacanya?
5: Okey lah juga. Boleh tahan lah.
1: Okey, baik. Pak Osman, silakan ucapan pagi untuk gugu kita.
5: Okey. Terima kasih lah untuk uji bertugas lah. Selamat bertugas dan selamat balik dengan selamatnya lah.
1: InsyaAllah, amin.
5: Untuk Pak Wan dulu, ada Liga. Abang Fadil akan masuk Faizul Rancang Panjang Pak Su beli Kak Su Bacu Kak Ya Jadi Kak Mahmlu Pak Ya Pak Lang Pak Maksud Pak Jad Pukyong Pak Jimeng Suribu Pak Lang Kak Ti Belanai Sima Ya Kami Harun Umi Haji Dua Gunung Kak Haji Kak Mi Zul Alif dan Kak Mahmacang itu dia lah. Semoga sihat selalu lah semuanya.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Pak Osman.
5: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
5: Goodbye.
1: Goodbye to you too. Pak Osman kita dari Pulau Pinang. Ini Liz nak baca kiriman ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM. Marinya daripada Haji Ray Sri Kota. Selamat pagi DJ dan kawan-kawan peminat Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo. Dan apa ni ucapan daripada Haji Riz Rikota juga. Ya Allah, ya Tuhanku, kekalkanlah persahabatan kami dalam kebaikan dan pertemukan kami dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Haji Riz untuk doanya itu pagi ini. Okey, baik yang ini pula seterusnya kiriman daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Abepa Bengek 12, Abang Osman Gubai, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Jakob Kio, Abang Hamid dan Pak Lang Kota Baru, Pak Awang Kampung Pak Awang Kak Tis Lising, Pak Omis Ribung, Pak Teh Jabi, Pak Nikmat Tawe. Okey, baik. Seterusnya kirimai daripada Pak Awang Tanjung Kong Jelor. Salam kasih sayang dan selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan. Mak Faizul, Adik Jah Cabai Tiga Jelor, Pok Mat Besut, Pokku Daud, Abang Hen Tupak, Kak Pah Kemahang, Abang Idi Cenulang, Kak Shima Macang dan semua sayang sobat pendengar setia Kelantan FM. Okey, baik. Satu lagi kita baca. Lepas ini Liz akan baca lagi lah kirimen-kirimennya. Ini pula daripada Kak Sah. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Mat Besut, Pok Yah, Pok Zuli, Cik Yusof, Zul Alif, Kak Mi, Kak Yah, Jabi, Hima dan semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Okey, lepas ini akan balik semula bersama dengan Liz. Ini kita nak layan dulu lagu seterusnya daripada kumpulan Senario dan juga Adi Bahno. Zapin Cinta SMS untuk anda semua.

0: Okey, baik, itu tadi lagu. Baru saja hiburkan anda Senario dan juga Adi Wahno, Razabin Cinta SMS. Ini Liz nak baca lagi kiriman-kiriman ucapan. Seterusnya kita ada daripada Ida Muhammad Jertih asal Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Liz. Ucapan selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini pula kita bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Putus, tak apa. Cuba lagi. Ini pula seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
1: Ya.
0: Okey, baik Pak Su, sila ucapan pagi untuk siapa tu?
1: Allah, siapa pagi ni kat pada apa ni, DJ Lee yang bertugas ni, selamat bertugas. Tak lupa kot pada Tuan Haji Din. Ni, apa ni, Pak Din tu, ngatak pulak tu, naik molek motor tu. Lepas tu Tuan Haji Ray tu, Tuan Haji Ray kotor tu. Lepas tu, apa tu, abeju, dua-dua abeju tanah merah tu. Sihat-sihat, jaga kesihatan tu. Lepas tu, Kak Su Pulau Melaka, Puan Mabsu. Abang Mas Ribom, Kak Min Kuala Kerai, Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Sima, Kak Su Baco, Kak Su Pulau Melaka, Kak Mak Abedin tu, Zuhali Usman Gubai, Pak Sumi, Abang Amin Arun tu, Abang Fadil Betul, Pak Nik Lebuk Pukul tu, Pak Nik Mak Tawai, Abang Mokhtar Kusia tu. Dan semua sekali lah. Umi Gunung, Bondo. Itu sajalah. Okay, assalamualaikum. Selamat bertugas tu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli. Seterusnya ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Okey, baik. Kita ada Pak Mat dari Besut.
2: Ya, Pak Mat dari Besut. Okay. Sudah selesai.
0: Ya, baik Pak Mat. Silakan ucapan untuk Gugu Pagi hari ini.
2: Ya, okey. Terima kasih yang pertama buat Liz lah di kontinu pagi dan selamat bertugas untuk keseorang yang itu.
0: Ya.
2: Buat Kak Ni Kuala Kue, Mokhtar Kusia, Pak Jako Kuyok, Pak Su Labok, Pak Ya, Pak Su Li dengan maksud dia Bacok, Kak Su Bacok, Kak Nun Nipo, Pak Wenjelo, Habis Injuik, apa nama ni, Pak Sumi lama tak dengar mesej WhatsApp dia. Lepas tu, Abang Fadil, Usman Goodbye, Abang Mak Dusin Ijah, Tok Yutu Pak dan yang terakhir buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FN tu, drama sekali buat warga, penukar Federal Selasih. Potih cabi soalan lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Mat kita dari Besut. Ini Liz nak baca kiriman ucapan daripada Zaid Kota Baru. Selamat pagi kepada peminat Kelantan FM dan DJ dan keluarga yang duduk di Kuala Kerai itu, dari Zaid Kota Baru. Ini pula kiriman Kak Long Belai Condong. Salam selamat berkonti DJ Liz. Selamat pagi juga buat sahabat semua. Kak Subacok, Kak Shima, Kak Cik Umi Habibah, Nora Penggalan Datu, Pak Lang KB, Encik Yus Yusof serta Kak Sah Pulau Melaka. Semoga sihat-sihat selalu. Salam dari Bandar Sunway. Okey, baik. Ini pula Kak T. Kut Lanas. Katanya nak bawa ucapan kepada Razman Pendik, Cik Halim di Kusial Tanah Merah, Pok Mat Besut, Pok Nikmat Tawai, Pak Osman Goodbye, Kak Su Bacok, Kak Nun Nipah, Kak Ida Kampung Raja, Kak Yah Jabi dan semua sahabat Kelantan FM. Baik, terima kasih. Itu antara mana yang menghantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Dan juga yang menelpon Liz bagi ucapan pagi. Pagi ni, terima kasih banyak-banyak. Selepas ini, seperti biasa, kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu akan balik semula di jam yang kedua bersama dengan Liz. Pastinya, pelbagai info-info yang menarik akan Liz kongsikan. Semuanya sebentar sahaja lagi. Dan juga selepas ini, kita sama-sama dengarkan ada lagu-lagu ini yang akan menghiasi pendengar anda semua. Antaranya, kita ada lagu ni. Buano demo pereh tu.
3: Baru tak jadi serebe.
0: Ada juga lagu ni, Bahasa Kita.

Lembayung Tari, nyanyian Wan Yasrita. Baik, semuanya akan menghiasi pendengaran anda selepas ini di jam yang kedua. Dan sebelum kita ke utama 7 pagi, jom sama-sama kita berhibur dahulu dengan lagu ini daripada Rosalinda, Temeh Hidup untuk anda semua di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Dalam situasi cuaca lah ni, semua nak cari tempat berlindung, bukan sahaja manusia, binatang pun serupa. Jadi kita hendaklah sentiasa menjaga keselamatan diri dan keluarga kita. Kalau rumah bersih, hati pun tenang, maka kuranglah risiko ular dan binatang berbisa menumpang di rumah kita. Kalau nak tubik malam ataupun masuk stor, jangan lupa pakai kasut. Kalau terserepok dengan binatang berbisa, tak usah nak tunjuk hero lah. Undur selu-selu, biar dia jalan dulu. Salah kau kena kekoh, jangan tunggu lama untuk pergi hospital ataupun klinik terdekat. Mudah ke? Hak penting, kita semua selamat. Pesanan ikhlas ini daripada Syah Sang Pemujuk Ular untuk semua pendengar Kelantan FM.

0: RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Sementara itu, rata-rata peminat bola sepak teruja dan lega dengan pengumuman itu. Mereka tidak lagi perlu melanggar perkhidmatan berbayar untuk mengikuti perlawanan bola sepak dunia tersebut.
2: Oh, baguslah, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar, tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola, okeylah.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan.
4: Oh, layu. Okey ni tu. Perkhidmatan ni boleh tengok free je lah. Saya tengok kat mama lah.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
5: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Tambah Dato' Fahmi, 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, manakala 8 kes lagi dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Malaysia memiliki 3 kelebihan utama yang mampu memastikan negara terus berdaya tahan serta berdaya saing. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim berkata, kelebihan itu merangkumi kestabilan politik dan iklim yang kondusif, kedudukan geografi yang strategik serta kekuatan faktor insan dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini.
6: Kelebihan ini adalah berasaskan isu out of war. Dia kata, kesimpulan kepada isu out of war, climate masih baik, cuaca kena sesuai, iklim kena sesuai, iklim kita, kestabilan politik kita, pemimpin-pemimpin kita. Keduanya, TI maksudnya geografi, lokasi kita sama ada fizikal atau secara geopolitik, geoekonomi, memang strategik. Ketiganya, human factor, masyarakat kita yang majmuk, yang berbagai, fasih berbagai bahasa, faham berbagai budaya peradaban dunia. Malaysia has what it takes to be successful.
0: Steven Sim. Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Menurut Tan Sri Azam lagi, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Berita seterusnya. Seorang lagi jemaah haji meninggal dunia akibat serangan jantung semalam. Lembaga Tamu Haji memaklumkan jemaah lelaki berusia 70 tahun berasal dari Sengkarang, Johor itu menghembuskan nafas terakhir di Hospital Ajiat pada pukul 6.16 petang waktu tempatan. Allahyarham hadir ke Tanah Suci bersama isteri dan merupakan jemaah dalam kumpulan KT34 serta menginap di Elaf Al-Bait. Jenazah selamat dikuburkan di tanah perkuburan Al-Syariah. Ini merupakan kematian kedua direkodkan selepas seorang jemaah lelaki berusia 65 tahun dari Pahang meninggal dunia pada 1 Mei. Operasi pemilihan awan di Sarawak akan dilaksana pada 11 dan 12 Mei ini sebagai langkah meningkatkan tamburan hujan di kawasan tadahat empangan utama. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahat empangan Bakun, Batang Ai dan Murum. Pelaksanaan operasi berkenaan melibatkan kerjasama strategi pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang bermula hari ini di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
7: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama sidang kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
8: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
7: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
9: As you know, at the moment, ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
7: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMT, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Iran sedang meneliti cadangan baharu Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik di Asia Barat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum 1 halaman. Menurut jurucakap Kementerian Luar, Tehran akan mengumumkan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi pengetara utama dalam rundingan kedua-dua pihak. Bola sepak kejohanan kelab ASEAN ACC, Selangor FC semakin hampir untuk melakar sejarah apabila melangkah selangkah ke pentas akhir selepas menewaskan Namdin FC 2-1 dalam asis paruh akhir pertama di Stadium MBPJ malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Pagi edisi hari Khamis 7 Mei 2026 bersamaan juga dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih setia bersama dengan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Dan untuk pagi-pagi ini, seperti biasalah Liz nak berkongsi. Ini berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Kelantan untuk hari ini. Lagu mana agak-agaknya dia bagi edisi hari Khamis dah. Kita dah pun 7 Mei dah ni. Okey, kalau nak diikutkan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan hari ini. Okey, kalau tengok ni, paginya hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Okey, khususnya untuk mereka-mereka, penduduk-penduduk di kawasan pantai. Okey, hujan di beberapa tempat. Lepas tu pula untuk sebelah petangnya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sama juga untuk sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Okey, dan itu antara sedikit berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Kelantan hari ini. Jadinya kena bersiap sedialah kalau nak keluar bagi sebelah petang dan juga malam yang mana berkemungkinan akan hujan. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Okey, supaya kita tidak kebasahan. Tapi biasanya kalau untuk hujan ni sangat-sangat bersyukur, betul tak? Sebabnya di Kelantan ini sendiri kita dah pun beberapa bulan mengalami cuaca panas yang suhunya boleh mencecah sehingga 38 darjah Celsius dan juga berada pada gelombang tahap 1 berjaga-jaga. Berapa lama dah deh yang mana melibatkan beberapa jajahan di Kelantan. Dan juga kalau untuk kemas kini yang terkini bagi status cuaca panas di Kelantan ini, Liz Ita-Ita Kelih, Ita-Ita Jengok juga, yang mana di Kelantan masih ada lagi satu jajahan yang terlibat. Di mana tu? Ni, orang-orang jeli lagu mana tu? Panah lagi ke? Sebabnya kalau di Kelantan ni masih ada satu lagi, iaitu di Jeli. Masih lagi berada pada tahap 1 berjaga-jaga. Ini yang mana telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi tadi. Jadi berhati-hati untuk anda semua. Bagi daerah ataupun jajahan lain yang telah pun kembali seperti biasa, alhamdulillah. Terima kasih, bersyukur sangat-sangat supaya kita sama-sama doakan bagi penduduk-penduduk di Jeli, di jajahan Jeli juga turut akan menerima hujan dan kembali keadaannya seperti sedia kala. Okey, dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini ada macam-macam lagi perkongsiannya yang mana Liz nak kongsikan untuk anda semua. Tapi ini lain dulu, lagu daripada Eddie Hamid dan juga Aris Kapila, Bahasa Kita. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dan leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga copa lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Harga murah.
4: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
5: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus kepada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

Okey, baik itu tadi yang remeh-temeh. Baru saja hiburkan anda pagi-pagi ni. Biasanya benda-benda perkara yang remeh-temeh ni orang tak nak layan sangat. Betul ke tidak? Kadang-kadang kan benda-benda yang temeh ni dia boleh menjadi satu perkara yang boleh diperbesar-besarkan sebenarnya. Inilah yang mana kalau boleh kita elakkan lah perkara yang remeh-temeh ni. Tapi bagi sesetengah individu ni, benda-benda yang remeh ini adalah benda-benda yang sangat diperlukan. Kadang-kadang super dengan gomoh lah. Benda-benda yang ringan, benda-benda seperti baju, kalau lepas pakar letak mana? Letak dalam bakul. Kasut letak di mana? Kena susun elok-elok. Perkara-perkara sebegini sebenarnya boleh membantu mempercepatkan atau meringankan kijau-kijau orang lain lah sebenarnya. Okey, dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan ketika ini, mungkin tengah dengarkan list untuk waktu sekarang di Macang 97.3. Terima kasih orang-orang Macang. Lagu mana pagi ni tu? Hujan kau lah kat Nuna. Tak panas dah kita lah macam tu. Alhamdulillah, syukur. Malam-malam pun rasa macam sedap lah sikit tidur dia. Jenera lebih lah. Tapi kalau macam list ni, jenera pun semeta je lah dia. Sebabnya pukul 4 pagi bangun dah kitanya. Nak mari opisnya. Moga masuk pukul 5.30 dia. Jauh sikit jarak perjalanan tu, jadi kena awal lah. Jadi untuk anda semua yang mana masih lagi dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, mungkin masuk kerja lewat sikit ke hari ni, ataupun memang shiftnya begitu, semoga selamat sampai ke pejabat dan juga semoga dipermudahkanlah segala urusan pagi-pagi ni. Dan yang paling penting sekali, ini adalah berita, kabar yang gembira khususnya untuk pesawah di Kelate ini sendiri, yang mana bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi sehektar sangat-sangat melegakan pesawah lah. Yang mana kerajaan mampu membantu petani mengurangkan beban kos penanaman padi susulan peningkatan harga bahan api dan input pertanian untuk ketika ini. Dan juga menurut pengurus besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadar, Muhammad Faizul Mustafa, bantuan itu penting khususnya bagi pesawah di bawah seliaan agensi berkenaan yang bakal memulakan musim 1 2026 dalam masa hot terdekat ni lah. Dan juga peningkatan kadar upah, baja, benih serta diesel ni memberi tekanan kepada pesawah, dan juga bayaran pendahuluan insentif dapatlah membantu untuk menampung kos awal bagi memastikan aktiviti penanaman padi ni terus berjalan lancar. Dan kadar juga mengambil langkah awal dengan menyediakan bantuan diesel kepada pesawah hok mana layak lah. Ini mengikut kadar yang telah pun ditetapkan bagi kegunaan pam air untuk memastikan bekalan air ke kawasan sawah ni dapat diteruskan. Okey, dan itu antara salah satu perkongsian yang sangat melegakan bagi pesawah-pesawah kita khususnya di negeri Kelantan ini. Okey, dan untuk anda semua selepas ini pukul 7.45 pagi seperti biasalah nak dengar juga ini berkenaan dengan sketsa Wak Yoh Samad dan Syahid. Tajuk dia ni memang kena dengar, khususnya untuk penternak-penternak lembu di luar sana tu. Jaga-jaga, bulan ni bulan apa? Ada Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban. Cek ita-ita kelih sikit lembu ternakan kita tu masih ada lagi ke? Ataupun kita biarkan berkeliaran di tepi-tepi jalan, di dalam kawasan kampung orang. Jangan sebegitu ya. Itu adalah perangai yang sangat tidak elok. Hati-hati. Takutnya daripada 10 ekor lembu tu tinggal 5 ekor je. Jadi jaga-jaga untuk anda semua. Okey. Lepas inilah bersama dengan Ali Sebalik, kita layan dulu lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari, untuk anda. Go pagi, go kita belakang.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk
3: Kelantan FM, di mana jua

0: Kau kat radio tak apa? Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klibot. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dia lah, gak sikit.
0: Kelantan FM lah, Abah Mui.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM, jeligo jam rasa.
2: Aro, jadi meeting royak ni. Ha? Baru basuh mutu. Habis kena tak ilmu. Tak merapuk kau nanya. Lalu ku mana tadi? Lalu ku jalan segala. Segala tak ada najis tak ilmu. Kena basuh mula lah motor ni. Cabut perut sungguh ni. Alah, nak pegu lembu. Dia lepas kau seh. Cabut perut sungguh lah. Apa ni? Bapa pula. Cik uji muda cara hal muna gerbek ke? Bukit. Okey kata hal nak gerbek. Lembu tu lepas kau cik. Lembu kuruh kau gemuk cik uji. Warna gaporio lembu tu cik uji. Betista kau, merah kau, kelabu kau. Kau buat nanya tak payah. Kau lembu payah ni. Aku nak tanya dalam kedai ni rana ni. Ada kodok lembu hok putus tali? Lembu putus tali ada kodok. Kita nyusipin nak buat gerbek. Nyusipin guano tak tahu. Alekane ni. Nyusipin guano tak tahu. Jumpa lah ratu radionya. Lembu abemak ke? Tidak hari ni ya. Lembu terpahnya abemak. Boleh dah merasa. Habislah pokok bunga ambil dia makan berakul. Wapau hingga pun makan. Kena kita tanya ustaz. Soh ke tidak? No gerben. Kena kita tanya ustaz. Mana cik uji? Ustaz saing tak jadi beres belakang. Kalau bayar, besainya tanya ustaz itu pun boleh juga. Tanya ustaz itu kak, soh belakang lah. Muka dia dah mutu. Kena ayak ni, kalau ilmu nak gerbek kena beringat. Tua dia lah kena beringatnya. Jangan we makan pucuk kayu, tanam orang. Lepas tu orang nyopoh kak, baku boleh nyopoh banyak kak. Palo tak leh lah. Muli kacak belakang lah woyo. Mu tak sibuk. Aku sibuk ke. Tunggu lupa ada orang ke. Tunggu lupa. Kena tahu juga. Buku arah lah. Kalau ke mana mak tunggu lu. Mana tak jawab tunggu lu kita ni. Dukuti kuku. Minai.
3: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
4: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
5: Okey, baik. Balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.49 minit pagi. Kalau tadinya berkenaan dengan sketsa Wokyo sama dan Syed, lembu yang berkeliaran. Jadi jaga-jagalah ya, supaya kita semua sentiasa menjadi seseorang yang tahu akan tanggungjawab masing-masing lah. Kalau kita memelihara, menternak lembu, sila jaga elok-elok. Jangan dibiarkan berkeliaran kotse, siapa masuk dalam kebun orang lain. Habis dia makan makanan orang, habis dia makan tanaman-tanaman, merosakkan juga tanaman-tanaman, mencemarkan kawasan di kawasan rumah jirik ke lagu mana, penuh dengan tahi lembu deh. Pagi-pagi tengok Allah, ada hadiah. Hadiah yang tak seberapa katanya. Jadi kita sebagai yang bertanggungjawab kenalah jaga elok-elok. Janganlah pula kita ni menyusahkan orang lain pula. Disebabkan oleh kecuaian kita, disebabkan oleh kelalaian kita, orang lain yang akan menjadi mangsa. Sama juga untuk anda yang mana sedang memandu pagi ni. Yang memandu, sila berhati-hati. Jadikan salah satu cara kita ni untuk sentiasa menjagalah kawasan sekeliling kita dan juga pemanduan kita. Kalau berada di kawasan sekolah, kena berhati-hati, tolong sangat-sangat. Khususnya yang berada di sekolah rendah. Okey, kadang-kadang budak-budak ni dia tak reti gapo pun. Kita orang dewasa ni yang perlu memainkan peranan, yang perlu jaga keselamatan khususnya di kawasan sekolah. Di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah ataupun di mana-mana sahaja kawasan sekolah. Sila berhati-hati, risau dengan berita yang berlaku baru-baru ni. Sangat-sangat tragis, sangat-sangat menyayat hati, yang sangat menyedihkan, khususnya untuk ibu ayah anak-anak yang terlibatlah dengan kejadian-kejadian sebegini. Jadi kita ini sebagai individu yang lebih besar, kena lebihlah jaga keselamatan masing-masing, ya. Jadi kan, ini adalah salah satu tabiat kita hari-harilah, untuk kita sentiasa jaga apa sahaja di persekitaran kita. Baik, lepas ini seperti biasa, pukul 8 pagi kita nak dengarkan perkembangan berita Kelantan sana sini, dan juga hari Khamis kita ada apa? Kita ada Fakta Auta. Menarik tau Fakta Auta hari ini. Nak tahu berkenaan dengan apa? Kena nantikan pukul 8.10 minit pagi nanti. Yang nak telefon Liz berkongsi berkenaan dengan Fakta Auta pun boleh juga lepas inilah, ya, di jam yang ketiga, pukul 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Jom kita layan dulu ini lagu daripada Amy Sukmasari, Adam ZBP dan juga Akim, Guana Tau. Dan apa-apa pagi-pagi ni untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.